0: Ya, lagu Kedi by Sony Asan, Penyayau Aku Kenuan. Selamat pagi, Min.
1: Ya, selamat pagi, Mel. Pemegang selamat pagi, balau peningat kita ke pagi tu. Ke Benuang Mendiang ke Kamido Emelda. Buat 2 pagi, hari 5.
0: Ya, Kamido Min pagi tu buat 2 pagi Y. Nyapuh ke pagi hari kita. Jadi topik pagi kita pagi tu peningat ianya nama jakut kesuah dipansut ke kita. Nanti benuang carut laki bini. Atau kena tai ke buat Facebook YFM. Nanti non Min, nanti carut laki bini nama jakut suah dipansut ke sedoi dia laki dek.
1: Contoh kalau peningat kita yang pen tu merti kini ne. Contoh nanti mak carut laki bini. Ukai jakut kejai kebenar ya demel. Aja ko ringat. Bukan kita kino keringat. Apa sari tu kita kino ngumpul kelang. Jadi jakut kesuah

0: Dayang Bulan ke atau sama komen tu Mel. Laban nang amat pagi tu ino ngempu kelang ke pagi tu anak takut sekali kita.
1: Okay Min, kita mesti jaran nik pagi tu ko ya. Nanti baku nanti jaku buka kia ngai kawan dek ko ya. Nya makan namit nya meh maya ke belaya kia tanti carut besai maneh dia diri ganti ati celap betungak baru kia bena boleh bincang ko ya.
0: Amat. Ya, kawan dek ne.
1: Ngai kawan dek. Bukan serak lah. Dah mel. Mari selamat pagi kang Kari Chow Nuap tu Min, Kuya. Mama mari kami di teba jalan sipen sembunjan. Kian tik ba aku, enti bisi carut pampe Kuya. Bayuh mai jaku kia mut mut dia enti aku. Enti ku nimba, ngai di ninga Kuya. Bayuh mai jaku mut mut dia enti aku nimba, ngai no ninga. Atu hari di Chow Nuap tu Min. Eki lalu ini tu minta tebah ke lagu Hari Linda tu Min.
0: Lagu Hari Linda ni lah. Repak pantai jalai. Repak pantai jalai.
1: Yeah. Okay, kita bisa Lisa Sidut pagi tu. Selamat pagi Maya ngemin ke ya. Maya ringat tau ke carut ke suhagi dia diri ajak meh ke ya. Nak berjaku, nak tungak ke ya. Nanti siku buat dapur, siku buat pangkiang ke ya. Kena nyeliah ke diri hari ke petalat ke ya. Nya celap ke diri meh hati nadai nadai pujuk memujuk tu ke ya
0: nadai ngumuk pangan diri
1: nadai ngumuk pangan diri menya tadi nemu celap ke diri ke ya tang semampai mengungkit ke ya. Aku dikingat ke belamanya
0: ya yeah, flashback kita itu yeah. Anak-anak berkenyak. Yeah.
1: Aku nanti orang nak nunduk ke aku men tajak pun tanya salah aku ke salah ya kan nak nunduk ke dikingat ke belamanya men sebut
0: nak ngicak ke nunduk ada men
1: ngicak ke ingat mah nak ya kena jatai jage kenyak ya kan nama dia men
0: kena kita riman
1: ya yeah. Bukan nama men laban menyikuran secara tidak langsung koran tu tadi deh perkara ke berkenyak ya utah tadi ya uliah kini ke mendidik
0: ngajar
1: siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik itu tadi okey nemu hari yang nak nemu nunduk tetapi nya nemu nunduk bukannya ya tadi
0: nya ke pemanda herti ya ringat-ringat ketua pagi itu ringat-ringat mayau maya mayau nemu ringat
1: nemu nanti ya
0: ya ya Maya Mel
1: Maya aku ne. Okay, kita bisi Elis Jawan tu Min. Selamat pagi untuk Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagak balik Indo Methodist ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam dua minggu agi ku ya nyedi bala serakup ngau semua bala peninggal Indo ngau lelaki kebukai nyedi ku ya dito Maya ringat tau kecarut dia jenuh dulu laban leka jaku pedih sati ke udah pansut tadi nak uliah diambil pulai ku ya terus segi amat tu Min
0: ya nyak kalau balat ringatnya kebenar ya. Yeah. Teringat-ringat mayau tadi lain ge.
1: Ya yeah, betul. Ringat-ringat ruminti aku.
0: Ringat-ringat ruminti, ringat minta ditundu anya lain ge. Ge tadi ngai kawan de aja contoh ya tadi ni. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya mau nyau ke mansang ke dapur ge nya. Lupa dok ke lawak aja ringat-ringat mayau de.
1: Bakal maya makai. Masuk ke diri pingai lagi ko. Dia mau temu makai tu tadi anjung ke pingai tadi. Sio mara bekuyo celak ka tena.
0: Nuh tak ada tu Mel. Alu baso ke pingai tu Mel.
1: Nuh rasanya tepuk ke pingai tu baso.
0: Ya, hanya kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Hanya Mia, kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri Mia.
1: Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya kena ke ngasuh kena pengerindok kita itu tadi
0: bertambah lagi. Ya, bungai lagi. Mia tu Mel, pansur bungai, pansur madu ya dia magang-magang.
1: Ya, okay, jadi ngeki peninggal kebukai boleh terus kena tai ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Daban dah lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margareta Remang kita dekat mendiang ke berita hari dataran Pehin Setia Raja berkawa ngau program Sarawak Ku Sayang Muka kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu ke divide Diana Nini ringat ringat rindu ya ringat ya rindu ke
0: betul.

0: Hello.
1: Sedih ngam, Mar.
0: Bisik.
1: Dengar ada lagu kami dah main tadi. Ringat, ringat, rindu. Nah.
0: Ya, amat lah ya. Lagu suai deh.
1: Ya, ringat. Ya, rindu ke? Kati badai deh, Mar. Nanti main ada ringatnya. Nama jakut suai pansu kere lagi daliang deh. Kita. Berpulak dia, meh.
0: Bye-bye,
1: meh. Bye-bye, jok.
0: Bye-bye, meh. Bye bye, bye bye, bye bye.
1: Ni buang, ni buang pansu
0: bye,
1: kan? Okay, bye, ya. Okay, bye. Nangka
0: nyajak, ya. Titik. Nangka nyajak. Alu menarik, mau apa kita?
2: Iya, bye bye, ya. Titik, ya, kan?
0: Tahu.
2: Itu dia di belakang.
0: Bye,
2: ya. Iya. Okay, Ma. Dia tu kita benong ba dataran pihin setia raja ne di muka. Bekawo ngau program Sarawak ku sayang muka. Ku nyerah genuan tu berkunci ngau bela peninggal nama program kedekat dia tu ba pengelama 3 hari. Hari sari tu pagilak ngau lusak ne program tu ke dia tu.
0: Ya, aman. Min udah ngat saya ni Min.
1: Ya, udah ni betul sarenya.
0: Ya. Okay, ngambil ke terus nge-report aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri selamat pagi Min, agak seruan ada selamat pagi. Nama tanya tadi. Nama kat sebut dari ingat. Kanya mari ingat. Kita hidup ke mana ada hai-hai.
1: Nada hai-hai. Nada selamat pagi. Pemba dari ingat.
0: Nada hai. Menis sisi je.
1: Amat.
0: Selamat pagi peningan. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pehin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka ngabik ke penemu bala peningan kita di luar din kita dari RTM bisa muka studio mini kalai kita sebuat bala harapan DJ meh dari RTM itu on air ko kita live boleh daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenar ya untuk ke lemai pukul 5 lebih state semua jadi baik kita berandau apa konti studio mini kita jadi studio mini kita dataran pesia raja muka tu bermuang gau Sarawak pilihan gau services tu min gau mega Emeda lebih gaya bala peningat kita lepas aku nemu seduai di ngipun kota dia hanya di gakung ngau ke seduai itu jadi ngenang ngau ngelangsa program kita cari itu bahari kecubah 2010-2026 ke pagi itu dan ya udah berkah dibuka muka kitchen and sales biar megak Sarawak pavilion and services udah berangkat dibuka kalai buat Sarawak Pavilion and Services tau nak bakal buat luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak Kusaya dia alai bala raban agensi deka meri penemu tau ke nerang ke bala misi mayo ke datai bakal luar servis ke bisik dia berjalan ke perintah membuka agensi ke bisik ngambil bagi lalu bermuka kitchen tau kira kita nyepik pemakai hari menu muka pemakai asal hari menu muka lepas kita nemu di muka itu kira ke dan ya dikelala orang kau pemakai umai linut tebaloi ngomai macam bagi kita bedau di temu kita tau sudah temu kita kan nyepik ya ke asal ya ntar ya di tau di tau kita ngagai muka kitchen and sales gitu. Lalu pagi itu dia bisik demo bidal lukut. Bidal lukut tu nanti kita yang beda atau peninga ianya kepar perahu perahu ketika ke hari daun. Lombak saya dah ya, udah bisik track sudah dia. Track punya kuaku. Udah bisik air dua sudah ke berengkah berlombak dia. Hanya program ke pagi itu lalu bisik mega pekit kerap tangan atau ke pekit pengadik jari atau lagi kelipah hari bisik pengawak lumba bakal wall climbing bisik pekit street soccer bisik pekit beda lukut dia kita boleh medak lagi nanti sempat aku berkongsi kau kita meh TikTok Subo FM lagi jadi bisik minam bakal selama bisik cabut tiket i peraduan dinding hari, kita tahu berengkas hari pagi tu nyentuk ke lemai lagi pukul 3:30 dekat tutup kalau yang kat dicabut pukul 4 lemai. Nama penyelai perais i peraduan di muka kita bisa proton kaga, kita bisa motosikal 3T, bisa barang elektrik normal yang macam barang sebukai selama 3 hari, bisa lebih kurang 85 perais i peraduan selama 3 hari itu. Tanya ke disebut aku punya tadi perais besar ya. Okeynya menang i peraduan. Lalu muak ke malam tu lagi bisa konsert malam budaya Sarawak pukul 8 malam bahawa pentas utamanya ngau ngerasa dengan program kita bahawa hari tercuba di dataran bin setiara jam muka dengan program cawak saya bagi menua muka hujung ke report aku pagi tu min gamel anak lapar lama cantik kita keringat kaya kelegenya ada buka koran pin sadin put sadin tak boleh buka
2: amat betul
1: enak emak kita indau antar ingat semua uliah maga tung dia sudah kartu kering
2: nyak min lah
0: aku anem men pelapa ko peninggi ke nan tu rumah ya yang lagi nak uliah nak datang mari men
2: ya nak dah sampai
0: nak dah sampai lagi
1: kan nak bangku mah ama emang gak bangku
0: pi kapan mah lagi
2: ama ada lama ringat men
0: lagi kang ambil datang mari nak uliah lagi
2: ya. Oke ma, terima kasih keripun non pagi to, selamat jalan ke pengawal.
0: Oke, terima kasih selamat jalan ke pengawal, kasih doa baga.
2: Oke, bye bye. Ya tadi peningannya tadi Margareta Remeng udah berkongsi dengan kita sekedar pengawal atau ke program ke diatur bermuka program Sarawak ku sayang muka ke diatur berdataran pehin setia raja berengkah hari seritu nyentuk ke hari minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Ya, Diau ke Tegal Saya, lagu kedai by Sylvia Banyi Peninga ya. Okey, sebab kita nampung baru dua pagi wai kita ke pagi tu ku dekat Maca Gerah Hari Upis Sarawak Energy madah ke Kuala Sekaran dekat Terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuk ke ngagai 12 tengah hari berengkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulir bukung kandis danau nanga Awup, Pauh Langgil, Kumpeng Langgil, Nanga Kumpeng Sayat, Kelampu, Marup Atas, Sepemanjai Jalai, Nuju Ngagai Merio Tambak, Kampung Langgil, Rumah Nawin, Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasih serta Kanando Tik Semak bak menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat di tangguh bermaya kebukai nyemak serinya arina manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ilak ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya gagai nombor 1300 88 311. Okay, yang tadi gerah hari Upis Sarawak Energy. Okay, Min, rampung baru topik 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya.
0: Lagu, kenang lagu sih Banyi yang tadi Min, Diau ke Tegal Sayau.
1: Ha. Tegal Sayau. Yang tadi Min, banyak kita ke ringat-ringat yang tadi. Tentu ringat, dia bukan ringat tak lama. Kau Min, Min tu tadi. Ringat Tegal kita tadi kak minta umbuak orang.
0: Ya.
1: Maya carut laki bini menyak tadi kita laki bini tu bunyi kurang me batu tungkok penemu besengke bak jako bahasanya tadi kita ingin jauh jako bahasa Melayu me lidah lagi kan tergigit kan nepi amel ni kira lagi kita ke jadi melaki bini tu hari kita ke tungkah kita jadi datai kita ke hidup ngidup ke diri gulai berkunci rumah tangga banyak.
0: Okay.
1: Ini banyak ini banyak. Jadi profesor.
0: Jaka macam ngau peningat tak min. Pantek cek ko ya. Mampak mari kami bertanjung bijak Sri Aman ko ya. Nanti ko ya. Nanti aku kaya lebuah carut dengan diri sebili aku lancar nyebut orangnya sebayan kaya nunda jiran aku sepi lalu lekat ba aku neh jakutnya kaya
1: sebayan kan Bukan kita ke selalu latihnya kini.
0: Okay, jadi tadi hari pantai cek Min. Bapak kita bisi Valerin Stacy Ibi selamat pagi hari Limbang. Kau nanti carut laki melaki bini tu. Kau ya berjakub-jakub aku DJ. Kau udahnya aku pansut. Kau ya udahnya nanti yang nanya aku segen nak aku sahur. Ya tajak salah aku. Kau induk kan sampai betul.
1: Tu. Ya nyukung kau nya.
0: Ya. Nanti berjalan sebelah pasar tu deh Min banyak kena bermo kini bermarket kini oh nanti saya tak carut Min dalam kereta tu tak pansut beli barang tu tak ada oh laju bini berjalan tinggal laki
1: amat betul
0: kalau bukannya kini belum peninggal
1: kalau pula nak ada bukannya
0: ya betul
1: nanti belum terima dalam kereta tu sikit nak malik nak pernah nak malik tisi je
0: iya nak tadi beras 10 kilo boleh tanggung tepuk dalam troli nak Min nanti
1: lagi 10 kilo lebih harinya boleh mengkata Omel.
0: Ya. Okay, kita bisa jenis band pagi untuk Min ko ya. Mana kegaya hari sedang dimiri mana pagi tu ya. Maya ringat tau kecarut sigi dia diri aja aku DJ ke ya. Baik ku berkemas ke bilia hati ti pedes ko ya. Nyo nemu celap ke diri hati tu ko ya. Hati ke pedes tadi nyo celap ke ya. Nya ringat apa sari kita DJ ke ya.
1: Tu nyukong ke aku melaban kita nanti nyo berkeraka. Berkeraka menya sigi bakai ya menya berkeraka laki bini. Anang anang apa sari meh. Anang nyo nganti pada mata panas korana pegai butai berkenyak bagi kita ini mel betul tunduk pangan diri tajak kita induk tu sigi ngai disalahkan tajaknya penyalah kita ini
0: yeah.
1: Tang sigi kita indok sikit nak kalah salah.
0: Ngai ngaku nan mian.
1: Ngai ngaku.
0: Tang ti aku dah mian tip nyo dah kelu lama deh. Nyo nemu aku nuno aku ya ya tu lagi dah mian ngai ke lama-lama ngante. Mhm. Laban bisi maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tua.
1: Tu ya. Na mane ga kita kelalu lama ringat ne. Bisi maya macam cara kita betundek ngo pangan diri. Betul tunduk pangan diri. Tajak kita tadi suah carut baru rumah tangga ne uka carut ke besar-besar nyantik ke bisik ke ngerampit-ngerampit utai kebukainya lain gege cara ne mel jadi kami domel tu tadi kira keringat-ringat mayau manya ne
0: kita bisi Dominic untuk pagi tu ke ya laban ke agi single ninga ja urang ke bisi laki bisi bini tu ke ya nadai ke ninga sida ya carut pampe ke ya engka alu tak dia diri ke ya sebenarnya aku kak mada ya ke ya mayuh balai indo ke mayari tu ke ya ndang laki sida ya ke bebelah semua utai mayuh agi nyulik telefon ko ya canggih mai dunia ko ya bukan nama ngasai ke derimpu kita ke udah berumah tangga tu deh min au bakal kami duai balaku bisik maya ya melau tai ba dapur bisik maya kita daban kita sama-sama gawak deh au lebih lagi bakal kita ke gawak shift au ya gawak shift aku gawak shift anti ya gawak shift lemai tentu ya aku meh ngerja pengawal berapi semua deh nanti bakal ya bakal aku gawak shift lemai pulai malam tentu meh bala aku ke berapi deh mian yang jadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua yang nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita yang kerja pengawal di rumah
1: aman kati bakal ke Kediri aja deh mel
0: nanti bakal Kediri ke pernah mansa dari impu mian pandai-pandai magi jam
1: aman nanti nak dari impu nak ke makai ya, macam keringat aja anak nak ke makai ni kau deh mel
0: ya bersampai meh ngagai orang ke LDR punya kurang harap ke uliah begulai ngau pangan laki bini dirimpu harap ke kena ke boleh pindah begulai
1: sampai tujuh ke aku nya men
0: sampai tujuh ke dek banyak men enggak malah peninggal ke bukai ya ke jauh melaki bini ke aku tu deh men au
1: ya tiba keringat-ringat jauh hari pangan diri tu kapo pedih mel bisnis kedaknya tadi alu nutup telefon bisnis kedak tu ka profil ringat ko ya menya
0: kala men
1: ngagak status sebenarnya ke dia tu kita medak ba WhatsApp dia tu nama terpikir deh hari jam tu seminggu kada ke ngagak status dia apa status ringat dan eh hadek ke siko ke nyak meh atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau orang PJJ tau ne nanti boleh anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
0: ya betul
1: kak pernah tuan pun mengumbuk hati dirimpu nada yang lah ya datai lama ngumbuk tuan ne nge tuan pun ke pedih hati tuan pun ke sakit pedih lagi ke bekanya
0: ya nyat tips LDR rimin nanti sama ringan-ringan mayang kumian tu tadi. Okay, kita bisi Priscilla Damian tu Amin Arimiri ko ya nanti aku ko ya me carut siti jak jakuk ku kena ku ngalah ke laki mel ko ya anang ngena ingat ke pengeran diri mpu maya lagi berkuntiak ke pangan diri suba laba maya nyak dunia tu aja ngempu ko ya bunyi ke lagu Phoebe Chloe tadi tak semua meh manis ke udahnya aku tau ko ya segi meriawek ngau pangan diri kediri ndak lama ambil bala mikir oh nama jakuk ku tu tadi ne kelalu ka ko ya kasih ke ya diberi jakuk bunyinya ke ya udahnya bala nemu cool down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ko ya so far empai kalak ga laki ku meri jakuk ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ko ya
1: iya nya tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempunya pun mai kita ingat ngambil ya ingat belama aja ke benar ya
0: iya betul okay, kita bisi Sasha mana tu min nanti aku meh ku ya udah carutnya alu nak memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut ya sikit nanya ke isin deh ku ya
1: iya jauh mahal
0: giga ke diri ke nak nemu nyawut sawat ku ko ya ni kak kediri nanti semua laki sasa mana tu engkau yang nanya dini tadi ni garam tu sano ke segi nanya meh segi ngiga nama tu Kak ditanya berbini deh, ya dah nemu teh ya, kan nanya ke sesama lah tu.
1: Cara-cara yang buat kita, yang ambil hati kita. Tajak nemu garam ni sih berdapur. Garam bila tinduan tu mel.
0: Ani kak kedire sesama dah tu.
1: Ya mana mel?
0: Ya
1: cara magang. Ya cara sedang lelaki ngumbuak kita kindo untuk maya carut pampen eh.
0: Ya.
1: Kadang-kadang untuk kena kalak gagak lelaki itu untuk bakal mai sampai selalu kita mendak sidak emuai sampai ne. Apakah sidak lelaki kenang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini tengah nyiat ke tengah rebus telur paginya atau bekal dia yang kena pada teringat ya
0: mesti pedingai kita tetap mian kan dia pada nama aku ya nanti baku ku ya kepak ku bergulai ngodek ku ya selamat tu benuan-nuan ku ya lu benuan-nuan tu dah carut gak pengen diri
1: ya lu nada ya kok sayangnya
0: lu
1: sebut nama adanya
0: lu sebut nama nanti aku kangau ke bala gumpu nama ke dia wasek ngano banyak-banyak nama tu
1: ya laban kita ya laban mari mula pangan datang kita jadi laki bininya tentu bisa nama kangau ke special meh tengenyit enak nyebut nama specialnya tadi contoh sayang love darling hanya tengenyit ya alai mede bula na ringan na mel
0: ni kunci rumah tu tadi min ini rasanya dia min
1: nah, nah, sebut nama penuh sekali po berasa na mel
0: enya baru mati nak kediri malam ni okay min okay bisik komen bukai min
1: jadi komen ke bukai Sis Lucy dah baca tempai ne.
0: Asal ke bedau.
1: Baru jadi subak, mayu ajak DJ ke dia tok nyamai nungak cermin kereta. Nyamai jadi sok DJ ke ngelak kedirek besawak jako. Nyamai tenaga kena nuci bilik, ngemas bilik. Bisik gasia hanya ari Sis Lucy ya ke bumpu Facebooknya amat tau. Asal rempo nanti kita kalau mejako pun untak denyu kalau kita ngasai palak kita sebening ke bergetar kini baik kalau majako mana dia diau di retor ti ku ya ne
0: ya
1: lawannya ke de pulainya lu kira ke de mantai ke pengeringat ne basida mangko wa sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada mue kita ringat lu jampat ya kan de mayau de nya cara ya ngumbuak tua ngambil na ringat dua to mangka kati to ringat ba tanya ba pingai mangku aneh ngoto meceh belah ke pingai mangku aneh anak kenya tu boleh nyebut kita kino tengaja tau ngaja nanti kita kino keringat tau contoh baru ga nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ana moye kita ringat jampai ya, inulah ya. Kita nya cara magang-magang nya garek negap jalai dengan dai ke direk
0: cita ge damian nanti dinga bini nya maya masuk pingai tu nya keneka nya kiru-kiru ba dalam singkenya dan nya memunyi sada pingai
1: sengkai bala sengkai nya
0: bala sengkai nya antap kaki nya tadinya bunyi temu ringat bini itu tadi
1: bel nya ne
0: dan mak gak minyo dah tetua itu nya kurang gi garinya deh
1: kadang-kadang nanti bisi laki nya nanya ana nanya kita lelak de yang ana nanya laban tentu bini akan sigi-sigi akan nyangut bekerja nama demikian aku tu AI nama demikian aku tu tulang besi radawai bisi-bisi kita indok nyauk menyenyak jadi kita tidak ke laki tu patut ana nanya bantu aja tolong aja kebenaran eh laban sari tu segi kelang rindu aja
0: ya jarang nyebut AI men selalu sebut kita ya ke barumah tu tadi deh selalu nama kutu robot kutu kudek robot penemu jahit
1: ya nemu lelak ya tadi meh anang bisi cara kita itu tadi mantai ke jakuk ringatnya tadi jakuk ke mana me ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawal kita laki bini
0: kita bisi Alicia Mila tu min ganti aku ganti udah carut jakuk ndak meh aku ngau ya ku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku ndak berjakuk dalam sari sampau kan bisa bilik takut ku ya nyak ku jenak dia ngai ngagak carut ku ya
1: amat Reti ya jarang ya tu kak ada ringat.
0: Iya betul.
1: Kalau ringatnya bisa naunya.
0: Nanti ya ringat tu tadi serah sebilik takut.
1: Ya. Amalnya jarang orang agak ngagak tak ringat berketuk kelai ya berkenya ne. Tik berke kita itu. Mama dah cuba nya lemau ne mel. Sigi sian ke benar ya ne.
0: Iya. Nanti berke dah lama nak dai ditunduk ke orang ngenya kari. Ingat tai lama enggak seringat ne. Ingat tai kan enggak seringat dia mel orang ngawe tu nak kura bisi
1: jangan cara gigak aja penyalah dia ne. Kita ada salah gigak aja penyalah ngicak ke nunduk kita.
0: Okey berke malam hari ada pengawak ko dai. Lalu saya tanya, iya lah ya. Saya tanya aku kade, saya aku kade. Hari kita nanya lelaki tu, di saya kena kaku. Ada hari nya, tak ngasih carut. Aku pun nak nemu nama pemuda seorang lelaki nyawat saya. Mesti ke ya panjai deh min. Mesti ke carut berdia.
1: Anak-anak nyawat saya aja. Mesti ke patut. Mayu hage kini kita yang ada hanya penerang ya. Penerang berkawan dengan saya.
0: Nama dia saya kaku dah. Lalu Mayu ada alu yang start biar carut. Hari kini kurang ada. Hari ai ke tenang kurang. Nyanya nemu berumbak yang tadi.
1: Ya, nyak be.
0: Ada yang macam-macam. Ketino. Ketino tu complicated kurang.
1: Aman.
0: Okay, misi Lisa Wati Abdullah temen ku ya. Nanti aku Maya kena ada mood ku ya. Maya kena ada mana mood tu tadi. Ngau pengen diri. Tak dia diri ku kianap jaku minak ku madah tika makan mi panduk panduk ku aku udahnya ya mak ya nak maliak ngagai kene ku ya tuan udahnya nak maliak ngagai ya ku sarinya ku yang ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya adanya yang sengaja nak maliak maliak mua laki ya mi kenap tanya ti ku nak tan ku min lawan ku tu segi orang jaku berumah
1: enggak ya enggak penama ya pedia kita antara jadi ku DJ
0: antara kami dua balaku aku segi berjaku gi ari balaku
1: ya ya memel ya me segi ku tu ku tau ama mel nan mu nama ku buah kita kenya ni ni sebut ganti kita DJ padam je radio ni kan ya jawab ku ya udah kita teninga kita aja udah cukup baru mah tu bisa ge Helen juga itu ne pagi sedua DJ duo aku kalau ninga anti ngong ke aku subok ke anti bayar ringat tu padah ke ketuk ku ya tinduk beluan wan ku ana ngau ku lagi ringat biak ku ibu enya atau kanti enya madah di angka. Jadi angka itu nyawat berkata, au berani nong ke diri, bisa hantu dengan wana. Kita indok, pama denai ke bukanya. Sigi takut na.
0: Au, au.
1: Cita hantu, Mel.
0: Kita bisa Jimmy Nguyeng pagi tu, kuya pama sudah kino pagi tu ne, kuya namun na, sudah cara-cara tu, kuya tucung ke diri, ku ninggal sedawai. Kuya, terima kasih Jimmy Nguyeng, masih mendiang ke YFM pagi tu. Okay, terima kasih yang bagak, ngagak bila peninggal ke buka ya ke udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi y pagi tu punya komen kelang indo rindo sarito
1: ya tu rindo muka kelang pagi tu laban sida kelaki nadai dia tu kami dua emelda muka kelang agak balas sida ke indo ngaja kita ukai ngasuh kita belaya na win-win situation ku kita cara muju rindo ngambil kita nemu bekeni hati rindo
0: betul bisi sitik tu men aku tu tadi ku scroll kerok ingat komen orang silap ke lelaki tu kebenar ya min bisi capuk kira tu selamat pagi ku ya kami dua melaki bini kru semangat DJ kiandang sigit sampai saya ke Suluati belabuh jadi bak tahun 1979 subak kia 47 tahun udah ku ya temunyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu besengki ku ya nanti caruk pampe pagi sepeda malam endang udah settle DJ ku ya nitiah ke Ajab Kudus tang bisik gak cerita carut malam tadi kia datai kelemai sitik kia lalu ikan bawang gak undang jadi masa kaya dengih labuh anak nanya utai boleh nyala kaya ikan nama tu abak bawang tu dia abak kaya undang sahut dia panjai min aku baca baru ikan nama tu abak bawang kaya tu tadi capuk kira bunyi ku ya udah jadi 47 tahun pun lagi bisa kena ke carut meh melaki bini tangnya tadi meh carut-carut berkeni pentua tetap pengerindoknya semampai bubungai hari penyarut kita tu tadi meh pengerindok tu makin bertambah
1: makin tuai makin sayau ne meh ya baru betul ne ukai kita ngasuhnya carutnya belayak datang kena bertanya ukai berkenya tujuh kami dah meh ke pagi tu kemenama kami minta balas sidak ke laki tu nemu berkeni cara atau ke sida induk tu tadi mantai ke cara sida mantai ke pengeringan sida ke laki pun patut nama tindakan ko kita ini
0: nama patut ke digagak
1: nama patut digagak sida ke laki yang tek maya sida kinduk tu mansut ke jakuk keringat maya kita ke carut pampe bakal ngai kawan de tidak berluar ke benau keringatnya minta umbu
0: iya betul cara magang
1: iya
0: Okey, jadi ngatup peninggal pukul 9 pagi tu lagi. Mari kita mendeng ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan Nancy Nanggai program induk pagi tu Y9-12. Ninggal ke kita dengan lagu kedibai Jennifer Jack, Makin Sari, Makin Sayang. Ngatup, mumpah dulu kami. Doa Min. Bye-bye. Bye-bye.

Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, Bandras Ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disusun oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Program induk di YFM bermula pukul 9 hingga 12.30. Dinyangka program induk di YFM bertemu baru kita peringat maya bak segmen petua.
3: Bertemu baru kita bak segmen bak dapur ya kedengkup kengagai minggu tu.
4: Selamat temu baru ngau kita peningai induk semua. Sekali lagi kita boleh kula baru bak segmen resipi.
5: Jadi bertips mengenai kita ke pagi tu bala peningah berkongsi dengan kita segeda hari cara tak ke tips kena mutar ke penanggul lepas maya kita tadi ngasai kederin pun nak nyamai si rengak pedis palak ngam megak penanggul susah ke tinduk tak ke dikumbai insomnia.
2: Program Hindu bergulai dengan kami seminat bak.

Ya, jam kita ada malam ini lepas pukul 9 pagi sama pagi. Okay, semua bala peningat kaget mending ke YFM bakal ke pagi tu ya. Lalu terima kasih yang gay Min ngau mega Emelda. Kau dah mulai ngau kita tumu pagi tadi bawa pengdak pagi. Jadi datai bawa aku Gaby dekat bulan kita 3 jam ba awak 9:12 ke pagi tu. Ya, nama berita bala peningat kita ya, jam ke diatok lebih agak peningat induk kita bisa ngomong mimpi ke mana malam tadi wai ya. Lalu pihak megak kita ke benua berjalan ke pengawak banyaknya bala induk-induk kita di rumah ya. Benua bertesah ke garik bisa orang bertesah kini semua mesin dia tahu nak pihak ya. Lalu pihak mega sekedar hari kita benda berjumpi ke garik bersapu kini jam ke diatuk bisanya ke kebun lalu bisa merambu dekat ke pasal kini medak lauk-lauk nama kini lauk ke dekat dibeli kita kanya kak medak bak sebelah tamu kini jam ke diatuk tau ke mayu hari kita 8 jam lagi tumu 14 min lepas pukul 9 pagi bagi gak kan dual ngirup ya lebih lagi kita ke gawak-gawak perintah atau ke upi-upi suka dikuasa perintah nyong ngigak palan dua makai ke kita ya habis saya makai bau upi serta mega bala peninggal kita di rumah nyong ngirup berapa ke kita jam ke dia tu ya.

Lagi aku dekat berkongsi sekedar berita ngau bala kita. Tentang sebenarnya dulu meninang kita ngau lagu ya.

0: Nama kini atau ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya sobat kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal bebasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi kepelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisa piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku rumahku, serga aku.
2: Plasar Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ya, GS Glass dan lain kami ba program Indo ke pagi tu. Tu berkawal ngau bidang sains teknologi ke juruteraan ngau matematik STEM ya. Jadi ya tiga bengkatok patut di kemarahan ke nyari sekolah ngambil ke uliah ngada ke rapan nembi ya. Ti bisik penglandi ke tinggi ti uliah nyukuang pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Pihak ko jakok kaban parlimen Batang Sadung Rodia Sapai mari ke merik penerang ngau tumu guna benar lalu tu dikena narik serta ngangkat ke pengarap ati bala nembia ngau masuk stem sebedang ni milih aliran maya masuk puam 4 ngau puam 5 ya. Kalau ia bersiwana ke STEM Hub merik peluang ngau bala nembiak nguliah ke penelabak belajar cara praktikal ngena 3D printer, drone, robotik ngau mega aktiviti inovasi. Nya tadi info ke Truba. Akan dikunci aku ngau bala peninggal kita bahawa program ini dah buka pagi tau.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9, Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: CSG ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Agi segulas jalan kami buat program induk ke pagi tu peningah. Jadi agi berkongsi sudah berita ngau kita. Yang ngamai ke bala peningah nemu lebih agi kita ke bisik kebun ya. Kalai 25 ikut perkebun min apuang di kabung. Bisa menerima bantu barang kena bertanam dengan program perkebun Miat Apuang. Jadi tu nang Siti Jalai dikena ngetan ke setua Aik Mira Apuang hari baru langgul pemangsa Malaysia Lumpal ke-13. Pihak Kokaban Kaunsel Negeri Siti Kabung Dato' Muhammad Chi Kadil madah ke program kebangsanya di pejalai ke upia pemansang muluang ngapuang ngamik ke bisik nyukung pemansang industri muluang ngau megak apuang ya. Bantuknya megak dikarap ke ulian uluang raban pekebunnya ngeluar ke air nila puang ngau likun serta merek hasil kemana hagi kelimpah hari tinambah ke hasil ngau penatai pemisik yang tidak tahu.

Jadi tu ngenang pelajar pasal pengerai patut berengkah diajar buat sekolah. Ngambil ke gaya penghidup tik berpengerai nya ulih digagak nyadi ke budaya nyengkawum nagang diri hari nginsap tau ke berkena ke web kelimpa hari tik nyaga pengerai rundiang. Jadi jakut tu dipansut sapit senior director pampang promosi pengerai buat upis pengerai menua Sarawak. Siti Suyani Jami madah ke pengawak nyaga pengerai mega nak patut semina di kerja lebuah siko-siko orangnya bisik penanggu pengerai yang madah ke pengawak nyiliah patut diguna atau ke digagak nyadi ke pengawak nintiang hari nyak tadi peningah berkawal ngau pengawak nyaga pengerai kenyau hari bak sekolah ya. Lebih lagi kena nagang hari nginsap tau ke berkena ke web. Ya pukul 10 atau lagi kita dekat Ninga Tanduk Randau Friska Inti ya. Ngau temuai ke bisik di kangau ya bak konti. Atang sebenarnya kita lagi berperinah dengan lagu-lagu peningah. Ya kita lagi berperinang dulu. Ya.

apa ke dekat My Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Ya, jadi bakal selama munyi ke udah disebut aku bapun program kita tadi datai bapak Maya kita bergulai ngau temui bapak program induk kita ke minggu tu ya. Jadi ke minggu tu kita sekali lagi yang lalu ke penatai Puan Dia ngagai konti YFM. Selamat pagi Puan, apa berita pagi tu?
1: Selamat pagi, mana?
0: Mana? Jadi tajak panari tu kadang nak tu mana di luar ne kadang hujan kadang panas. Tajak pihak Arab ke pengawak ke di kerja kita nadai tanggul meh. Jadi peningah aku dulu merip saya terima kasih ngagai Puan Dia laban dulu limpang datai ke konti YFM pagi tu tajak pan mayuah ngau pengawak yampo ya. Nyalai ketubah tu Puan Dia minta nama dah ke penerang terimpo dulu ngagai balap ninga.
1: Okey, terubah ya. Terima kasih ngagai DJ lah bedah ngangau aku datang ke konti kali itu serta selamat nyambut hari radio. Jadi aku Diali tau ke nama amaiku Lydia Sherry anak seman. Asal aku hari menua sibu hari Stapang Uyak. Dia tahu tapi dia tahu dah menam dia berkucing lah.
0: Orang sibu tu tadi pernah. Dah menam dia sibu laban di kucing laban yang kan itu ke pengawak apa laban aku ne. Jadi ni pengalaman dah di kucing tu Puan Dia.
1: Tahun tu masuk ke 16 tahun dah.
0: Lama.
1: 16 tahun.
0: Nama segi hari miat subah.
1: Habis aku pum 5 lalu nyambung pelajar ba kucing lalu nyentuk ke kerja nyentuk ke berumah tangga mah. Lalu kucing.
0: Untuk udah berumah tangga lalu tentu udah bisi ruang bilik dari empu pelaku aku. Jadi dia tu nama ndak kini batang pengawak untuk Puan Dia.
1: Okay, patang pengawak ko segi bekerja ke diri punya ke orang ngadu pengawak dagang mah.
0: Jadi awak kembali peningan mu nama ndak kini dagang ke di pejalai kenuan dia tu.
1: Okay, aku muka palan pemaji tau ke kumai orang beauty center. Pusat kecantikan. Ba Pine Square ba MJC dia.
0: Ba MJC lah. Kira pelabak aku orang ke dia di bandar ya kucing tentu nemu nanti kita bisa mansak palan Puan Dia tu engkau ke kalau kini ngelawak palan dia tu jadi badau aku nanya ke pasal palan pemaji tau ke beauty center atau tadi Puan jadi aku mengkak bisa ningan Puan sikut orang ke cakah ngatur siti pengawak engka jarang pengawak tu tau ke baru kini kang lama tu kita suah ninga orang ngaga produk produk ke kena ngamanah ke gamal baka kena ngamanah ke kulit kena nuci mua kena macam-macam meh jadi nuan tu ngaga produk ari engkabang buah engkabang
1: ya amainya. Produknya tadi ianya sabun engkabang. Sabun engkabang tu ya digagak ngena minyak engkabangnya lah. Minyaknya tadi dah dicair ke kita. Lalu ngagak jadi sabun. Kebuah pihak aku milihnya tadi laban engkabang tu orang selalu orang nemunya tempak aja. So bila kita nyebut produk engkabang lalu macam aliat ati sida. Aliat tu boleh boleh nanti produk kenya. Tadi aku mai kulit kedempak aja.
0: Okay. Ya, nama au.
1: Au denya produknya tadi engkabang to ia tinggi ngau kena nyebutnya kelembapan. Ya boleh melembap ke kulit kita kering neh. Kelimpah harinya ya bisa tanya namanya anti penuaan, ejen anti penuaan.
0: Jadi mana tu diungkup ke ngagai orang kebiak ngau orang ketua ini.
1: Ya, laki Indo tahu namanya.
0: Jadi produk aring kabang tu ni pengalaman udah berengkah ngadu ke pengawak tu.
1: Okey, produk tu start dipansut ke hari tahunnya kemarin lagi ke baru mah jadi ngarap ke boleh diterima bala mayuh mah
0: Ya tadi produk engkabang jadi engkabang tu nanti suba kita meda ya dan segi berbuah berjarit ya berbuah. Jadi dia tu nyu jarang berbuah nyengka pelebaku lepan kabar nyu tuai. Jadi orang ada nanam yang baru nyala yang nyu nak tukar berbuah bakal ke keliak meh. Agi maya kami tu sebab apuan dia sigit selalu gagal lebih maya bisik buah kabang lepan banyak meh. Oleh peluang, oleh ngumpul buah, oleh nyual ke derimpu, oleh nerima duit ke derimpu nyu kena nas ngau orang iga.
1: aku sebab agi miat lepas kami sebab mula kami sebab dia bak ulu sungai neh ba ulu oya
0: au
1: nak geng na prau mai na meda buah ka banyak lah buah ari prau jing kau dan dia tu na nyangka dia rempung agak produk ari buah kabang
0: au nama ba menyekenuan subak semina kita baka udah digumpul buai umbang dan nya disalai tau ke dijembui udah rangkai baru dijual bukan kita ke nyual buah ladanya jadi nadai kita mu ngagak ya kadir mu tu
1: na nyangka ya boleh di komersial ka kita nya di produk
0: nama kelimpah dia mega engkabang tu bisik mega di dempo menyekenuan pakai gagak keminya tang bisik gagak orang ke dipitan dulu udahnya dia tercal ke bawah kasih
1: tak tengok malah peningan bawah aku
0: ya. Kita masak pasal acau kadang bisik kita meda orang nyual ya oh, kumbai kita diluntang-luntang baka si pulutnya tanya engkabang udah dipitan pamal diri regoi pada aku
1: kena berasa
0: iya nama jadi leban kabang tu jarang berbuah dini nuan boleh ya utai kada kena dengan agak engkabang tu leban kau ndak tak berbuah ndak berbuah tiap tahun yali yang kau bisi nuan ngambil hari nuan bukai kini kelimpah rim nuan Sarawak tempuh
1: ok tu yang bentar bakal kena aku tau buah ya ke udah di apit saya nanya tadi ambil hari kapit leban munyi ke nuan tadi di susah ngegak supplier punya ke pembekalnya tadi. Jadi nya meh kadang kos kita tu ngagak produknya bisik kat tinggi-tinggi mimit laban susah ngegak deh. Nak bakal ente ute kesenang tu sikit pansak jalai belama nang awak buah tu tadi punyo nade berbuah ge kan ada tu.
0: Iya nama tau.
1: Kasak karus memansang nyu nade urang nanam age ente bisik pen pedih kita ngigak.
0: Ya nama. Yang kau dah tu dia laban buah kabang tu mayu diguna dia tu yang kau bisik orang nanam
1: mekin. Ngarap ke bisik pengusaha baru muni sedak ngagaknya ambil ke khas untuk orang ke guna produknya deh ambil nang ngigak ke bukai.
0: Ya nama nau. Ya ndak kita ingat tadi ngambil ari mena bukai engkau kurang ke agak ungkos tau ke kos ya nanti bermula ke tempo tu bisik nah. Nen mu kini dia ilak kini kita sebilik oleh nanam.
1: Amin.
0: Nanam ke derempuk. Dia pun mayuh mata nanam dia tiga pun.
1: Kena ngagak. Kena ngagak produk aja.
0: Ya tadi ya peningat pun puan dia tu boleh berunding dekat ngagak produk hari buah engkabang. Jadi mana tu ngetu nak lama puan berperinan dulu ngau lagu tu lagi nampung ranau tua kujong kaki.

0: Ya, peningat kami mengkam kulai kami doai puan dia apa program temuai buat program ini untuk kita ke minggu tu. Jadi nanti kita ingin nyebut pasal buang kabang tu aku rindu ninga berita atau cerita puan dia oleh muji ngaga produk dari buang kabang laban tu jarang ditemu kita. Jadi ke subah subak tu puan dia. Dok kini ke jalan nuan nemu kini jalan ngaga produk sabun tu hari kabang bisi training atau ke bisi belajar kini?
1: Ya ke mula kini nyebut terinspirasi punya korang kawan ke kumpul enya puan Cecilia laga. Alabai ya tu tadi segi ngaga sabun ga hari ngoya tu tadi beras pulut. Aku tu aku bisa mainnya aku ngagak produk aku nyuah produk minyak wangi. Jadi yang ada uji jin wang ngagak produk basah ke sabun lo kuya ngano aku bekeni kinya ne. Oh nanti kita ngagak hari produk sekini semula jadi kena basah ke tumbuhan. Nya engka bang mana aku ya nya kalau dipuju kena tante. Idenya dah tayari ya mata tante. Alu dipuju ke kami dua ya alu belajar ngaga area meh. Labai segi udah nyulut agak.
0: Iya nama jadi ke apa lah baku yang kau bisik kini ukai tak lalu terus nyari sabun yang kau bisik jalai dicampur kau utai bukai meh awak ke oleh nyari sabun bakal ke
1: ayam tu bakal tu ya ukai lalu namanya

0: kikis kita tenyanya tadi aku dah diapit nya tadi kai kenya ya ancur ke dulu bulai ngau beh sabun bahan asas sabun eh bulai ngau kelimpah nya bisi minyak kelapa darah ga dalam tu ambil kenya di sebuku sabun kenya
1: jadi ia sabun ia tanya di gagak jadi ke sabun tu apun dia ketika dikena kita nuci mua kena tau ke kena kita mandi kini
0: mua uliah tubuh uliah
1: ya nah
0: tang ante uliah kita nak nyampur ke ngunsut ke sekali agi skin kita agi ke kulit kita deh gagak kita pupuk dulu agi mua baru kita agi tubuh laban ngai ke laban kadang ada bisik kulit orang tak sensitif dan ada aku nak uliah kena sabun kebenar ya salah cara guna kita tau sekejap sapu ke mua sekejap sapu ke tubuh
1: ya nama
0: lagi tubuh kita berjerawat ngampik ke mua ya kenyaknya tadi cara guna yang mesti kat betul lah walaupun yang pada kita pakai sabun
1: ya nama kita nak tau nak agi mua dulu
0: nah mua tubuh antai barang yang meh tapi kita nak nyapu ke yang pakai kita berunsut kena mesti pupuk ke kita dulu ya baru kita nyampu lagi tubuh lagi mua kena
1: anak ndak bakal kita kena sabun bukai nak pakai kita berunsut
0: laban yang berampi lagi bakal tu sabun tubuh ke selalu kena kita nya ingat segi temu kita nak sapu ke mua nya nak dengan awak ke lalu gitu buah laban tau ya kelimpah hari ya kena kita meresi mua atau ulih kena scrub scrub tubuh muai-muai dah kek kita ni
1: ya nyak pemanah ni nya di tu segi bisi dijual ba palan pemajian mampu beauty house mampu tau ke nanti bala peninggal dekat guna kata kena ke jalan sida ya boleh beli tu Arinuan
0: okey lah bentuk agak baru yang nak tahunya kemarin ya bisa dijual bak palan pusat kecantikan akumpum eh udah nak bisa stokis bisa dropship sidak ke kang iga kena side income korang kang aga bakal suri rumah nada pengawak deh sambil-sambil dak berumah hasil dak boleh berjual ketok mah aku sikit ngiga bala dropship bala agent stokis bakal kita ke kita bisik palan kedai tapi produk kita kurang kita ka engkah produk aku tok bak kita penuh ya aku sikit nerima penatai kita semua dia lalukan
1: nama ya tadi peninggal kita dekat uji ngena sabun kabang tu tau ngiga puan dia tau ke datai ngagai palan kecantikan empu ba dini tu puan dia nah
0: Pine Square MJC
1: Pine Square MJC betul kawah
0: ya betul
1: okey jadi nya tadi pasal produk buah kabang jadi dia tu kita ada kenanya ke laban puan dia tu bisi muka muka spa jadi spa tu nama lah kena bangsa spa ke bisa di buka nuantuk puan
0: okay spa tu tanda yang merangkumi ngagak kukut ngagak bulu kini ngagak bulu mata udahnya ngurut tubuh deh spa sekali kena ngena tenaga manusia ngena jari tak kena ngena mesin kami laban deh tu nyu bisa harus pemansang sudah makin berubah deh kita pun upgrade ke kita ngai ngena tenaga manusia ge nyu kang ngena mesin udahnya bisa makeup kelimpah renya kami bisa megaknya dia ke kus sapa kak ngagak kukut ngagak bulu kening yang bulu mata bisa magang
1: bisa makan eh jadi bakal spa na tu ketika sikit dibuka tiap hari
0: spa kami tu buka setiap hari 1 ngagai hari 6 pukul 9 pagi ngagai pukul 6 lemai siapa ke dekat datai sikit di perancang agak temu janji dulu abang selalu full ngai ke bala temu tu lagi lama ngantai deh
1: ya nama jadi pelabaku laban mayu bangsa utai bisik diatur buat spa na tu ketika bisik orang nolong non
0: bisik partner aku kami dua berpartner dan nyak bisik siko part time so tiga ikut jap mah kami dia nyak mesti temu janji tadi mesti cun ngai ke berserak nah
1: ya naman ngai ke lagi berserak tau ke ngai ke lama nganti mana nanti dah ngagak appointment dulu nyamai datai ni terkejam
0: ya kita ngagak kita ngadu servis nak telefon nyamai deh kita boleh ngadu nakak pemaneh ya nakak pengelengkah ni terkejamnya udah di luar sedak customer tadi
1: nama jadi badau nak buka spa tu sebab dia ketika bisi training dulu tau ke bisi belajar kini
0: ya mayanya aku sikit dah start kerja sigi dalam perancangan meh.
1: Mm-mm.
0: Maya aku pergi kerja, aku sigi selalu ngambil kos bakal ngurut, ngagak kukut, ngagak bulu mata, ngagak bulu kening. Sigi dah bisik meh. Bisik kena berbayar, bisik kena free. Laban nanti bakal perancang kuagi orang bak luar dia lah bala kal bala sida indau kelebih ya. Nanti kita bisa peluang bisa meda orang ngiklan ke khusus atau ke kurs ke free anang nak ngamai. Laban sida mayo sida madah. Wah aku nak ngunanya aku nak minat. Tapi ni kita nemu dudi hari utainya ila oleh jadi penatai pemisai ruang bilik kita ini.
1: Iya nama tau. Kelimpah hari ke dikenak dari empu
0: ya,
1: minyaknya
0: dikenak dari empu sampai ke kebak rumah panjai kepai-kepai kita kaban bilik sepiak agak kukuat
1: ya naman dia tu kita meda orang mana kukuat dia tu jarang kita meda orang kukuat orang ndak entu mana nak tu bersih bakal keliak laban kita nyen mau bersih kukuat dari empu kelimpahan agak bersih palan mandu kita nganjung nom bersih kukuat ngadu ke mana kukuat
0: kelebih gay bakal nyuka semak ramai start masih nak ya
1: namat nanti kita nemu kedai rempu punya ikut nuan kelimpah bila kita ngagak korang bukai jadi kita puas hati uji kepada rempu dulu
0: kan rempu okey nanti guntian kita pedihan ya enggak kita guntian orang bukannya pedihan
1: ya ya lekum ada ke mana kita uji kepada rempu dulu okeynya tadi orang ke ngadu ke kukut ukan tu tak pengawak senang tajak kita ukan bakal kita ke muai kukut dari rempu pun dia
0: senang sekali nanti sudah akan orang ke terubah terubah yang agak kukut nah pun mayah mai ke tanya langkah-langkah tok sira ku mai melu cuak-cuak kena nak ya kak ku ngano sen dak buai dulu tak kena patut nya
1: iya nya baru kita ngadu ke pemanah ya jadi cat depan engka dak siti cat kena ngecat ya nah
0: iya kadang sidaknya ka dua tiga te cat curek lagi design lagi ka lukis bekenya beketau anya kan ngambil masa mah
1: iya tentu ka lama mimet ni hari kita ke seminar nuci kukut aja. Ya, namanya tadi sekedar dari teknik orang ke ngadu kukut. Jadi kita ngatu dulu tua puan lagi tua beradau kujong kaki. Lagi mayu cerita kat ditemu dari puan dia. Lepas dia tu mayu ngatur pengawal pasal pemajik agama.

0: Ya, terima kasih pendengar agi mengkam kula dengan kami dua Puan Dia ke pagi tu. Jadi tu agi nanya ke pasal kukut tu Puan Dia. Laban munyi ke sekedar orang kukut tu semina orang Indo selalu ngadu ke mana kukut. Yeah. Kati orang kedatai ngagai spa nuan. Bisi sidak ke lelaki kini?
1: Okay, bisa mayu masih nak nyasar Indo jak ngaga kukut sedak ya laki bisa mai ku aku ai kati ke kami tu laki becat kukut nah ni becat ku kita ku ngano ya paka sidak ke kerja ba hotel jadi ke pemakai tau ke tukang masak aku kita deh hanya sidak ya sigi perlu nyaga pembersih kukut sidak ya hanya ke ba sidak datai kia ukai ke nyebut dari impona oleh nguntian yang berumah nak tapi ba ba dia lain gaya tanya ya,
0: ya
1: as pengasah ya deh sikit kak udah kak reward ni rakyat kini
0: amannya alban orang ke ngaduk pemakai tu tak kurang ke nyaga pemakai tu nyedia ke pemakai tu nak tahu nak bersih nyala siti rute kena tahu nak bersih inya kukut nah nya tadi ngagai bala bala tu tukang masak ke di luar din yang ke bedau kalau kini ngadu ke pembersih kukut kita ngagai spa tahu datang kelimpar kita ke mutung atau ke utai kukut dari empu yang kata dengan juang gitu yang kau bisik kini atur ke mana lagi atau ke cara ke meruan lagi dikena orang nyaga pembersih kukut
1: ya bakal kelimpah dari kukut jari kukut kaki mega kadang bisik ke orang lelaki tu yang ngai mada kukut inya nak digunti mana mangan jadi tundu wak kini
0: ya naman
1: berwat kita kan kalau besai mangan jadi tundu wak nyaka ngasuh orang sambil nyak lu scrub kaki lu muai kulit keringnya kenyak main proses ya ukai tu alu segendang agak kukut je
0: tapi ada mai kulit mati
1: kulit mati bakal kulit kaki kita kemerekeh kulit keri yang gata-gata kakinya tadi ya bisi ubat ya mesti kat di scrub kita di rendam kita dengan air suam dulu
0: nyak tadi sama ke berkaul ngau kukut tak ke ngau kaki tadi puan nah jadi nyak tadi kukut lalu ba ke ngurut orang tu tadi.
1: Okay, ngurut orang tu tadi kami lebih ke bakal kumpul kumpul pelajar sikit lebih kepada relaxing aromaterapi korang eh ngurut bakal kita tahu udah stres bekerja nyu nadai rehat nadai hari nyu jurut hari kita gawak soalnya sidak kebuah dia datai ngurut ambil nanto pedih sik lah udahnya udah kami kebisa mesin tu tadi mesin tu terlekat kadik kenyak aja yang pun ngiga urat ke besintek kurang yang pun ngiganya yang anak karan deh anak karan dia yang pun akan denyut asai asai tangga karan ku kita tapi ngena mesin tu nadai tak lama yang semina 40 minit aja dalam 40 minit dia udah cukup bisa pengasai lagi. Sikit asal lempuang dah kaki bakal kaki dia pedih, lengan dia pedih. Udah kena kita tinduk senyum singit dah. Pedih lengan kena tinggi yang kita tinduk. Udahnya lagi udah di kena mesinnya lagi. Tahu?
0: Hanya mai lagi.
1: Dari namanya lima tanya pemedih tak tahu jadi dua aja kini. Okay, galu nak alu kerana enak agama dah munyinya.
0: Kira-kira bisi okay semula ngurut kita ke sakitnya tadi orang kelelak gawa menyukun wan tadi orang ke dekat isi pedih-pedih selapan baik kita gereja pengawa sama baga oleh datang ngakai spa nuatuk tadi puan
1: maka orang ke bisi insomnia ko sidak deh nak susah tidur ya bisi misian kemitnya kan engkah badito ba belakang ya bisa puen ya deh okey gak sengapa ngecau ke bisa puen empo udahnya lagi udah cukup nya migraine pun ulih kurang anak nak nguji lah tau nguji kita
0: ya nama atau maka pelbaku berguna ke latih berdaunan ngadu kutuk subak nah
1: yang guna latih kita belajar misian nya dulu ngak ke salah tekan
0: ya
1: tekan kita adanya ya laba bisik puan batubuh kita nak tau ditegok ganya ngak makin melarat elegan
0: makin saya raya gitu
1: kena ke kita kat gerainya makin pedih lagi bakal kita ngurut deh bakal palak patung atau ditekan kita ya lagi nanti dekat tekan deh nyu kundiam gay elegannya ngannya di jalan lain lagi entenya mesti kat dipelajar kita lah
0: Jadi baka ke dia tu nya tadi ni bala ke suah gi datai kia sidak ke induk tok ke lelaki.
1: Sidak ke induk ke selalu ge datai laban sidak ke lelaki ngumainya. Sidak nak berguna ke servis nya tadi tan sebenarnya segi laki induk segi tau diperancang datai lah laban kelimpah hari baka ngaka kukut nya tadi sidak tak meresik kukut bisi facial muai-muai baka masalah mua bisi ke berjerawat kadang bisi ke bintik-bintik hitam ko sidak ya utanya kita nak sedar kita nak nyangka kita berguna ke utanya sebenarnya tang udah dik galek dia dik diadu kurang ke mayo man ke uta kamah ba mua ko tu tak nama tu celum ku mayanya sedak sedal bisiknya mana tau ku sedak bulan ludi datai baru aku sikit alu berjurut mi datai tiap bulan ya udah ngasainya deh
0: ngasai ke penyamainya ke tiba mu ngasai ke mu diri antaranya ko bersih lagi kini jadi bakal orang ke buruknya nyu lempuang ke asai si
1: tiap bulan sikit dan jadi tanya sedaknya bulan tau bulan depan sikit datai baru bulan di sini datang baru.
0: Ya. Jadi bawa kita ke urut orang tertarik puan yang ke sekali kena ya urut semua tubuh tau ke bawa nur ke pedisnya dia tau ke bisik nak nyamai isik kini.
1: Bawa tentang urut tertarik segi ya bisik dua setengahnya tau ke seluruh tubuh. Selalu je sedak ngambil seluruh tubuh lah. Kecuali sedak ya atau beruman. Aban antik ngurut tubuh paling manis 2 jam. Antik dia beruman sejam nak ada kau ngam eh. Setengah 30 minit. Bakaki 30 minit bertubuh tas. Paling manis segi 2 jam.
0: 2 jam nah. Hari palok sampai ngaji
1: ujung kaki.
0: Ujung kaki nah. Jadi bakal orang ke kelimparnya baga lalu terus sama orang ke ngerendam kaki tau ke jari kini bisik kumda lalu ngerendam tapak kaki sidak ya nyak kediri
1: nyak kediri nya
0: kediri nah
1: orang ngadu kukut nya tadi tapi bisik ke bakal sidak ke laki sidak ada ngecak kukut nih sidak ngambil foot spa orang nyebutnya berendam lalu berscrub bisik masah mimik lah bisik masah dalam 15 minit bakanya nyak bisik ke sapa ke tengai bisik ke geledek tubuh ngai diurut bisik
0: ya jadi kelimpah hari orang kedatai ngurut ada rimpu orang ke dah lelak dia kenuan muai stres kati kesidak ke udah beranak bisik kak kini datai buruk ke kita
1: nak kak kena tau empai bisik orang
0: udah,
1: laban nadai kepakaran
0: nak
1: kesalah intu
0: ya ni nunggu ke jemaila kini puan yang ke bisik hati dekat muka palan spa tau ke ngurut orang ke udah beranak
1: ya bisik bisik nganti bisa balak kapan ya kesige nyaga orang berpantang nih nganti bakal kita berluar dia bisa berminat kita tahu nguji nganjung resume lah lepas kami sige gengi ke orang kejar eh sekali kena kita ke full time part time sige dia lalu kan datang
0: nama laban dia tu orang kenyu ni biak dia tu sida aku dah beranak mayuh nganjuan terimpun jatuh dia berurut udah sudah ya habis pantang deh nyalai kumadah ke utai tu nyu majak mansang menjadi berguna
1: ya sikit berguna nyak ke buah ku baka bala peningai induk kita buat luar dia nanti kita maka nak ke madah kita nak ada pengawak dan nanti kita ngasai kita akan nambah ke kemahiran laban dia tu baka perintah kita buat menua Malaysia atau kelebih agak sikit merangsang bala nemiak kelebih agak ngambil latih kemahiran.
0: Iya, nama.
1: Nanti bakal ngasai diri nanti nguju buat pengawak sekolah atau ke pengawak kerja upis sama korang. Kita tahu nguji kemahiran gak? Laban utainya tadi. Kita nak bakal kita kemacam bob ya.
0: Iya.
1: Kemahiran tu tadi. Munye ke nyu sampai ketua ulih sama kita ngeritanya. Nyak nadai bila-bila masa utainya nak bakal kita wantik kita itu kak minta kerja upis sekian-sekian umur kita guna orang antik kita kemahiran tetapi nak
0: laban pengelandian yang nang
1: ya nanti kemuan sampai nanti kita kemuan
0: namat nanti lebih lagi nanti tua besi pengelandian adanya lebih tuanya nak boleh ngadu kaki engkau boleh ditampung abalo anak abalo kaban tua bukai kita boleh bergunsi ke pengelandian kita yang engkau orang bukai
1: nanti kita kita nak boleh ngereja lagi lah. Kita boleh ngelatih. Bisik semampu bisik. Nak putus tanya penantai pemisik kita nak tadi. Nak pemana.
0: Namat bunyi ke puan dia. Lalu kelimpah harinya mereka ketika sekumpulan wan ke udah buka palan ke begitu bisa tak kini nerima bantu dari perintah tau ke kalau minta bantu kini
1: okey kalau minta bantu keterubah ya bantu dari segi kini orang punya digital hanya 10,000 10,000 aku segi nyebut lagi segi nyebut lagi di DJ angga yang sidak ke ninga balua dia awak kasih untuk merancang hati sidak ame apa mayu orang agak pengawal dagang atau sidak ada yang register dagang sidak ya ada lisin ada permit duitnya bisa ama bisa sidak ya tapi sidak mayu ada lisin ada permit dan bisa kena nak nemu nak nemu dini kak minta dini kak ngatur ukai sengaja ngai-ngai register dagang sedak ya meh. Okey, nanti kita bisa permit bisa lesen kita boleh minta bantu. Nanti geran, nantinya geran yang ada bayar baru. Ada bayar balik, ada bunga, ada charge, ada interest semua. So rugi nanti kita nak ngambil peluang tu. Udahnya yang kedua tu tadi geran hari program atau bank ba Malaysia itu meh geran tu 7,000 nyak meh kena aku muta ke kena nyebutnya muta ke modal aku udahnya sitek ge kita setiap kadang-kadang kita diberi perintah bakas kas subak brim kena ngaku aku subak DJ nadai dikena aku supir ngutanya tengok mati aku mendak balas kaban bisik kesempat melancung nadai aku tu subak kena aku beli perengkau beli printer 300,500 nya kena aku beli printer nya lalu entah dari baru kedempak aku mungkin engkau bala kita nadai nak terpikir nak mansak runi yang kita lah utai tu jadi dia tu nanti kita udah ningaran tau kami dua DJ tu engkau kita bisa terbuka hati lah kita akan ngumpul modal bakal orang madah kan ngetat ke pengawal dagang tu nadai modal nadai bantau nadai dini kami nya duit tahu peluang kita sebenarnya bisa tapi kita mesti pandai guna ke ya
0: nama tau
1: bakal ke data SKAS kurang lah SKAS ku sidak ya nyak kan kita beli barang makai kita guna ke tanya lah kena ngepun ke pengawal dagang kita pandai-pandai kita mutal ke ya
0: anang tika anang semina ngarap ketulung hari perintah man.
1: Kita guna ke tulung ya ke perinya tak ada okay, ke frame nya tadi ni kita ngunanya kena ngagak pendapatan baru
0: kena kita nambah kena kita ngembesai ke kena kita beli ke barang baru ngembesai ke dagang tua besar lagi tau ke ngadu ke perengkau maka dia kena
1: ke, tau ke kitanya baru ke start baru ke ngangkat ke diri berjuang baka nyua saya mana ke saya mana guru yang ke cucu ke utanya tahu natai ke penatai pemisik sebenarnya tanya tulang rajin kena aja
0: namat menyeko puan dia udahnya baru kita boleh minta bantu meh hari agensi kebisik mereka bantu ngai orang ke datang pun ke penawak awak dagang jadi dia tu mega puan dia harinya aku bisi meda berterima engau pengawak ke berjadi Ari Indo Antarabangsa Zon Sarawak di UBS tau ke Balai Dagang Induk Bumi Putra. Ya bisi dekat beri bantu ngagai induk ke baru dekat ngepun ke pengawak dagang, ngebesai ke pengawak dagang lalu ngemansang ke pengawak dagang sida.
1: Ya amat. Jadi bakal kita bisa orang tu tadi sida ada ngau persatuan, nyanyanya kira persatuan yang tadi DJ. Bakal perintah tu ya kak meri bantu tu ia nak nuju oh sano tu berguna ke bantu nak ia nitiah ke database titik-titik persatuan ia hari perintah nurun ngagai persatuan hari persatuannya baru yang mecah ke ngagai anak-anak yang tadi bala rakyat yang tadi jadi bakal kita kenanya nur kita diau kawasan kita tadi nanti kita boleh minta bantu dari YB tahu nanti salah kan anggai wakil rakyat meh wakil rakyat persatuan bakal aku bisa masuk persatuan enggak DJ laban nyak kena kita ngeremai kaget dagang kita deh kelimpah hari nak kita madah kita alu berjuang nak tapi kita kena orang yang punya networking kita kawal kita ngau sama-sama orang dagang tau.
0: Ya,
1: asyik tau berjual ikan, berjual ikan. Ini ikan ni. Dini pegung ikan ni. Nyak kita bertukar-tukar pendapat deh.
0: Iya, nama tau.
1: Begini, nangkat ni bisnes dia tu tadi. Nangkat Sarawak aja. Nak, aku tu bisa import ya, bisa export ke. Begini channel dia tadi. Belajar. Abaka aku. Kini aku kak promote aku pun produk tau. Bukan setakat dalam Sarawak aja. Aku tau kak ke Indonesia, kak ke Brunei. Nama tak perlu aku. Halal, KKM, utau-utau bukai meh, permit-permit bukai, nitiah ke penderiat adat sisi-sisi menua ni.
0: Nyalai kelimparnya mega, maka kita ke keluar ke produk tu tadi puan, maka natak nak bisi hasil, maka sijil halal, ngambil ke semua orang boleh menak produk kita.
1: Amat kau kita utai tau, nadai campur kita nak. Maka ni, nak patut kita bertemu ngau siko-siko kita mandai hanya nak. So, bisa sijil atau sijil halal aku. Bahkan aku kau sikit empat bisa sijil halal, tapi utai nak sikit dalam proses lah. Ya, nak tekalannya ya.
0: Ya,
1: namanya orang kat ngecek produk kita tau bisa racun yang berbahaya ke kulit. Butai nyampe sikit kat dicek magang.
0: Yang perlu kita boleh minta sijil halal atau ke sijil kebukaan.
1: Ya,
0: yang tadi manah dar sekedar hari tunjuk ajar atau ke cara kita dengan pun ke pengawak dagang munyi ke udah disebut pun dia. Jadi awak kemeri perangsang ke semua bala peningat ke seminat bala miak bala kita induk ke bukai atau ke semua bala peningat ke bukai. Jadi asai abad nuan tu pun dia laban natu gawak ke derimpu laban ke dulu subak engkau bisi gawak engkau orang bukai kain nenek badau ke gawak ke derimpu tu. Jadi ni saya sudah spin one dalam berapa tahun tu kuda.
1: pengasai ya sige nada itu nyamai ya. Laban kita bakal kita gawak ngurang kita makai gaji punya kesidak ya. Cukup bulan kita terima. Udah nada rundi yang bukai. Bisa bisnes ke bisa untung ke nada ini nada peduli kena. Tambila dek kerja ke derimpu. Munyi kesedak kita badok kerja 9 sampai 5 demi kerja 24 jam aman nang aman dan celak lah ke mata lu sampai mata pejam malam lagi memikir kena nak mau pengawak aku pergi lah aku bisa kena dai cukup nak kena aku maya sewa cukup nak aku maya gaji orang cukup nak ke dempak dari rempoh utanya semampai ngacau rundian kita okey sikit nak mudah mah perjalanan tapi baik hati kalau rindu ne nyak te jadi keperansang kita empuk mah antek kita nyu kena nyebut putus asa kita ngetus setengah jalan nadai mia.
0: Jadi ngajadi ke kita berengkah sepi nak bujul lalu kang ngetau ke diri tu tangannya dia bekenya
1: nyemunya ke sempama Jakob Melayu menyelok pakasan biar sampai ke pangkal lengan
0: ya laban bakal ngenuan tu nang julu ati tuju ati nang dekat ngepun ke pengawak dagang ke derimpu tau ke ngeluar ke produk ke derimpu jadi ngau nak ke uliah mah jadi kelimpah dia nyamuk ke jemaah ilak tu puan dia yang kak bisik kini julu ati dekat ngerembai ke dagang atau agi ngagai ngagak produk ke bukai bisik kini udah bawa rundiang tau ke dalam hati dia
1: dalam hati sikit kak mai produk ku tu jauh lagi kak mai lagi luar negara laban kelimpah hari kita mai produk kita boleh kena nyebutnya memperkenalkan kena hasil dalam menua kita Sarawak tau nama Sarawak pun ikit nama kita pun ikit kelimpah harinya kita ngarap ke boleh jadi perangsang bala rebak baru awak kena jadi contoh sidak ya awak kena jadi inspirasi sidak ya nangkat dia tu sidak sampai bisik rundi yang bekanya engkau ilak ya berasa itu megah hati medak pencapaian siku-siku utau jadi tenyak sidak ya meh jadi ke perangsang hidak ya atau dititih ke sidak singkang
0: iya nama tau jadi apalah bakunya udah tai bahungujung randau kami dua puan dia harap ke berita tu tadi boleh buka hati dengan rundian kita kita akan bersih hati dekat ngepun ke pengawak bakal dia

0: Ya, nyadai ke penuh itu puan bedau tua berserak ngah palau peninga. Jadi nyangka bisa jaku perancang ngah belon biar ada baru tau ke palau peninga bukai ke bisa mending ke program tua baka ke pagi tau.
1: Okay, ke penuh dia aku merek jaku lalau ngah gay semua peninga induk ke balua dia. Nanti kita bisa pengelani ya, ba sitte pengawa anang nak nerus kia, anang nak mujur kia meh. Baik ke kita nya landi ngaga pemakai, ngaga craft, ngaga nama-nama meh betanam betupek ke pujuk ke aja laba kita nak nemu ni maya tanya nya tadi kita makai hasil untung ah laba bisa tu meda oh nada itu muju tu nada yang aku untung nyuwa teluk manu ke nyuwa daun cangkuk ke laban kita tu nak kena nyebutnya salah platform ya salah orang dititiah ke kadang-kadang ne bisa orang tu salah orang dititiah tang antek kita nemu di ni kita patut belajar apakah kita tahu gang uji nanya aku uji ngun aku uliah nyawut nyawut tahu ke nyawut kita meh antek ku nak nemu aku akan nanya orang ke nemu ke apakah kami bisa persatuan bisa orang ke udah lebih nyulut ke hari kita nanda salah lah kita belajar hari sidak ya utai ke mana utai ke positif si kita dititiah ke kita awak ke kita uliah mansang gerirek uliah mai ngangkat ke nama diri sebilia
0: Ya tadi peningah perangsang ke cukup mana engkeman dari puan dia lalu ngatu muka peningah tu menaka kita lalu bergulai dengan puan dia temuai buat program induk kita ke minggu tu dia bisik peluang baru ilak kita ngangau kia baru berkongsi ke sekali lagi berita ngau pemansang produk area. Terima kasih lagi puan.
1: Sama-sama serta terima kasih agak DJ lah berangangau kakuagai konti sekali tu.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Di baik Heli pelakon yang jadi pelakon bakal pagi itu ya. Ya, mere selamat pagi sekali lagi kita ke baru muka radio jam ke dia tu. Misalnya merambunya dekat kebetuang pergila ya. Bisa ya kebaki aku madah ke dekat ngusuang bala pengeluar program kita betuang. Ya. Jadi pergilah anugerah catat siapa juara ya. Anak ingat pergilah bala peningah.

270 ikut Raban Nembia Arimas Gading. Jadi silap tu udah nerima insentif penyampau RM135,000 hari baru skim insentif nampung pelajar Nembia Mas Gading 2026. Pihak ke Kabang Parlimen Mas Gading Moldi Bimol madaka insentifnya dikena mantuk ngelempuang ke ungkus belajar Raban penerima ya. Jadi ia megak merambung lembai ke program pelajar Mas Gading. Jadi carnival nembiak Mas Gading tik ngempuruk ke palan pelajar, agensi perintah, pemain industri, urang dagang, ngau komuniti. Lalu carnival tu dekat meri penerang berkawa pasal pelajar, latih pengelandi, kejaya pengawak dagang, teknologi, lumba ngomain, serta peluang ngemansang ke diri. Ya, yes, 9 minit lepas pukul 11 pagi, kita lagi sekolah sejalan buat program Indok Tang. Kita ini dengan lagu terdolok.

0: main nembiak. Pasut dari universiti, nari kerja, nganggur, minta kerja pun pedis. Nanti uliah lah, kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pindai kita. Tak diusahakan lah hasil dirimpu. Hari kita kena dari pengawak, menganggur, kerja. Kita perlu ke itian dirimpu, usaha dirimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja anggur perintah, kerja anggur company. Itu cukup pedis. Kita bukai. Ngarap ke kita sama maju ke dirimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu kak usaha lah bandit tok barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu kak bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti kak berdikari anak kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

Ianya tadi lagu Herpa ya. Ngujung ke jam kita 19 minit lepas pukul 11 pagi. Agi berkongsi sekedar berita dengan balang peningat kita. Berkawan dengan pemansang infrastruktur pelajar menjadi semengkari batang perkara ke dikarap dekat di kemeran ke perintah besar dalam bajet 2027. Pihak Komentri Pelajar Innovation dengan pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiing yang ada ketuk yang kawan pengawak ngadu ke sekolah-sekolah kenyau dah jaik kelimpah hari ngagak sekolah baru ke bisik dipinta ya. Jadi perkara ke bangsa tau oleh nyawap ngadar ke palang pelajar ke mana serta lantai hari ke bala nembiak ngau pengajar.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup, Nggak Utai Tumbuh, Nggak Mayuh Agi. Sama-sama mari kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Ya, gay berkongsi info bala peningan. Ianya pengawak ngajal ngau belajar matematik, ngau sains, ngau nak jago English. Sebab sekolah pemeri di Sarawak dekat di Tegap kaki eh. Inisiatif tu ngawal pengawak ngenak cara pedagogi hari Singapura. Pihak Kuala Kaban Kaunsel negeri ada nangkak Datuk Dr. Anwar Rapai madaka aktualnya diperjalai ke ngau kerjasama Yayasan Antarabangsa Singapura atau ke SIF dikena ngangkat ke pengelani ngau prestasi nembiak menua tau. Lalu cara tu berguna benar, dikena ngangkat ke kualiti pelajar sains, teknologi, engineering, ngau matematik, STEM di negeri tu berindik dari hasil penilaian antarabangsa bakal PISA ya, PISA kebenaran.

Ya tu berkawa dengan Raban Nambia. Tik ngarap ke bajet 2027. Adakah terus fokus nampak manyuh lagi peluang kerja ngangkat ke pengelandi serta merek sukuang dagang ya. Lalu sekedar Raban Nambia ke Dikangau. Bimiri ngarap ke inisiatif bajet 2027 uliah mantau sidak yang nampak pemujur dalam kejaya ngangkat ke tikas penghidup serta nguliah ke penatai pemisi di Meruah Nagi ya. Ya, mitiah ke penerang Muhammad Noor Ifan Izzuddin bin Juhairi peluang kerja ngau lain ngau latih pengelandi dalam bidang pelajar dagang teknologi patut dikermai ke kelebih lagi ungkup Raban Nambia di menua pesisir ngau menua ulu ya berbaik ngunya irang Rudy Ross ngarap ke persijilan ungkup sidak di nemuk ke pelajar Tibet mudah lagi nerima aku lalu warinya muka peluang kawa kelebih besar lagi. Yagi merinang kita ngau lagu-lagu untuk bala peninggal sudah aku kongsi sekedar lagi info ngau kita.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami isik berida kita.
2: Penggerak pagi.
1: Y 9-12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

Jadi tu lalau ngagai nambia reba baru. Jadi kita patut nyikap diri ngau penemu ti bekawul ngau teknologi hidrogen. Serta kuasa bersih dikena nyedia ke diri napi ubah gaya ekonomi dunia lebuah mangai tahun 2030. Ya, pihak ko lalau ri Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mada ke nguasa penemu ngau teknologi baru dekat ngemuntang kaki Sarawak Mansang nyadi pemain global dalam industri hidrogen. Jadi yang mereka mada ke Tok Guna Ahmad dikena nentu ke peranak menua Sarawak bersedia ngiring industri baru serta nyukung aspirasi relation negeri terdekat nyari hap kuasa bersih tikas antara bangsa. Anangkan kenyap pemansang modal mensia mesti tipe ngau pemansang teknologi ngau digitalism dikena nentu ke Sarawak terus kompetitif dalam ekonomi dunia.

Ya, peningat mayu lah. Jam kita tinggal 9 minit lagi. Nyau ke pukul 12. Pukul 12 ya, kita dekat dengan ke berita hari bilik. Berita YFM. Lalu nangkap kenyap gelai dengan Daniel Stephen. Apa awak gelar tengah hari. Untuk peningat mayu lah. Ngujuang ke program induk kita. Dengan ke duit lagu. Kena merindang kita semua ya. Okey, ngotok mumpuk dulu aku. Gula baru kita, hari kebukai, jam kebukai.

Selamat tengah hari, bukan lain aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Bisi 496 hari 1582 itik projek di register ba inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB wadah mujur temuk digagak. Kepala Sekretari Besar Perintah Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mada ketuk berkawal dengan ngalimat ungkus belanja perintah RM3.21 bilion. Tutuk nang setipak ngau juluk Malaysia Madani ngau perkara reformasi pengawak perintah Malaysia di sikar modal ke pengawak ke berkawal ngau penantang rakyat di berat ke penyiruk pengarap ngau pengeransing ati nampak pemanah atur pengawak. Sarawak netapkan boleh RM3 juta hasil hari berjual ke perengkap pengelandik jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu. Festival tu nyerombak regata Sarawak dengan Festival Peraut Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan Mandang ke Seni Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke tahun tu tadi hasil ke uliah berjual ianya RM2.4 juta. Ia maksud ke penerang tu bah awam pengarang berita di Kuching lalu besai benar pengarap pemujur bah juduk ngulih ke penyampau di mayuh bah hasil tu. Festival Peraut Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah diatur hari 23 nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tu. Dia dipasuk se 80 itik Raban hari 23 bengkah menua bah serata dunia. Pengerami udah nyailak ditangkan ke regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuk ngagai 1 hari bulan 11 2026. Kena perkara bukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke curak lambang papan tanah bak padang bilun antarabangsa Kuching LTAK patut mandang ke budaya ngau pesaka menua Sarawak. Tu dikena mandang ke gaya daya budaya pendiau asal Sarawak ngagai bala temuai ke bisik datai ngagai menua tu. Nya kebuah bak lambang tanda tinadai berkawal ngau budaya pesaka menua tu patut diganti. Yang kena pasal motif tak ke curak lambang papan tanda ba LTAK nak mandang ke gaya daya pendiau asal budaya ba menua tu. Tajapan pihak yang minta perkara tu diperhati ke dulu sebelum ngagak ubah pasal lambangnya. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka dan dikena mandang ke pemanah budaya ngau pemakai asal bangsa Melanau. Kaban Konsel Negeri Sita Telian, Royston Valentine madah ke programnya ke serat tu dipasuk lebih kurang 50 ikut orang dagang. Pemakai bakar terbaloi ngau umai dan sekedar hari utai ting rindu kati orang ke datai ngagai pengeram itu. Kelimpah hari hasil ke digagak ngena pengelandia jari. Orang ti datai ngagai muka megak tahu datai ngagai maya bengkah dor ti ngerinduk kati bakar muzium mini sapan ba telian ngapalan dor ngagak terbaloi ba tutus ilik. SKS bagi menua muka berengkah sarito dipasuk 50 bengkah jensi upis perintah upis company ngau mayuh agik ke bukai. Tolongkan kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun Wasita Ampung lalu di Salin Edwin Nangga. Hari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

7 Mimpi Mary Camilla. Selamat tengah hari zaman ini ke YFM. Segera sejalan kita hari itu hari kedua bulan 10 2026. Kalau hari itu 2 bulan 10 2026, ngarap ke kita ke terus bergelan dengan kami ba YFM. Serta ngarap ke gerai-gerai magang hari itu. Lepas hari itu aku berhenti ke IPU atau ke API Tikas Pengamai Angin di Sarawak. Gaduh-gaduh biru-biru. Mana Tikas Pengamai Angin di Sarawak nak ke Dentuk dalam lebih kurang 3 hari itu. Tikas Pengamai Angin mana magangnya di Siti Berita mana. Bagi kita ke dekat ngatur atau ke ngerja pengawal bak luar rumah atau ke ngerja pengawal atau ke aktiviti ke dekat diatur bak luar rumah. Dan Stephen menggelengok kita sehari itu ngelah tengah hari. Catat siapa juara satu ngelari 12 tengah terlegit macam pesan berat kita. Embujoy, lagu Main Cowboy.

Gori Magraim Jalang, nyerita bersegera hari Opia Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 3 bulan 10 berengkar pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari Bang Krili, Marup Baruh, Marup Hosing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Awub, Pawah Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang Sayat, serta Kelampu, Marup Atas, Ngau Mega Jalai nuju ngagai Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasah, ngandur ke Semaknya. Jadi penangguh putus karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan ngau pengawak tu nyangka dekat ditangguh Maya Bukai nyemak sarinya nak manah lalu dekat pada kebaru nangkan ketuk. Jadi penerang ke silia kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Pemuka kita ke bisi pesan berat ke natai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com. So tamaga ke natai ke mega ba WhatsApp 0138-6284-2212 12:30 tengah hari itu lagi dekat macam pesan berat kita. Kanan Bati, terima mah hari keren libau.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari Joina anak Jiram, jadi pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke dikangan boy udah nadai kena 1 bulan 10 2026, jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Lugan Entasan Beratung Ruban Rumah Mawat, kawan belayan di Dayak Serikai, kawan belayan bak Rumah Sara Nangga Dindang, kawan belayan di Gudang Marudi Stapeng, kawan belayan di Bakung Bekenu ngau kawan belayan Kebukai Tinalian di Rintai ke Dito. Jadi ni yang William anak Jiram dekat di Singgai Sarito 2 bulan 10, lalu dekat di Anjung Pegilak 3 bulan 10 2026. Jadi ni yang dekat di Singgai ba Ming Chin Funeral Seberai Pasar Bumiko ianya di Miri. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon dengan Joanna 014-889-8301. Lalu isi berita pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tahu ke boy udah nadai kena 1 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang di Singgahit Sarito 2 hari bulan 10 ba Ming Chim Funeral ianya seberai Pasar Bumi Komiri. Lalu yang tu dekat dianjung kena 3 hari bulan 10 2026. Telepon ngagai Joanna nanti dekat nombor penerang ke Silia 014-889-8301. Ok, ini pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan atas ulit. Jadi pesan dari serang anak amuh, jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang gindun anak nyambar kena 3 bulan 10 2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seriaman, Kedang, Kampung Sabu, Langkeng Ulu ngau Ili, kawan belayan di Kalung, Tawai, Payak, Liu, Tanjung ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita semua dipinta datang ke rumah Andrew Sah Nangasan Undup Seri Aman yang nyandur ngetas oleh niang tu tadi. Lalu pesan ke sekali itu semayang 40 hari ke niang Alexan Adit. Jadi pengawas semayang 40 hari niang Alexan Adit tu tadi ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba rumah lot 12846 lorong 2C1C phase 2 Taman Desa Senadin Miri. Ini pesan ngintu 40 hari ke niang ti udah nadai. Jadi ke sekali itu hari tuai rumah sebi anak pawa yang dipesan madah ke ngetas ulit niang ucuk ya ianya niang Pretty Anne Pawa anak Charles Gerina kena 3 bulan 10 2026. Yang lingkungan ulit 3 bulan 10 lalu dekat di kertas 4 hari bulan 10 ngau jalan sembayang. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru main nombor 2E lorong 10 batu 7:30 Jalai Bumi Indah di Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Limau, Rayah Ulu Ngau Ili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, kawan belayan di Rasan Bunut Ngau kawan belayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai 014-605-3315 nya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang 100 hari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Sungai Majau, Sungai Paku Tunuk, Malinau, Bukit Mabung, Gad, Mojong, Baliah, Sungai Yong ngau kawan belayan Kebukai di Kapit, Miri, Kuching, Belaga serta ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke semayang 100 hari niang Bangau Batuah kena 3 bulan 10 2026 pukul 8 malam ba TTC lorong 3C. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia oleh telefon ngagai Leo 019-891-6039. Okey, dah terlegit nampung baru, baca pesan ke Bukai.

0: Abang Zaki Naik.
1: Ini Bisin Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Okey, pesan ke sekali itu. Jadi, pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang suma anak ranggau. Jadi, pengawal ngetas ulit dekat diatur. Pengawal ngawan ulit dekat diatur kena 3 bulan 10. Lalu, ulit dekat diketas 4 bulan 10 2026. Berumah ukau nangga bawai baliah kapit. Jadi, pesan dituju ke ngagai semua kemampelayan di rumah Seliung nangan cermin Batarajang. Kepemelian di rumah Puso, nangan cermin Batang Rajang. Kepemelian di Teluk Buing, rumah Minggat, nangan Bawai Bali. Rumah Filimon, nangan Bawai Bali. Rumah Tuan, nangan Stuli. Ngau kepemelian di Kapit, serta ia ke Bukai Tiknal yang disebut di itu. Jadinya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu, pesan ngetas ulit megak. Ari Steven Gelau tau ke apa anak Balang. Jadi pesan pada kengetas ulit ni yang tuan rumah Balang anak Jatan kena 3 bulan 10 2026. Kaban melayan di pintak datang ngagai rumah Balang Sungai Sawak Awiak Seratuak. Lalu kaban melayan ke ninga pesan tu di pintak datang ngagai dor ke disebutnya tadi. Okay, nyap pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke bukan mungkin kita boleh ngetai ke pesan kita bah email yfmiban@gmail.com serta mega pesan ulih di kenatai ke bah WhatsApp 0138628422. Kita dekat ninga ke semua lagu ke mujur masuk ngagai ngagai final ACSJ ke 9 baca atas apa juara kita ke minggu tu.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

Kini lagu hari Angas, lagu ke diberi nama Merampau. Okey, pukul 1 tu lagi, pukul 1 dengan hari. Aku dekat mai kita ingat ke semua lagu ke Mujur masuk berangka final ACSJ ke-9 ke dekat diatur pergi lah 3 bulan 10 2026 di Betuang. Okey, kita dekat ingat ke semua lagu ya ke Mujur masuk dengan angka final 12 lagu semua ya, serta info ke Madu Baru berkawal dengan final ACSJ ke-9. Dan sebenarnya dengar ke ID merindang kita semua, utai orang.

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Jantan sempat juara.

ramai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, DC Haas, carta sampai juara dengan berkawan dengan ACSJ final ya. Barangkat ke-9 ketika dia tu bak Dewan Tan Sri Kaloningkan Betuang Pergila. Okey, datai 8 tiket segi nadai dijual free seat. Anangga duduk ke ba nur artis atau ke ba nur ba penyokong finalis bisi kerusi tidak sedia ke ngagai kita ke bisi mendatang ya ke bisi udah di ungkup ke nur duduknya tadi anang dak datai saya ke kerusi diungkup ke kita nya tadi nadai nur orang duduk laban mayu agak orang nya tadi udah diungkup ke nur duduknya tadi nak datai laban ganang kena percuma aja nak merugi nak datai ko okey anang ada tahu ke lebih lagi kita banyak penyokong enggak megak banyak artis yang ke BC yang di kangau ke bak red carpet. Okey, ACSJ final ke 9 12 lagu dekat berpikir berebut ke juara ke 9 berebut ke juara BC megak sekedar agi anugerah bukai ke dekat BC diberi ngagai finalis ACSJ ke 9. Kita tinggal ke dulu lagu ke di tengkebang Frankie Man, Tion Gaulakaya, penyanyi Wat Rock, lagu Terabai.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke

0: industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, jadi tiga lagu yang kau dah didengar ke kita, ianya lagu ke Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9, lagu ke Terubah tadi Terabai, udahnya tadi lagu Ari Donny Lang. Nah, udah aku lengkap, Dion ngelengkap di tengkap yang penanyi nyempo, ianya Donny Lang, serta lagu ke baru dah didengar ke kita, Singkang Ari Dayana Sini, leka Adris Kamijan, ngamagak Dion di tengkap yang Adris Kamijan. Mejan Ngauden Aladdin. Okey, sebelum terus ke nyebut berkau ngau info ACSJ ke 9 renggan final tu gerai hari upi Sarawak Energy mada kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 hari bang kelili maru-baru maru housing merbung rumah kulir Bukung, Kandis, Danau, Nangga Awup, Bawah Langgir, Kumpang Langgir, Nangga Kumpang, Sayat, Kelampu, Marup, Maru Atas, sepanjang jalan menuju ngagai Mario Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seraman, Empelam, Kampung Pengasih, Ngandur Kebukai Semaknya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan, ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan, lalu pengawak tu nyangka dekat ditangguh ke Maya ke Bukai, entiknya mak sarinya nak mana, lalu dekat daripada kebaru nangkan ke Toila. Penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Ok, nyak gerah ungkup kita semua. Ok, kita nyebut berkawal ngau ACSJ ke 9 renggan final tu mayuh kategori kemenaria dipikir ke tahun tu. Jadi kategori ya ianya finalis SCSJ di pemandu sporting. Leka lagu pemandu mana finalis popular atau ke finalis pemandu di Kerindu, persembahan terbaik, vokal terbaik. Kategori baru Siti Agi ianya lagu SCSJ pemandu terbilang. Ngau mega nombor 2. Okay, nombor 2 ngau juara. Jadi mayuh kebenaran kategori di bisa dipikir ke ba final SCSJ ke 9 tahun tu. Jadi tahunnya ialah kita nak nemu mayuh kena dan tahun tu mayuh dipikir ke ba SCSJ renggan final. Okey, lagi tinggal ke lagu di Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9 ke sekali tu. Kita dekat dengar ke lagu Ari Band. Nyebut berkawal dengan band, kita bisi dua band di Mujur nyingkang ngagar-ngagar final. Okey, Siti nya tadi band ya ke udah lama, Siti nya tadi band ya ke lama mega. Okey, kita dengar ke lagu Ari Masterpiece menyadi leka ngau Tion depa Masterpiece.

Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, tiga lagi lagu ke sudah didengar ke kita, lagu ke masuk final atau ke finalist SCSJ ke 9. Okey, lagu ke sudah dengar kita tadi, lagu Nada Agi Pengrindu Ikan Saiful, Tion Ngau Leka, Ditengkebang Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, serta Daya Bintang Ari Mawat, Tion Ngau Leka, Ditengkebang Maxwell Franklin Sarannya meh. Sekedar hari lagu ia ke bisa masuk final, semua dekat dengar kita batu sun SCSJ edisi khas final SCSJ ke 9 tu. Udah terlagi kita dekat ninga lagu-lagu kebukai ke mujur nyingkang agar-agar final ke atau ke lagu ke dekat berpekit pergila pergila awak pergila 13/10/2026 tetap ke hari bulan ya. Ok, jadi pihak muka SCSJ ke 9 mayuh megak nerima sponsor atau ke mayuh megak orang mantu ngemujur ke program tu. Kita berterima kasih ngagai Nancy, Chris, Dennis and A Girl Like Us Collection. Dimega mantu ngemujur ke program tu. Ia kebukai megak Yahoo School of Skills, Pusat Memandu Betung, Kinakara Agrofarm, Sarawak Water Sendirian Berhad, M.O. Couture, Akim Muam, Kony Bridal Hair and Beauty Saloon, serta megak Rakan Strategik Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum ngau megak Medan Hotel. Okey, jadi bisa megak pemesai-pemesai bukai ya ke mantu ngemujur ke final ACSJ ke 9 ke sekali tu dan sebedau madah ke pemesai ya ke bisa mantu ngemujur ke program tu, kita sekali lagi dekat ningal ke lagu di nyingkang atau ke dekat berpekit bak Dewan Tan Sri Kanon Ingkan Betung pagila 13.10 ianya final ACSJ. Kita ninggal ke Jonas Joni Aman, Nuan Bisi, Intan di Kembuan.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, tiga lagi lagu ke udah didengar kita. Lagu ke dekat Bukit Ba Final SCSJ ke 9 pergilah Ba. Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalul meningkan ke dekat Berengkah Lemai. Kita ke data itu mu, kita meda kita boleh meda red carpet, kalau red carpet dekat Berengkah Lemai yang di malamnya dekat Berengkah Final ya. Okey, kita ke jauh Ani Rao, kami ke mai ke kita live Ba Facebook YFM Iban. So dah megak, kita megak oleh ninga ke live Ba YFM. Okey, jadi hanya berkawal ngau kita ke oleh ninga atau ke kita ke dekat mendaknya tadi boleh datang dengan gai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. So dah kita ke nak boleh mendak oleh mendak Ba Facebook ngau megak ninga Ba Radio YFM. Okey, YFM megak berterima kasih ya ngagai penau utama Nugrah Carta Sapa Juara Ya Bohamad Dato' Amar Douglas Ugambas, ianya sampai Premier Sarawak Menteri Karawang Ngau Ekonomi Kedua, Menteri Infrastruktur Ngau Pemansel Penyangkai Kapal Sarawak Kemegat Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban, Pemesai Bukai Kabisik Mantuk ianya Yang Bohamad Dato' Snowden Lawan sampai Menteri Dagangan Temuai Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Yang Bohamad Tuan Roy Roy Angau Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lobuak Antu, serta megak ia ke bukainya tadi. Lalu pihak megak ACSJ ke 9 ke sekali itu berterima kasih megak nyagai jawatan kuasa ia ke Bisi Mantu yang kawum Dato' Richard Michael Bonawas, Residen Bagi Menua Betuang Tuan Laga Kuih Pegawai Daerah Betuang Encik Denny Lim, Pegawai Tik Nguasa Pejabat Daerah Kerja Sepawah Ngau PDK Sepawah ia ke megak nyadi urus setia bersama. Pihak megak Puan Roslin Mahpong Sabai, Setiausaha Politik ngagai Premier Sarawak, Encik Lister Clement, Setiausaha Majlis Daerah Betuang, PDRM Betuang, JKR Betuang, Opis Penerang Betuang, Opis Pengerai Betuang, Pusat Himat N37 Bukit Saban, APM, Rela Betuang, SCB Betuang, ngau megak media ke bukai, ngau UKAS TV, Suara Sarawak, ngau media bukai, ia ke bising ngau ngelaku serta mega share berita berkawan ngau final SCSJ ke 9. Okey, jadi kita ke sekali tu lagi dekat terus ninga ke lagu ya ke dekat berpengkit ba SCSJ ke 9 pergilah ke sekali tu aku Kailodon Winnie Albert.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekit Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, aku ke lolong tadi ke baru udah didengar ke kita lagu Ari Winnie Albert Leka di Tengkebang Ampan Lebat serta Tiun Jimmy Pelikat baru-baru amat didengar ke kita tadi mega perahu mit Dara Helena lagunya Tiun yang Leka di Tengkebang Monica Allen ke mega dekat berpikir bah final ACSJ ke-9 pagila dinindo diatur bah Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalung Ningkan Betong. Okey, Betong. Okey, ngaruh ke kita boleh ndor meh, boleh do diau. Serta mega do diaunya Siti, penduduk mega patut mega diperbuat ke kita datai tumu, ngambil ke nanti kita datai tumu, boleh penduduk ke mana meh ndor kita nya tadi meda orang tampak mage yang dak dilindung pala orang. Nanti kita nya tadi bisik kerusi baru meh atau meh datai mai kerusi ke Dreampo oleh meh duduk ba TCTC dewannya, duduk ba ndor ya ke bisik puang nya tadi. Okey, tang tentu ke ndor nya tadi dikemdar ke namanya tadi Raban Tim Kuasa dia meh baka polis ngau mega rela. Okey, kita ke nak boleh datang meda kita ke jauh Anang Irau kami dekat mic kita live ba Facebook YFM Iban serta mega live ba radio YFM Iban. Okey, Siti lagi lagu ke bedau dinga kita ya ke dekat berpikir pergila ba final ACSJ ke-9 mega ngujung ke edisi khas carta siapa juara berkawan ngau ACSJ ke-9. Kita ninggalkan lagu ti di Tengkebang. Dia sendiri cabut ngau Metius Mambang Tion ngau dekat ya. Lagu tu penanyi tau ke band Tanah Berenyang lagu ti bernama Arisa.

0: berai.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

Okay, lagu Ray Lazarus, Mabu Apa Ngerindu. Okay, program besar ya ke bisa megah diatur hujung minggu tu ke diatur di muka Sarawak ku sayang tau ke SKS diatur ba dataran Pehin Setia Raja berangkat diatur serito nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okay, jadi SKS tu hanya dia ke bisa lebih kurang 50 upis perintah ngam megah company luar di mandang ke barang serta nyedia ke servis serta megah bisa megah lagi lucky draw. Ah, grand prize lucky draw tu megapan sebuah kereta. Ah, jadi kita ke BC dekat ngau lucky draw oleh ngau e-peraduan tu. Ah, kalai prize besar ya dekat diberi atau ke grand prize ya dekat diberi kena 4 hari bulan 10 2026. Kita boleh peluang boleh kereta Proton Saga. Nanti kita nyata di BC bernasib mana. Okey, jadi berita ke pemadu baru berkawal ngau SKS di muka tu kami dekat mai ke kita bak segmen rentak ngalih hari itu lagi bergulang pengeluar program kami bak mini studio RTM bak SKS tau khabar dataran Pehin Setia Raja Muka. Ok, kita berpindah ke sekali lagi sekali itu lakuang adil ngau lagu New Ai bak daun keladi.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban je.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai hati ngagai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sweet.

Okey, nak kata saja kita bergulai bersama dengan Latin Hari 2 bulan 10 2026. Nyurut Kediri, ninggal ke kita dengan lagu isi lekin nak ibuah. Selamat tinggal hari, selamat merarau. Nanti kita bisa merarau metu. Selamat tinggal hari.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uleh melerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Okey, hari Alex Wan merampau ya lagu dikenangkan pun ke awak rentak ngali hari di YFM ke sari tu peningah. Terima kasih ngagai Daniel Steven ke baru dah pukul lain kita. Kenyal dari pukul 12 tengah hari tadi ya. Jadi nampung awak kita ke ngali hari tu kita pukul lain awakku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Okey, pukul 3.15 minit lemai tu lagi peningah. Kita ke dekat ngagai studio mini YFM Sibu. Berserimai dengan program Sarawakku Sayang di Bagi Benua Muka. Ninga ke randau pengeluar program kita DJ Mar ngau meka DJ Desmond ngau siko temuai ke bisik di kangau ngagai studio mini YFM di Sibu. Okey, udah tu lagi aku ngangau ke seduaya merindang kita dulu ngau lagu Aria Berangka Jarup tu ya, bisik ungkup diri.

0: Jarup nyadi kita ke studio mini YFM di Sibu ke ngali hari tu. Pelabak aku dah nganti kaban kita. Mar ngomong ke Desmond. Sama ngali hari Mar, Desmond.
1: Sama ngali hari Sam.
2: Berita Sam.
0: Oh, berita cukup mana tu mon. Berita seduai deh.
1: Mana berita uji nama berita di Sam.
2: So apakah hari kami di tu mana berita kami doa itu Sam di muka destinasi kita ke 8 dalam program Sarawak Ku Sayang untuk tahun 2026.
0: Ya, harap ke hari kita nyangkong meh 3 hari program kita itu di atur ne.
2: Utai tidak sempit
1: kita. Oh, nyangkung tu Sam. Oh, cukup nyangkung. Nyangkung.
0: Oh, nyangkung. Pihak muka ngau pemakai kebisi disedia ke dia neh Mar. Macam-macam pelabak aku.
1: Oh. Macam ya. Sam mentek ke dirintai ke tu. Kira ke nengok ke adik ngau bala peninga kita baluar dia meh. Tadi udah agak kami sebuat pakai linut. Saya udah nguji ke ikan asam cicah air asam kuel.
2: Kau selama maga Sam. Jadi aku tu semina merhati kerja. Hari itu tadi di mari kita nang sampai kunyap-kunyap ya.
0: Awak nambahnya lah neh Mar.
1: Nada ngawaknya. Laban munyi ko jakuk ke bisi dipansut ke ketua CEO hari majlis seni pagi tu tadi deh. Yang berbahagia Dr. Sofian yang ada ke nyak meh gaya nama tu adat budaya kita.
0: Budaya kita
1: amat budaya kita nyepe pemakai asal bersiti-siti dua
2: bersiti-siti menua betul
0: bersiti-siti menua
2: ya siti mega utai kena sampai ke kita
0: ya
2: kita itu bela muju berjalan ke pengawak mungkin berjalan ke kapit bisa menu yang pu berjalan ke serikai bisa menu yang pu di muka. Di tok pun mayuh menu kala-kala ada sepik kita.
0: Menu yang pu. Bahari ke terubah tu deh mon Mar berkeni ke orang bisi udah mayuh datai pelabak ku.
2: Di muka nak ke depedak nak ke pukul berapa dah tu 3:17 lemai tu nak pemayuh ya orang kedatai tu Sam.
0: Kan
2: kita sama nemu lapan dah dia tu lagi hari orang gawa hari bekerja tu.
0: Aman.
2: Pama kita kemada orang tu mayuh mat datai malam tu lagi ya.
0: Ya.
2: Malam budaya
1: malam. Budaya. Datang saja pihak Sam laban nite ke info ke bisik diterima atau info ke bendar. Hari endur ya, ke becik pengerai dia bisik lebih kurang 2,000 ikau dah becik Sam.
0: Mayuhnya dah.
1: Mayuh banyak nanti dia udah 2,000 ikau. Okey Sam.
0: Okey
1: kak berandau gede tan saja pihak laban temuai kita itu udah bermua tu. Udah ngantik pelabak ku badau kesal. Ke bendar ya tua ya ngambil ya muai kesal ya duduk bermua tua tu ne mon.
0: Jadi kira aku nyerah ngakai seduai Mar ngau mun terus ngau nama tu ngau temuai kita meh ke ngali hari tu.
1: Terima kasih ya. Terima kasih Sam. Jadi sebedau tua nurus kenyak ne mun ngambil ke bala peninga kita nemu kelimpah hari uliah didinga kita ba YFM di Kuching jam ke dia tu kita uliah meda live kami hari Facebook Sibu FM. Tau tak mak dia tu meda kami live Facebook kita ini mon jadi mai nuan berkelala ngau temuai tuan mon
2: okey jadi temuai ke datai bak gagai mini atau ke studio mini kita bakal ke cari tu ya
1: bak
2: hari ke terubah berarti tu tadi tajap kita tu dah berapa hari dah itu okey 2000 bulan nyentuh agak 4000 bulan kalau kita di tu ngatur program Sarawak Ku Sayang.

0: dibagi menu mokah itu. Okey, jadi kita dekat berkelala dulu ke temuai kita. Jadi ngelalu ke perantai nuan ngagai studio mini kita itu Encik Dennis nak beringai ya. Ianya pegawai pemasaran serta megak jadi student affair College Laila Taib. Kepada tayang ngagai studio mini kita itu. Dekat hanya megak hari ni asal tu nuan tu Encik Dennis.
1: Okey, aku nang hari Sibu, hari menyan Sibu.
2: Oh, orang Kenawi atau?
1: Ya, orang Kenawi.
2: Oh. Okey. Nama berita tu sari tu tuan.
1: Cukup mana ada nanggu apa semualah. Bukan kesari tu nang ni gerai ni kurang.
2: Oh, gerai syukur ya. Puji Tuhan lah.
1: Puji Tuhan.
2: Oleh datai di tau sama begulai kami di tau.
0: Betul. Sebenarnya nanya nanya nuang on silik agi tu kira ya hari berapa ada datai ada mukah di tau kini. Bola aku, berkampung di tau kurang.
1: Sari tu aku pulang hari.
0: Oh, boleh.
1: Bola datai tadi dekat pulang baru lagi lah. Oh. Tapi mesti tim aku beri tau lah dua ikut suaya. Yang Miss Amira dengan Miss Lydia lah mesti beri tau. Babut pendidikan.
2: Buf pendidikan eh. Jadi ngambil ke randau tu lone okay. Ngambil ke bala kita di luar kemudian kita sebuat sari tu nemu tentang College Laila Taib tu di Sibu tu ne. Uli nuan berkongsi ke lebih lagi ngenang College Laila Taib tu ngau nama kini bidai hari institusi pelajar kebuka itu.
1: Okey. Nuju semua balai peningat di keterubah ya ni atau keninga nama College Laila Taib atau ke Kelti tu. College kami tu Basibu, Siti College Sarawak. Ini Basibu aja lah College Laila Taib. Jadi semua kita bersin dengan bermuka tu bisi College Laila Taib nya ukai anda kami, nya anda UTS. Ya sama ngena nama College Laila Taib kak. And then College tu ditubuh ke bat tahun 1997. Lama dah tu nyuka semak 30 tahun dah ya beroperasi sebagai pengajian institusi pengajian tinggi. Jadi KLT tu mega sitik panam belajar hari baru perintah negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak lah. So bida kami di institusi bukai kami bisinya merik bantu ngagai pelajar tidak belajar etika ke lebih tinggi lah bantu tu seminar ungkup anak Sarawak aja.
0: Bisa bantu
2: dah. Kira ke ia ke bisik disebut premier kita.
1: Betul.
2: Bantu ngagai bala anak Sarawak ke dekat belajar atau ke nampak pelajar tu ne tuan.
0: Lalu mayu pelabak aku bala pendengar aku megak tadi tuan terkenyit mah. Okey. Tau ke agi nak tu nemui ke? KLT tu bisik merik bantu sekolah. Jadi tok mah tai ke patut de terang kenuan tu. Tuan. Jadi boleh nerang ke tunggau silik agi.
1: Okey. Ba KLT kan bisik merik dua itik bantu sekolah ianya beasiswa ngah berseri. Okey, kedua-dua bantu tu sama-sama sponsor sidak ya ngau yuran pengajian sekaligus ngau tempat tinggal sidak ya lah ke asrama ni ya. Lepas ya nemiak tu nemiak kelayak bantu boleh bantu tu dekat belajar ngau nadai berbayar tau ke free. Lapan yuran sekolah ngau yuran asrama sidak ya dekat ditanggung kami tau ke disponsor kami lah. Jadi bantu tu bisik berbeda tau ke nak sama antara dua tu ianya syarat sidak yang mulia ke tu bagi biasiswa kami dekat meda hari keputusan persa sidak ya. Apakah persa SPM sidak ya ni mesti kat bisik 3A baru kami merik sidak ya biasiswa.
2: Biasiswa.
1: 3A nya nama-nama subjek. Nak kisah apa-apa subjek asal 3A 100% ditanggung oleh kami. Nada berbayar sih nak ya.
2: Ditanggung perintah Sarawak banyak.
1: Betul. Lepasnya bantuan kami keduanya berseri Kelti. Berseri Kelti tu kami dekat mendak penatai pemisai. Apa yang ngau inai sidak ya. Entik sidak ya ada kategori B40, sidak ya dekat belajar ngau percuma mega. Untuk berseri tu 3 kredit aja SPM. Nak ngira nama-nama subjek. Asal yang 3 kredit ya boleh belajar ngau narai berbayar. Nanti keluarga yang ada B40. Nanti yang M40 50% ditanggung lah.
2: Kira kak agi ulih manya. Betul. Lapan kita yang merangsang bala biar anak kita nyambung belajar tu ne tuan. Jadi nama kini program atau ke kursus ke bisik ba College Laila Taib tu tuan.
1: Okey, ba Kelti kami bisa nyedia ke 10 itik program. Ianya 8 itik program diploma lalu 2 itik program sijil. Semua program tu TBC Bakul Laila Taib tu antara program tik berguna benar ke pemansang menua kita datuk lah. Okey, kami biasa program ukur bahan, quantity surveying, perakaunan, architecture, interior architecture, construction management, lalu entik kejururawatan engineering kau kita ni. Kami biasa duit program ianya civil engineering, electrical and electronic engineering lah. Untuk program CJ kami duit ianya certificate business study ngau certificate in electrical and electronic engineering. So ngagai nemiak kekurang kredit tadena bakal sida kurang 3 kredit. Ulih sama dengan kami megak masuk dengan kami mempunyai program sijil pun tak ada berbayar dia tidak ada dalam kategori B40. Jadi bakal maya dan biak tetarena ia pas yang pu matematik tapi nak kredit dan kan jadi engineering ulih belajar dengan kami. Jadi matematik ia pas boleh jadi engineer kemudian deh.
2: Kira ke mereka peluang baru dengan guys sida ya ne. Cukup mana tu ne mon
0: ya ya ya. Jadi ya bayuh program ke di komisi apa KLT tu. Jadi semua orang akan nemu bala peningah kepada DJ Mark akan nemu eh. Ni bagi program yang ke pemandu yang popular. Okey, dia maka mayuh nembiak. Nami kos.
1: Okey, Aris politik program TBC BKLT, program ti ngemuan mayuh nembiak yang diploma in seni bina lah. Seni bina dalaman, interior architecture, laban mayuh nembiak kita tu yang nang landi ngelukis. Nang landi menghias kurang deh. Laban lagi pun nanti bahagian yang kan mayuh kita ada baka wedding planner nak letak mayuh perumahan-perumahan baru yang berguna ke sidaya. Jadi nembiak tiap landi ngelukis tadi sidaya nang nak mayuh peluang. Lagi pun permintaan kelayakannya memang sedang untuk sedang masuk. Okay. Which is nak mendapat matematik sidak ya lah. Okay, and then kedua ini diploma in ukur bahan, diploma in quantity surveying lah. Maka kita nemu nak premier Sarawak kita bisa bahawa quantity surveying itu sangat diperlukan bagi menua Sarawak. Jadi nembiak datuk sidak yang belum maklumat untuk mendapatkan dek program. Lebih lagi itu percuma. Siapa kat mereka ni? So nama kebanyakan peluang yang tadi lah, peluang pekerjaannya pengudah sidak ya habis belajar bagi kami yang luas.
2: Cukup anehnya tadi ini tuan. Udah agak belajar ngambil pelajar ya ke besai me peluang mayuh peluang berluar udah nyana ada berbayar laban kita dibantu perintah menua kita. Belajar ga berendur ya kena ya udah lama tu tadi 30 tahun tu. Tentu ya mayuh pernah lebah ne mon
0: tentu ya.
1: Jadi bakal itu nak ukat bekang ke kami tu KLT ukat seminar mere pendidikan ukat mere pengajian sidak percuma. Yayasan Sarawak pun mereka sidak ya bantu. Maka dari segi laptop sidak ya, book voucher, duit saku pun diberi oleh Yayasan Sarawak. So detok nadai kebuah atau kedalih hari bala pinai ngai nganjuang anak sidak sekolah nangi kena udia. Mereka nyedia ke pekakas lah. Kerasa ke kena sidak ya belajar. Lepas semuanya sudah disedia oleh perintah. Datang mai tubuh aja sidak ya belajar.
2: Mai tubuh. Agi tambah mega nyoba menua kita pun. Tuan, bab nuah kita pun muka kau basi pun. Tapi semak hari kucing hari miri pan mesak ke penyawahnya.
1: Ya, dia tu nak nanti nanti ke perak kami ni. Paling mayuh datang dengan kami sanggup dat nurah di miri. Sanggup nurah di kucing ke sibo.
2: Ya, aku tu nyebut menua ke kira ke Jawa atau hari Limbang menua kita di Sarawak atau ke Jawa. Jadi ke penudi benar tu nah tuan nanti bakal berkeni cara nanti sidak dulu dia bisik minat meto kemaya sida bala raban nabi ya to tadi uliah minta nyambung belajar ba sekolah college lela taib to tau ke KLT to nah.
1: Okey, kami bisa muka tau ke ngagak dua intake setahun nya bulan 6 ngau bulan 10 lah. Jadi bakal ke minggu to pergilah ngau lusa kami bisa ngagak pendaftaran. So ngagai kena sempat mohon tak kena sempat ke apa namanya ngisi semua form tak datang ngagai college lah which is daftar terus lah untuk intake kami penudi tahun tu. So maka sida kak masuk lagi tapi kak perlu nganti tahun dudi lah bulan 6 tahun dudi. So maka orang muka tu meminat tau ngagai boot pendidikan MITD pun boot ngigak tim kami badia bisa tim kami deh atau ke Agi sempat asaikun dia sedang yang ngelawakan mempu website nya www.kelty.edu.my atau ke WhatsApp dengan umur kami 016-380-9818 atau ke batalai pahun dengan kami balu umur 084-311-888 atau ke ngelawak media sosial kami. Lagi senang. Gigak umur kami berdia, ba Facebook kami bisi, Instagram kami bisi, TikTok kami bisi, YouTube kami pun bisi.
2: Bisi macam-macam.
1: Sempat gig nanti ke belajar dengan kami untuk tahun-tahun lah ngagai nama aku bisa ningal maka ke lemah itu deh.
2: Ngagai bala pindai.
1: Betul.
2: Umur sila yang tadi nyo pulai ke kian baru ke tau umur sila yang ada tata.
1: Baka sila tik ke boleh program bantuan kami itu tadi sila mesti berumur 25 tahun ke baru. Nanti ya lebih dari 25 tahun anggi udah belajar berdia sampai 30 tahun tak ada boleh pantuk lah. Nanti baka kami nyo piti-piti yang udah lah untuk kena.
2: Amat. Cukup mana tu namun tangnya merandau kita itu kira kenyo ngelansang-lansang pi aja tang entek kan mu lebih lagi tau ngiga tuan Dennis Meringai ari college Lela Taib tau ke dia tu kita benung ba program Sarawak ku sayang di muka tau ngiga bala ya dia kita tau nanya lebih lagi
0: apa gulai ba booth predikat tu
1: betul
0: okey ba pavilion
1: ba pavilion
2: Sarawak Pavilion and Services.
0: Ya, terima kasih tuan, again tuan.
1: Ya, terima kasih mengganggu guys Dubai. Beri peluang bagi kilometer sekali lagi berkongsi ke penemu berketul lah ambil ke ngagai sila ke nangkak sama belajar, nangi ke Belanda semua ni ya. Detok nai pun nangi. Ambil diploma free, ilak degree pun free.
2: Ante baka tua Desmond tu kira ke udah nyau meto ninga tadi mon 25 ke baru ah. Terima kasih hanya Dennis. Udah meri awak derempu apa kunci ke berita mana tu? Ngagai balak kita.
0: Ya penerang ke mana hari college Laila Taib.
2: Okey, terima kasih nya nakar randau kita begulai ngau Encik Dennis Meringai ari college Laila Taib tomon ngau bala peninga siko ari nya pegawai pemasaran ia ke mega student affair atau ke ia ke berarti ke bala nembia apa college Laila Taib ke lemai tau. Jadi Sam ngapa kabar peninga kita beluar din sebedau kira ke nuntut berandau ke hari studio mini kita di tau berkunci ke ngau ngelansa mai tau kira ke berkunci ke ngau ngelansa program kita ke dekat diatur sari tau lemai tau ngapa ke dekat diatur pergi lah ngau ngelansa dan Sam.
3: Okey.
0: Mar padah tadi tu Sam cross terus.
3: Nanti ngawak Mar.
2: Jadi Sam pagi tadi nanti bisa ni ngan bisa ke berandau begulai ngomin pia baga ngau imedah pagi tadi ngenang program kita sehari tu jadi lemai tu dia dekat dia atur pengawak nyuak ke pingat setia ngakai bala raban orang ke dekat bulia pingat setia nya lebih kurang nitih ke penerang ke bisa diterima 100 lebih ke bisik dekat nerima Tok Sam. Lalu muak ke lemai lagi bisik makai begulai ngau haraban ketuai KMKK ku kita nah. Dia nyak duit tek pengawak ke dekat diatur muak ke lemai tu lalu muak ke malam tu dekat diatur pelabak ku kita lama nan ingat nyawa Desmond nyak ku mai ya begulai kita ukan lama nan ingat Desmond pia ya laban ia nyu dah berjaku Melayu tu tak agi landi SM dengan dia jaku iban eh
3: agi landi ku mai ku ya belagu tadi Amar ku mai ku tak belagu malam tu
0: baiklah untuk anda semua. Ya, malam tu. Malam tu nya malam budaya Sarawak ke dekat diatur dia palan kita ngatu ngadu ke Sarawak tu mah pada dataran Pehin Setia Raja Mukah 2010 tentu ya sari tu malam tu pukul 8 malam. Dia malam budaya Sarawak tu dekat ngemai ke semua bala mayuh ke datai malam tu lagi. Rindang kau weekend terusan ya. Nizam, Haris, okay, Sazia, Mariani. Yang maka kita bisa artis bukai Kenan Libau, pemisik kau. Bala sida hari Kato sida hari Mukah saya. Mukah Basker pemisik. Okay. DJ Ajri pemisik itu, DJ Sonic mega
3: bisik. Oh, okey.
0: Okay. Jadi tu bab semangat kebudayaan tu kita dekat medak tanda sida hari Sarawak Harmoni. Warisan etnik ngau baga begendang serta bertanda. Jadi kan malam tu bisik nopeng ngau bemukun tidak salah.
2: Nopeng nyatanya meh. Nemu den SM.
3: Nemu bemukun banyak tadi mana.
2: Bemukun berjampa meh.
3: Bemukun berjampa banyak neh.
2: Nopeng ko sidak jakok sidak dito.
3: Au neh.
2: Au nya sekedar hari pengawak kita ke malam tu tang dia tu pukul 3:30 udah tutup. Nama tu ngeregister di Rempungau i peraduan hukum ia Sarito Sarito ya. Lapan nak lama dah ge sidak ada ka cabut baru tiket bernasib i ukai tiket bernasib tau nyabut baru siapa ke dekat nerima prize i peraduan hukum ia Sarito.
0: 85 prize.
2: Ya, 85 prize. Pergilah ge bisik baru lege udah sidak nyabut lege. Kita tahu berengkah ngeregister baru hukum pergilah. Tayangan ya keempat hari bulan hari ya ke penudi Indo nutup program Sarawak ku sayang di Mukah di tu. Nama tak ke bisik pada
0: dia. Nama tak nanti-nanti kita 4 hari bulan. Okey, Siti temannya hari bulan ke anang sikit lah nanti bala mayu lah.
3: Ya.
0: Kalau ya bunyi korang tu tadi Sam. Okey.
3: Tau.
0: Mansang puang. Pulai,
3: pulai
0: rigang.
2: Oh. Pulai. Ngelentik. Okey ngelentik. Pulai sempet mai.
3: Mansang puang.
0: Kini mai motosikal nasional. Sebelah kini mai dua titik lagi e-bike. Tak nemu bagi tai siapa ya, tapi 4 bulan. Okey, tahu ingat ke hari bulan tu. Siapa bagi sedak ngemai tu ilah mungkin kita meda.
3: Ya. Aman.
2: Okey, Sam, nya nak kita begulai.
3: Ya.
2: Ba hari studio mini kita di Mukah Dito.
3: Ya.
2: Okey, terima kasih Sam. Ya. Kau bala peninga kita.
0: Terima kasih, okay. Sam. Terima kasih bala peninga.
3: Ya, selamat berjalan ke pengawak guys doai.
2: Sama. Okey, selamat berjalan pengawak Sam. Okey.
3: Hanya tadi ranau kita begulai ngau DJ Mar ngau mega DJ Desmond hari studio mini YFM Sibu berserimai ngau program Sarawakku sayang bagi menua buka ya ke udah berengkah diatur Sarito nyentuk kari minggu tau ila jadi pia mega ranau begulai ngau hari mini studio mega dekat diatur ya nyentuk ke hari minggu tau ila.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

hari Tanah Berenyang Pen ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bak malam anugerah carta siapa juara ke sembilan malam pegila peninga. Ana nak ingat ya, bak Dewan Tan Sri Steven Kaluning kan di Betuang. Lalu pihak muka program tu ditabur ke terus hari Radio YFM. Ngau muka live hari Facebook ke YFM Iban. Harap ke kita ke semak andor pala nungatur tu tahu datai bebala mayuh sama-sama nyukung bala finalis ke dekat berpikir malam pegila yang dapat malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke sembilan. Tinggal sari daki andor bala finalis kita ngomong bala kru kita ke nyedia ke diri. Kita sama ngarap ke malam anugerah carta siapa juara tu mucur diatur. Lalu pihak muka kita ke nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke sembilan. Okey, jadi bakal selama muka jam kedua awak rentak ngali hari. Hari lima ya, kita bisi program Raja Joget udah tu lagi. Jadi berdau kita bergulai bahawa program Raja Joget berperindahan dulu ngau sekedari lagu muka. Atau lagu hari Reza Reho, Kerapa Babas Mali.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

lagu joget dari Steven Kanang, joget pengrindu hati, kena mungkal program Raja Joget kita ke lemai tau, ninting lemai hari lima ya. Kita sama nemu penyanyi Steven Kanang bisi merindang kita malam pergila bak malam anugerah carta sapa juara ke sembilan. Okey, terima kasih kita ke mendiang ke YFM begulai bak program Raja Joget nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi ya. Merindang ngau lagu-lagu joget kita dalam kandang sejam tu. Okey, jadi lagu kita ke sekali tu aku merindang kita ngau lagu dari Andrew Bonny James berpadu nyawa ngau Linda joget bertimbal pantun. Lalu nangkan kenyal lagi dari Kate Jelema joget buah peria. Dahulu Siti lagu joget bidayuh ya. Enya joget seribu kali sayang hari Udenkan. Okey, aram sama berperindang program Raja Joget kita.

dengan joget Seribu Kali Sayang, lagu Bidayuh, ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemah itu di YPM. Merinang kita ke agi mendiang ke program Raja Joget kita ke benung Irop lemai jam ke dia tahu. Lalu pihak muka kita ke engka berjalai sebelah luar lebih haki nguluk pengerami ke benung diatur jam ke dia tahu. Jadi anang dak berjimat ya buah kita ke berbaik kutai ke berkah engka biak sandiak kita. Engkau buka barang berga ke bukai kita sama nemu ya bawa palan mensia mayu atau ke bawa tugung orang mayu kadang kita yang tadi anda berasai lebuh orang ke nak mana hati yang tadi deka curi utai kita ya. Okey, lebuh ke di randau bawa studio mini konti RTM bawa palan program Sarawakku sayang di bagi menua muka sehari itu tadi. Madah ke Kepala Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias madah ke 62 ikut pemesai ngau raban polis diraja Malaysia di Anjung Kawa ba palan pengerami itu ke diatur tu dikena nentu ke pengelikun mensia mayu ke datai ngulu pengerami itu ngau meka bala pemesai ya ke bisi datai meka ngagai pengerami program Sarawakku sayang bagi menua buka. Hanya di sama berjimat meh kita ke angka mai utai ke berga mai duit kini ba biasa dia kita harap ke di perhati ngau mana ngai ke rindang meda pengawak ke diatur orang hanya nak ingat ke barang berga ke di baik kita pihak muka kita ke berbaik ke anak miat muka ya anang kelalu rindang ngai ke anak miat kita nak temu tungak lagi tersah dah ya. Okey, jadi okay, terus merindang kita ke lemah itu bahawa program Raja Joget. Nangkan ketuk aku merindang kita ngau lagu Joget Merindang Hati hari Datuk Zamri Amira. Nangkan kenyal lagi kita berperindang ngau lagu Joget Jeman Jepun hari Maxwell Franklin Saran. Lalu pihak muka lagu hari Betty Joget Ngindiak Mulung.

kisahnya joget ngindik mengulung hari Betty maka lagu ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemai itu peningkat ya. Nanti yang lemai hari 5 pukul 4 nyentuh ke pukul 5 lemai itu. Di pukul 5 lemai itu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita pukul 5.30 lemai kita ada ke mendiang ke panggau cerita tua ya. Okey, atau berkongsi ke dulu berkawal dengan program Kuching Ka Free Morning. Bisik dekat diatur 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu tu ila ya. Bepalan Tugu Pahlawan, Padang Merdeka, Waterperan Kuching, Pangkalan Sapi dengan bekak Dataran Ibu Pertiwi. Jadi sekedar hari pengawal ke bisik diatur berserimai dengan Kuching Ka Free Morning tu. Baka Fun Run berserimai dengan hari pengerai runding serata dunia. Ke diatur palan ngengkah ke kereta Waterperan Kuching. Bisik diatur aerodance ndur ke sama. Merdeka Spirit Run Tugu Pahlawan. Yang sekedar pengawal ke diatur berserimai dengan Kuching Ka Free Morning 4 hari bulan 10 2026, hari Minggu tu lah ya. Berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi. Okey, lagi okay, program Raja Joget kita ke lemai tu. Lagu kita ke sekali tu Arya Celestine Ai ngau Fazira Dom Joget Salam Bekala. Nangkan kenyak lagu lama Ari Niang Michael Jemat Joget Baru Bekelala. Ngau lagu ketiga inya Ari Lizwita Joget Burung Kenyalang.

Okey, joget burung kenyalang Aria Lizwita. Maka lagu ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemai tu. Nyo nak berasai 9 minit dekat pukul 5 lemai. 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Mulai baru bak jam ke penudi awak rentak ngali hari. Okey, jadi berdau kita mendiang ke berita. Aku merindang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay. Lagu joget ke sekali tu hari Sylvester Andy. Joget makai belalai. Nangkan kenyal lagi. Lagu joget dari Margaret M. Jalang. Joget ndak cemburu. Lalu nutup maka program Raja Joget kita ke lemai tau kan.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Edgar Maipulai Trofi Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9, hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya, saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

sapa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Okey, di rantai pengingat manis hari Rambles Walter, finalis ACSJ ke-9 kediatur malam pergilak ya, bak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di Betung. Datai bak jam ke penudi awak rentak ngali hari kita di YFM. Jam ke penudi tu pukul 5:30 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Dan sebenarnya berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima RUPIS Meteorologi Malaysia ke lemai itu. Ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kelemadah ke lemai itu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedar kanan dor di Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Serikai, Sibu, Ngamaka, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi maka di pelabak ke dekat hujan. Abah sekedar kanan dor di Kapit, Miri, Ngamaka, di Limbang. Lalu gaya kandang tasik adap ke barat Sarawak, ribut berpuput dari barat laut pengaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu adap ke utara Sarawak, ribut berpuput dari barat laut pengelaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Okay, terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, pemesai RUPIS Meteorologi, ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai itu nyentuk ke tumu pagi pergila. Okey, merindang kita ngau Siti agak lagu ke dekat di peket ke malam pergila. Lagu Singkang Arya Diana sini. Sudah terlebih kita terus mendiang ke program Panggau Cerita Tuai.

Tapi pendengar mayu ah. Tau semua bala kita ya ke udah jenuh semak radio kita mendiang ke PCT tau ke pangau cerita tu ai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai. Ya kejadi ngau busu antu induk kuat lir. Bak menua kerekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke lebuh rampai seruai bini ya ke ngayuan tua tu. Pulai ke menua laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Di menua antu kuat liar. Ya kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah ya tempat ino antunya tadi. Yalah harinya tu dah tuanya. Nasihat na boleh hidup baru ya nya. Semangat ya boleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokan aban kia ngagai menua macam mana ikian ke. Tangga nyak meh laban nasihat lagi ke hidup. Nyalai sebenarnya aku nampuan cerita tu kujang lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup, ngau mana mati. Di menua Indonesia, kedalawa kami sampai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi, nyentuk ngagai 24 hari bulan 9. Au, penemuai kami kekian, kadekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua. Serta ada bantu kaunselor ya Matthew Iguah anak lingkuang Ariah Geranang Jiri Linggir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum ari nanga mutu di layar ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi baka pengawak mir yang ya kena kami minah kin kin kia ke maya kami ke di mana idin suba. Jadi pemayu tu buah kami ke kian ke bisi 54 iko inu ngau lelaki ke datai hari serata menua kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ungkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena tahu nak dibayar ianya RM500 duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai ke sama di pesawat kayaknya nuluang orang kempu kereta di depan kitanya tadi beli minyak nitiah kene ko ia madah. Nanti ya kak dia bayar. Bayar nanti ngai. Nak agak bisik dia berkenyaknya tadi dah. Nyalai dipukulai ke sekali meh. Kurang hari RM1,000 duit kita Malaysia. Tau ke kira lebih RM2,000,000. Tak ada yang tahu tadi. Dia suak ngagai siapa orang ya ke batang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ega macam butai dian ketau de beli kita dan de baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tau ke dikena lebuah kita ke bisi. Makai ngirup kini de menua ur dian. Nya kena tau na de tukar gagai duit rupiah. Jadi RM1,000,000 kurang lebih ya RM300 lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate tau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua yang nak nerima duit kita agak sira ya. Tia. Ngai-ngai pe kita tadi mesti kena duit rupiah kita. Berbelanja ada dian. Oh, kingan katanya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi agi nerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agi lewat antum makanya kini
Sida yang lalu kia kena nak duit kita. Lalu nama kena mega yang kesama nak tahu nak di kemuan kita ianya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku nak ibu silia lah madah kita laban utai tau bisik dipadah ke siapa orang kena dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu lah. Ya kena ngala dekat aku tu si ngagai kita ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik di pansak kita lebuah kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu menama menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama ba lekas sabak. Lalu pihak mereka leka sampai biau tau kemai nasar bukai ketiban. Bisi mansa menua batang bandai. Ketiban asai sepiaku berengkah hari umur 40 tahun ke atas. Tau ke biak agi harinya sikit nemu sungai tersebut uranya batang bandai. Semina yang kata nemu aja asal speko. Au, dini alai menua mana itu lalu nama kebuah ya banget terbilang. Ba cerita ketiban. Ba senantang tu nyangka mayuah kita di pelabak kaku ya, nak entu nemu. Tak mayuah ke kita nemu kair tiaku. Tadi ngumai kita nak nemu sekali. Au, sikit mayuah. Asal sebut kebatang mandai. Sikit nemu. Batang mana itu mati, bak batang kepuas. Menua kadiwan, mensia bak palak menua batang mana itu dukumai nangar rawan. Lalu, bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangar rawan tu, nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia tu, amik kebandingan bakal kita di menua Sarawak tu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak ke kenyam ya. Apa kenyam ke orang daan tu tadi ianya sebangsa di bangsa asal ke diau. Ba nangarawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jaku kita lalu kita pun nak mengen nemu jaku sida ya. Tang bisi kita di menua tu nya tadi ampir nampir orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sida nya kan nemu jaku ngok kita ngena jaku iban. Lepas tu tadi, bisa dua tiga ikut lah kita iban berbini dia. Bak nangar rawan nak. Kejian lah. Nengar si dakyanya tadi. Berjakuk dengan kita. Lamanya nak sikit iban amat si dakyanya lah. Udahnya sebarang kena nemu yang tadi. Kita sikit beranau dengan si dakya dengan nak jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon. Kau kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami ke Celia dulu leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke Mansud ke berita penemuai kami ke bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Ko sekedak kita nyebut. Ke depan sak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian. Tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia dia bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh pun surainya tadi. Nganti bala sebayan ke dekat datai hari lek berkayuah, lalu dekat sangkai bat luarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bak pun dia. Ukai tiba bula medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tu, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai kelia. Lepas ni ke tuai kelia nya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anak yang lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketiban, bak puan surainya mah penyangkai bala sebayan, kenganti semangat kita mensia keparai,
Sebedau semangatnya tadi, lalu dah baik, sidak ya, ngagai menua sebayan, bak bukit mandai dia. Jadi, bak pejalai kami itu tadi, bala kami sebuat, sempat genatai ke diri, bak pun surai runyian tadi, munyi kaku tadi dah. Tang, mayuah ke bala kami yang tadi, nak ngelayang ke seberai, medak gayaan surainya. Bala kebisik kiannya, sidak ke nganyong piring aja. Jadi batang mandai bak senantang surai runjian tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Nyalai bala kenganti nak kesemerai. Ngakai pun surai tu. Dia amai dua-dua berkerugau berdiri berkedegi. Bak kerangan, bak kerangan yang tadi. Bentara ke air mandai. Jadi. Ya ke daripada. Kita dia tahu tadi munyi kaku daya nya anak tahu ke telesak surai ketuai menya nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi lebuah ke berniang ke seberai kian ke dia de aku nya lalu berundi yang ngenang dalam hati diri tu mem menua surai runjiang ya ketbilang benar. Kena pansak cerita tuai. Lekas sabak. Ngau cerita bukai tersebut. Sidak ketuai. Pihak kuati aku dian. Jadi. Batuk me balas bayan. Kenganti semangat orang keparai. Sebedau sidaknya. Dia baik balas bayan tu tadi. Ngagai menua. Bukit. Bertang mandai. Kedekumai orang diannya. Bukit tiluang. Kau sidak ya. Kau kitanya bukit mandai. Nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan. Sama bak pun surai. Kedisebut ketau ya. Nganti balas bayan ke kayu hari li. Mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ketiba. Nanti orang ke bernama. Orang ke berita. Tau ke besai pangkat. Bisi mati. Dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi, aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisik cerita tu tau kenadai. Sidak yang madah ceritanya aman. Daun dia sikit bisik layuk, tu orang bisik parai. Ya aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita yang dekat ngelawak surai runjian tu, kita yang ngena perahu, hari menua ke kumai nangaruang, harinya kita yang mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke, ngena perahu injian 15 kuda. Ada jematan dawai ke mereka sungai mandai ba nanga ruang tu. Bukit mandai tau ke bukit di luang tu nampak benar ya. Dia pedak. Ti kita berdiri ba jematan ke mereka batak mandainya tadi. Serta ngga bukit tunggal. Tak. Nyak metu si pula bakal kau lihat ikau. Tak ada ni, hanya oleh tiga, jauh. Tak mahu, sudah nampak nar, laban bukitnya besar dah. Yang lain, nak kama, nak lama kami sebuat. Ban surai runjian tadi, kira ya bisik setengah jam kami dia. Nganti, bak kerangan, duduk diri minyak. Yang lain, udahnya kami lalu mulai ke diri baru. Ngagai nangaruang, serta lu terus. Ngagai putus ibau, udahnya kami tadi. Hari putus hibau kami terus ngagai sumpak sengkuang. Lalu bermalam bak rumah ketiban ke dia ke betuai kebajiang. Jadi, ditu aku ampiat. Nyangkiang gawai kelingkang munyak dalam tahun 2018. Lebuah sedap bergawai besai sebab bisik geraban kami yang datai kia. Jadi, pagi sitik 24 bulan 9, 2023 kami sebuat lalu mulai ke dari kelebuan tu. Jalai, tu nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batam mandai. Lebih lagi menua kalai kita tahu medak pun surai runjiang bak batam mandai. Jadi, nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silih lagi. Pasal pejalai kami ke Kumai nujah menua batang mandai
hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilak kita tahu dengar kan utai kena peda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menuanya sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga ke Lambang Singkang kita dia tahu nyepulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya ke nganjuan tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini alai sedak tinggal lebuah kita yang lengkap cerita tu. Bak senantang sedak ke ngetu. Bak tengan tintiang belingau. Bini rampai tadi ya. Nunjuk. Ngakain tua. Serai rampai semua menua kuliah pada hari tintiang belingau nya tadi. Ku cerita amat mana menua. Ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi. Semua antu kemansak menuanya dia. Sidak yang ngetu. Bak luarnya magang. Harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingaunya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sige udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya layan nemu tadi dia semua menuanya dia temu ya magang. Nada nak temu ya ko ya madah. Ya ga ino antu ke tenda dah. Udanya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu mai bunga kerkumai bunga kerakap. Nah, mau kini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Kini ko gamal ya. Sepiak sidak ke berdirinya, mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mega nunjuk ke jalai ke tengah sirak mansang subak. Udahnya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya bukan besi subak dah. Ingat kita berbuah sidak ke mulai ke diri hari menua bagai sungai Senanga. Sidak yang mansak menua ke kumai simpang tujuh. Udahnya menua ulu geluang, ulu mandai, menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin ku ya nyak menua mandai mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke mandai mati itu. Semak dar bukit mandai harinya. Jadi nyin ku ya kebisa air. Lalu bisa kayu di tengah-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi. Pun pawah laba. Ya kalai burung geruna ngain tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kau ya madah ngagai rampai seruai itu ya. Tubuh ya besar capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Tengah buah pawahnya kena berbuah. Dia ada buruannya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mampu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu di giga ya. Ianya anak miat lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia. Mayu amat mati. Lebuah sidak ya gi biak. Tau kemaya sidak ya baru ada. Bini rampai madah ke buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul ku ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bekeni ku kaya. Kutai kerkumai ronya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan dia ampu. Kurang buahnya bisa masa mimin. Buah pawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi aku tadi dah. Penyelai ya. Pawah labanya. Ya, nemu cunduang. Nemu dia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia air yang tadi tahu datai bak dan dia. Tahu keterus ngelamuan dia, nara dia pedak ya ke kadang.
Lalu pihak mega maya ai suruan urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh laba tonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku au begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ka sekali itu ianya tusuan teka 17. Okey? Jalai anak-anak ni kan ketampuang ya ba tusuan teka 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal ba cerita tu laban cerita tu nya bisi naria mansa utai kerkenang utai kersebut moyi aku tadi dah orang ketuai ba cerita lama kita ya. Okey. Nangka tu dulu au. Selamat tinggal. Bye bye.

0: sejalan.
1: Ya, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke di Tusun Tumas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. 6 lemai tu lagi terus nampung awak kita ber segmen Sada Lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke lemai tu. Aku boleh bergulai baru ber awak ke buka ya. Jadi nutup segmen rentak ngali hari. Aku ninggal ke kita ngalaku hari tadi bersumpah masuk neraka. Sama lemai bertemu baru bawa ke buka ya.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, berangkat jarum dengan lagu Ya Sayau nak Seramau kak pendak okey sama okey serba okey sumur kita ini mau enggak mau okey jodoh munyi ko orang ke maya dia tahu ya. Okey tadi munyi lagu ke Terubah kena ketengah pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu peninggal lemai hari 5 kena 2010 tahun 2026 sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu nah. Bukan si minat lemai tu ajak kami merindang kita peninggal tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lemai itu kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert, ngarap ke berita kita mana gerai dalam semua pengawak di kerja kita. Mayuh kita itu hari dalam perjalanan mulai ke diri Ari Nur Gawak, harap ke semampai berjimat ya, lebih berbaik ke kereta, tang tajak pihak, mesti sekedap ni ya, kita lebih ke raban terabai menua, raban penglikun kita, sidak ke gawak bak kilang kini, gawak shift, gawak ke diri impu, nak ngira jamnya tadi, sampai jalan ke pengawak, terus ke hati kita pengeran siang hati kita berjalan ke pengawak nah. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah ketegal bisik teka dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak ngasuhnya nyadi ke tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengeran siang lebih berjalan ke pengawak. Dan tidak piharap ke kita terus nak putus pengharap, terus rahsia hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari. Nah, dan berita kita dibetuang ke lemai itu, oh, rindu hati. Nah, anak-anak ingat lemai lah. Siapa bagi penanyi ke di kerinduk kita? Kerekatnya di juara bak ACSJ ke-9 tau nah. Kita ke besi awak, tahu limpang ke bagi benda betung. Sama-sama ngemata ke malam final ya. Paket berlagu ACSC ke-9 ke diatur di betung. Tim YFM sudah diau di betung, di pasar betung. Bapak hari itu sudah nyendia ke dirimpu dekat ngatur ACSC ke-9. Eh? Bersamping harap ke Tuhan, merkat semua pengawak sidak di betung ke lebih kik berserimbang dengan ACSC ke-9, ngarap ke mujur ya. Eh? Lalu bekas selama peningah kita pula baru angkai awak sedang lemai kita bekas selama pukul 6:30 lemai lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami hari peningah YFM tang sebelahnya kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ya. Kita mendiang ke dulu promote peningah
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngak utai tumbuh ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026, bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Ya, macam teka dipandang kelebih ke hasil bertanam tupi berserimai dengan Sarawak Agrofest ke dia tu di Bintulu. Anak-anak ingat kita ke Siawak sama-sama ambil tatai ngerami kaki pengerami itu ya. Sebelum mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman, state lagu baru hari Ika Saiful, Ceng Ngaling-Ngaling.

Temu baru kita balap dengar dalam program Hello Wai Sri Aman. Bakal selama ibian kau kita tau ke Steven Tapa Silai berkongsi kemayuh macam berita. Hari bagi Muno Sri Aman sekali kenyak bagi menua betul. Nama berita jam diatok balap ningal. Terima kasih lebat semampai meniang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Berengkah berkongsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ia kengenang sebengkah program tiudah diatur empai lama. 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai udah dipejalai ke program ia kedekumai program berjadi ke Smart Board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart Board terbalap peninggal sebengkah perengkah tambah ia kediada ke perintah Menos Sarawak lalu nyadi inisiatif kena ngenegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina ia kedibantu perintah. Lalu program nyaduang Smart Board to dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru upis menteri pengerai komuniti, pengawak berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili nerima 12 itik smart board ungkup kelas tidak kumbai kelas perdana. Lalu dikena bala pengajar ngajar nembia tik ngemontang kaki pengawak ngajar ngena perengka multimedia video, grafik, biar mega interaktif serta digital. Ada perengkah tambah atau tadi pengawak ngajar nembiak sekolah tidi pejalai kebala pengajar dekat di pejalai kengau mana hage dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat di kerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke kaban Parlimen P203 Lubantu. Ya berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatuk ya berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Bisik ngemendar ke agih belanja. RM100,000 ungkup jalai ke projek. Ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Belah datang ngagih program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta. Sapit pemesai upis pelajar pelilih menua Lubantu. Pia megak temenggung kuih Ai Seng. Pia megak Encik Kua Jack Seng, Sekretari Politik Premier Menua Sarawak. Pia megak pemesai-pemesai upis perintah ia kebisik di kangau kedatai. Pia megak tuai-tuai reban bangsa di pelilih menua Engkelili. Kita ngisit ngagai berita tik kedua. Jadi tu ngenang pesta seratuak tidak diatur ujung minggu tu. Berengkah

0: Hari Sarito 2010 nyentuh ke 4 bulan 10 2026, lalu diatur bak panggau besai pentas utama dataran Sri Kelaka Sarato. Aktiviti-aktiviti tidak ada atur nyerumak program to ianya bakal regata krian, tau ke lomba perahu, pekit main pangka, pekit main petong, pekit main badminton, pekit karaoke, bisik mega dekat diatur bansal berjual ke macam barang. Pihak mega program ngerak juntui kedisebut mega perarakan tokong Fung Shan Shu Sarato, bisik mega diatur fun fair, dekat diatur mega pekit battle of the band, pekit ngelagu perahu, pekit main ball yang kedekumai VIP football, serta bisik konsert Ari Penanyi Ameng Spring. Lalu senentang lomba perahu regata Korean tidak atur berserimai ngau program to Pesta Sarato 2026. Komiti pengatur program to udah nerima peminta Ari 26 buah raban pengayuh perahu madah kediri dekat ngau dalam program regata Korean diatur berserimai ngau Pesta Sarato 2026. Program tu ialah dianang dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak, lemai 3 bulan 10 2026, hari 6 bapentas utama Sri Kelaka Sarato. Nangkan ketuk kita mendiang ke info tu dulu berkawal dengan program tidak ada atur di bagi mana betuang lemai hari 6 3 bulan 10 2026. Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan dibagi menua betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan betuang. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat dipenyadi Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalungkan betul. Masuk nadai membayar.
0: Engau info nyak tadik balap ninga, nyak ngujung ke program Hello Wai Sri Aman ke Skeleto. Selamat lemai. Aku Ibian tau ke Stephen tapasilai madak diri mupua dulu.
2: Okay, terima kasih yang kak Ibian tau ke Stephen tapasilai kudap kunci ngau kita ninga berita hari bagi Melayu Sri Aman pinggap di betung. Ia nyak bak Hello Wai Sri Aman. Terima kasih lagi ngau YFM kelemai tau bak awak sedelmai setiap lagu baru Ari Alex One. Lagu kebisik dipinta meninggal kita. Terima kasih laban sudah mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindang boleh secara yang kami. Syasha mendah Syasha di Sibu. Mendah ke hari cukup hangat di Sibu. Terima kasih au. Laban sudah mendiang ke YFM. Terima kasih mekat nucu meninggal kita ke Bukai. Mekat ke suruhannya apa. Maya bala kami ke Gawak Bakonti ya.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: rumah iaitu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Menatai ke pesan berat ia ke bisi terima kami di Peningau FM kala pesan ke terubah tu inyak pesan mati datari Lucy nak titi tak kemun nucu kapan belayan ia ke dia baksuh lupaan tu batang air sekayuk limbang Brunei pihak megat dimiri ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena madi tu pesan tu madah ke titi anak ayang, titi anak ayang, tau ke lebih dikelala, ngau nama bujai, tau kapai tam, udah nadai kena 1/10/2026, bak spital limbang, lalu niang titi anak ayang, tau ke bujai tau, dekat di sengai balamayu, empat rumah anaknya, ianya bak lumur 11, lot 1463, Taman Sri Patiambun Limbang, jadi, mayanya gai, ianya, 1/2010 ianya malam tu mega ba rumah anak ni yang tadi ianya ba lumur 11 lot 1463 1463 Taman Sri Patiambun Limbang lalu dekat dikubur kena 3/10/2026 ianya hari 6 tu ba pendam Christian Bako Limbang jadi ya sekali lagi madah ke titi anak ayang tau ke bujai tau ke paitam mudah ada kena 1/10/2026 ba Spital Limbang lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayu ba rumah anak tu anak yang putuk yang nyak ba lumur 11 lot 1463 Taman Sri Patiambun di Limbang yang nyak lumai tu ngau lumai kemari serta dikubur kena 3/10/2026 bak pendam Christian Bakul Limbang jadi ya berita kesil lagi tak tanya ngagai anak niang tu enyak Lucy anak titi pak lumur khusus 14-385-7725 pesan ke Siti tu meninggal enyak pesan sembiang 100 hari nucu kapan dan pelayan ya kediau di Sungai Majau Sungai Paku Tunuh Melinau Bukit Mabung Gad Mujung Balih Sungai Yung Bukit Goram, Nangasipan, Suong Sibu. Pihak megak di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Asap Belaga, Ngau Kaban, Belain Kukai. Kena larintai, kena maritu. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari, Niang Bangau Batuh. Kalai pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu, 3/10/2026, pukul 8 malam. Bak TTC Lorong 3C. Jadi ya sekali lagi merah ke pengawas sembiang 100 hari Niang Bangau Batuh yang nak kena 3/10/2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak TTC Lorong 3C. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga pesan ngetas ulit datang hari tu rumah sebi yang nak pawa nuju kapan nak belayan ya ke dia bak rantau limau Rayah Ulung Rayah Ilik Kerangan Rian yang nak rumah Bian Kerangan Bau Penyangkai Akai, Rasan, Matau, Tiga Buah Rumah, Tanjung Pungkang, Lesih, Teluk, Lelegam. Pihak Mekat, Kaban Belayan, Dibunut, Rantau Uging, Enyak Rumah Jang Ganggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, Pihak Mekat, Kaban Belayan, Kebukai, Ia Kenalah Rintai, Kena Madi Tau. Pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit Niang Pretty and Power nak Charles Greena ianya kena 3/10/2026 nguan ulit lalu ke pagi 4/10/2026 ngetas ulit ngau cara semiang ba rumah lumur 2E lorong 10 batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Pretty and Power nak Charles Greena kalau nguan ulit kena 3/10/2026 lalu pagi 4/10/2026 ngetas ulit ngecara sembiang bak rumah lumur 2E lorong 10 batu 7 setengah Jalai Bumi Indah Sibu pesan ke Siti Tok Ninggal ianya pesan sembiang 40 hari nuju kapan belayan ia ke jauh ke semak ia kenalah rintai kena madi tau jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang Alexson Adit dekat di atur kena hari 6 ianya 24 hari bulan 10 2026 pukul 7 setengah lemai ba lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawal sembiang 40 hari Nia Alexan Adit. Kalau ya pengawal tu dekat diatur kena hari 6, ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai, bat lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke si TikTok Ninga datai hari Joanna anak jiram mesan kamar belayan yang kedia di Logan Tasan beratung ruban lebih ke rumah mawat kamar belayan di Dayat Srikai rumah Sara Nanga Dendang kamar belayan di Gudang Merudik Setapang Melikat Merudik Teraja Bram Seruas Bakung Lutung Bakung Kelabit Bakung kamar belayan di Tangap Niah PD Indai Unau Gudang Tengah Berkenu Ngau Kapan Belain Kebukai kena larintai kena mari tu pesan tu madah ke William anak jiram tau ke dikangau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya sari tu 2 bulan 10 2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko inyak sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung anyang untuk kependam inyak kena hari 6 untuk 3 bulan 10 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke William anak jiram tau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1 bulan 10 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya sari tu 2 bulan 10 2026 ba Ming CYM Funeral Sebrai Pasar Bumiko yang sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung niang untuk kependam yang kena hari 6 untuk 3 bulan 10 2026. Jadi berita kesilik lagi tak bertanya dengan kaya Joanna anak ciram 4 lumur 014-8898-301. Pesan ke si Tetop Ninga ianya pesan ke diterima kami hari pingat kita itu yang serang anak amuh nuju Kapan Belayan yang kedia di Sri Aman ke pergi bak beletik Sri Aman Kedang di Sabu Langkang Ilik dengan Langkang Ulu Kalung Basi Iju Tawai Pak Liuk Liuk Tanjung Pedalai, Temuduk, Lepung Simpai, Berangan Ulu, Rasau, Genting San, Sungai Keruh, Nangak Kumpang, Cangkul, Melugu, Pian Mekak, Kaban, Belain Kebukai, kena larintai ke nama itu. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu, 3 bulan 10 2026, pukul 9 pagi, ianya bak rumah Endrusah, Nangesan, Undup, Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang gindun anak nyambar ianya kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 9 pagi ianya bak rumah Endrusah Nangasan Undup di Sri Aman. Nyak tadi peningat pesan berat ia ke bisik di terima kami hari peningat. Jadi semudah lagu hari Winnie Albert lagi ikut ke rampung baru maca pesan berat ke bisik terima kami hari peninga UIFM.

Aku Ukai Lulung, setiap lagu hari Winnie Albert Siko finalis bak malam final ACSJ ke 9 ke dekat berebut ke champion malam ila di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat yang kebisik diterima kami ke lemai tak meninggal pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin nuju kaban belayan yang ke dia bak nyelam puai kelawuh selepung gua ran biar mereka dilacau panggil melugus bemban bayit kubau batu sai tulang pakit undup ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Umai anak tugang. Umai anak tugang tak ke ini ni yang terimah Faizal anak Edmund. Udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ni yang Umai anak tugang tu dekat di Sengai Balamayu. Ianya kena lemai tu 2 bulan 10 2026. Bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung gai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Umai anak tugang takai ini ni yang tu rumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1 bulan 10 2026. Jadi ya, niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena lemai tu 2 bulan 10 2026. Bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung akan pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi pesan kapan nebayan ia kedia di Semah Matau Ranan, Lipus, Nangabunut, Rasan, Miri, Kucing. Pihak kat kaban belain kebukai kenalah rintai kena maditau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni Matthew Manggi anak Numang. Ianya kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Dekat diatur ngena cara semiang. Ianya pukul 8 pagi. Bak rumah Ian Nanga Germai Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Matthew Manggi anak Nuang kalai nguan ulit hanya kena malam tu 2 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 8 pagi berumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari wifemiban@gmail.com. Kalau pesan tu dah dari Steven Gelau tak kape anak balang. Pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh tak kesemak kena lari entai kena mana itu. Kalau pesan tu madah ke pengangkatan sulit niang apa ya ianya tu rumah balang anak jatan. Ianya dekat diatur kena 3 bulan 10 2026. Hari 6 tu pukul 7 lemai bak rumah balang Sungai Sawak awik seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengangkatan sulit niang tuan rumah balang anak jatan. Ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bak rumah balang Sungai Sawak awik seratuk. Kalau pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ngetas ulit datari Teresa anak berawah nuju kapan nak belayan ya ke dia bak rumah Seliung nanga Cermin Batang Rajang rumah Puso nanga Cermin Batang Rajang Teluk Buing rumah Minggat nanga Bawai Baliah rumah Filimon nanga Bawai Baliah rumah Tuan nanga Stuli Batang Rajang Sekayu Aik Sud, Sekayu Aik Bali, Sekayu Batang Rajang, Sekayu Batang Rajang. Biar megak kaban belain kebukai kena lari intai kena mari tu. Kelebih lagi yang kenala niang suma anak ranggau. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang suma anak ranggau. Dekat diatur, kalau ingon ulit, ia kena dia malam hari 6, ianya 3 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu ianya 4 bulan 10 2026 bak rumah kau nanga bawai balih kapit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang suman aranggau kalai nguan ulit ianya kena malam hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4 bulan 10 2026 ianya hari Minggu bak rumah kau nanga bawai
Balia Kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Meningal, ianya pesan ngetas ulit datai ari Patricia anak agum nuju kapanan belayan ya ke dia buat rumah danggat Sungai Kawi, rumah jangan Ancih Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur, kapanan belayan buat rumah bangsa di Jaya Selangau, rumah agup, rumah manja Sungai Naman, akik jemaat di Semukau, kapanan belayan di Batu Lapan Sungai Madur Bentangur, Keltuang Bentangur, Sungai Lasik Bentangur, biar megak kapanan belayan ke Bukai ya kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengangkat sulit Niang Siti anak Juli tak ke Indai Senah, tak ke Atut. Ya nyak menyadik tu rumah Junis anak Juli dekat diatur kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah Junis Sungai Kelupu Bentangur. Nyadik sekali lagi madah ke pengangkat sulit Niang Siti anak Juli tak ke Indai Senah, tak ke Atut. Ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tu 3 bulan 10 2026 pukul 7 lemai bat rumah Junis Sungai Kelupu di Bentangur. Awalnya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Ya, Rabana Masterpiece finalist ke dekat Bukit Bak Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSJ ke 9 2026, ke dekat diatur Lemai Elak 3 bulan 10 2026, Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuang.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban. Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. ACSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. 12 finalis ACSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekit atas panggau ACSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Eh, nanti kita mendiang ke peromohan tadi. Kelimpah hari kita mendiang, berarti ke tak ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9. Kita tahu megak medak tiga ikut penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya, kelimpah hari penyanyi ke ngau berpekit ke malamnya. Ianya Hindu Kalo, Roslin Jati Biang, lalu sekut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam mila. Ianya Steven Kanang. Merindang kita ngosti lagu lama hari Steven Kanang. Lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita yang menyedih. Minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai mana magang-magang meh. Ngagai semua kita. Belok gerainya mai. Mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tabik shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta megok ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menjadi tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dak ngasuh kita lebu ngapo. Lebuah kita itu ngerjo pengawak kita. Ya ndak ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita. Sama belok gerai nyamai megang-megang. Serta megok mujur berdalam semua tai tidih gagok kita. Labanti Tuhan udah ngemujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok mana oleh nagang pemujur kita ini. Amin. Minggu tu tadi, kita sudah berkunci ke cerita Jesus dia sudah ngerai ke siku induk di keduan ruah di jai 18 tahun. Tuhan mega sudah mampu semua sumpah penulah kita. Lalu warinya, berkat sudah diberi ia ngagai Abraham, mega sudah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu, baca kita, Ari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14. Kubub kudus. Perhati ke Abraham. Ia harap kalah talo. Lalu hari ketegalnya Allah talo ngumbai ia lurus. Makanya megak dia tu menjadi. Hari kita itu harap ke Jesus Kristus. Kita pun dikumbai Allah talo lurus bermua ia. Kita ukai lagi orang keberusaha bermu Allah Ta'ala. Ayat 7. Nyalai, hari nyok kita nemu. Semina orang ke Arab aja, kenyadi peturun Abraham. Lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekat ngagak orang bangsa bukai, lurus oleh pengarap. Nyalai berita manahnya udah dulu dipadah ke ngagai Abraham. Ya nyok, semua bangsa dekat diberkat ke nengah nuan. Nengah Abraham. Nyalai orang ke Arab dekat diberkat ke sama ngau Abraham ke Arab. Kita orang Kristian kudah harap ke Jesus. Tetap ngaku ianya Tuhan penghidup kita. Udah diberkat ke Allah Ta'ala sama ngau Abraham. Ayat 10. Semua orang kemangai ke diri ba'adat ditinggang sumpah. Laban nang udah ditulis. Itulah semua orang kendok nitiah serta ndak ngasih ke semua utai itu ditulis dalam buk adat. Nyalai utai itu terang. Nadai orang digagok lurus di mua Allah Ta'ala ulih adat. Laban orang kelurus deka hidup ngenok pengarap. Tang adat ukai berpangai berpengarap. Laban orang kengerja semua utai nitiah ke adat. Deka hidup nitiah ke adat. Ukai nitiah keberkat. Ayat 13. Jesus Kristus nebus kita dari sumpah ti dibai adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah ngari ke kita. Laban nang udah ditulis. Tulah me semua orang ke digantung ngari kayu. Ngambil ke uliah Jesus Kristus. Berkat ti diberi ngagai Abraham. Tau diberi ngagai orang bangsa bukai. Diberi ngagai kita bangsa Iban. Bukai semina ngagai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita oleh pengarap kita tahu nerima Roh Kudus sudah disemaya ke ngambil ke kita Iban oleh pengarap kita tahu nerima berkat sudah disemaya ke Tuhan ngagai Abraham ngau peturun-peturun ya kita oleh pengarap kita disebut Bible-nya peturun Abraham nangkap kita tadi menjadi Jesus Kristus Tuhan kita udah mampu sumpah, udah mampu penulah kita. ngambil ke kita ke Arab ke yo bako Abraham tau boleh berkat tu dah diberi yo tu dah disemayo ke yo ya kebatan benda dia tu semua berkat Allah Ta'ala nya nda udah diberi yang ngagai kita kita orang Kristian semua berkat ruah di surga nda semua berkat dikena kita hidup di dunia tu nda sigi udah diberi Allah pai ngagai kita dan nama reti kita itu nama ke reti berkatnya reti berkatnya tau disimpul kita berkata nanti Jesus merkat ke pengawak kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bawa pengawak tidak gagak kita nanti Jesus merkat ke penghidup kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bawa dalam penghidup kita. Haleluya. Nyalai nanti Jesus udah merkat ke ruah nge semangat kita. Kita udah boleh pemujur bawa dalam ruah nge bawa dalam semangat kita. Nyalai tulis kota itu hari kita itu dia doa ke baru born again spiritually. Lalu hari itu udah dia doa ke baru hari itu udah born again-nya kita tahu dibaptiso ngena roh kudus lalu kita nemu berjakuk ngena jakuk kenyalai speak in tongue hari ti born again-nya kita boleh ningo Tuhan berjakuk ngau kita lalu kita ngelalo sero nyawa ya kita ngelalo grace lebuah ya datai serta megat boleh berjalai segulai ngau ya lalu bisi pengeri yang ngerjau tai nitiah kiri yang roh kudus led by the spirit kura putih bakanya megak menjadi nanti Tuhan udah merkat ke tubuh kita kita bisi pemujur buat tubuh kita gerai nyamai lalu uliah megak ngerjau pengawak ti patut di gagak kita ngerjau pengawak Tuhan ngerjau pengawak gereja ngau ngerjau pengawak ramo menyadi bakal sudah dikunci kita Tuhan sudah merkat ke semangat ngau ruah kita ia mega sudah merkat ke tubuh ngau pengawak kita Tuhan pan sudah merkat ke rundiang ngau penemu kita kita bisik sound mind bisik penemu ke dalam lebar ruah kudus dia tu dia ubah dalam kita haleluya menyadi Tuhan udah ngemendar ke kita boleh pemujur baru undian kita pemujur penemu pemandai kita kita bisik penemu dalam serta boleh muka pemandang jaku Tuhan lalu kita pan puji Tuhan boleh nuka cara kita meda utai boleh nuka jalai kita berundian meta noya ngagai arus penekok Tuhan ke kita nyalai menjadi laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang mega udah diberi yang ngagai kita bukai semina kita aja tinggumpu berkatnya dan mega ngerampit orang bukai kurang kemana ngau kita kurang kemana ngau kita bisi siti jaku Allah Ta'ala ngagai Abraham berpesah berkat tu ti ditulis babuah pemungkal bagi 12 ayat 3 ku Allah Ta'ala ngagai Abraham ngau ngagai semua kita ikarap ke Yesus Kristus ku ya aku dekau merkat kurang ke merkat kenuan lalu aku dekau nyumpah orang ke nyumpah nuan puji Tuhan Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bau jakuk pandak bau jakuk tinyamai ditangkap kita reti jakuk ku Tuhannya tadi ia dekat merkat kurang ke mana engkau kita. Nanti sidaknya mana engkau kita. Sidaknya dekat boleh berkat. Kita suah muda orang kemana satu. Orang kemana engkau kita. Kita maju dalam penghidup sidak. Bakanya mega. Nanti kita mana engkau sidaknya. Sidak kebisi kawal sempekat dengan Tuhan. Kita pun dekat mega boleh berkat Abraham. Laban sidak nyepan dikumbai bab kudus keturun Abraham. Laban sidak nyepan dikumbai Bible anak Allah Ta'ala menyadik kita dalam Kristus. Nyalai Bekeni ke kita tau tan tagan, lalu ndak terkinsiat hari kungkuang berkat Abraham tu. Mudah. Hari kita itu ngemendar kurang bukai buliah pemujur. Buliah pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidak. Anang jealous ke sidak. Tuluang sukuang sidak. Angkat ke sidak. Tusui berita menah Yesus Kristus ngegai sidak. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngegai sidak. Tusui pemanah pengerindu Allah apai ngegai sidak. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngegai sidak. Padah ke sidak dia tuk berdalam Yesus Kristus. Ukai lagi kena jaga perintah dunia. Padah ke Yesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidak. Ia omeh jalai. Pemendar. Ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu ke sidak. Lalu ia ndak lagi ngingat kedusa ngau penyalah sidak lagi. Sidak udah diampun. Sidak udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Yesus Kristus. Hari punjung palok, nyentuk ke tepuk kaki, sidak udah bersih. Ukai sinus safe by grace lagi. Lalu sidak dia tu lurus. Sidak ulih datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak yo. Ukai kuli. Beri penemu kita ngegai orang bukai bercandik. Kunci ke rahsia kejayaan kita nya. Berkat ke sidak. Anang lukit. Beri 10% hari utai tiulih kita nya. Ngagai gerijo. Ngagai rumah Allah Ta'ala. Tiding ngagai gerijo kita empu. Aku nando. Tiding ngagai gerijo tindur kita semiang. Berkat kemih balau padri, balau pastor kita. I bless you, ku Allah Ta'ala. I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita. Ngambil ke kita merkat kurang bukai. Ku Tuhan. Anang bakal dead sea. Dead sea deh. Tak siap mati. Air uleh tamuk ngegi danau nya. Tang air ke tak tamuk nya tadi. Ndak uleh pansuat. Nadai nur pansuat. Tak bertakuang aja. Air tamuk aja. Tang ndak pansuat. Anang bakal tak siap mati nya menjadi. Anang seminat nerima berkat ke diri empu aja. Tam beri berkat kita nya ngagai orang bukai. Tuhan berkat ke kita ngambil ke kita uliah jadi berkat ngagai orang bukai. I bless you to be a blessing ku Tuhan. Haleluya. Sekena kita ngetu ayat tiga penudi ya. Nyambung ayat tadi kena kita muka program tu tadi. Galatian bagi 3 ayat 29. Lalu nanti kita nyanggi Yesus Kristus. Letihnya, kita peturun Abraham. Bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi, udah sah peturun Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris engkau Yesus Kristus. Kita yang udah diberkat kalah talau. Lalu ketegal grace tidak terima kita nya. Kita yang megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita yang merik orang utai. Rindu kita mendak sida nerima. Tu aku ngendak nyebut itu. Amat me kita kok merik berkat. Kok merik grace. Tanti orang ngai nerima. Nanti orang ngai ningo.

ngau ngagai penghidup kita. Nyalah ialah talo tiapai ngau Jesus Kristus ti Tuhan kita. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemendar ke pemujur ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujur ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di ibuan dijaga ya. Kini-kini ke penunggu kita mindah. Saritu, ngau kejemah hilak. Kita selamat dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita, ngambil ke kita uliah jadi berkat negeri orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

0: Cerita lagu rohani dari Yorick Lee dengan lagu yang bisik pengadang.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

Selamat malam, Mai Peningat. Datuk, kami nak ber ke berita lemai 2010 tahun 2026. Projek Palan Seni Pemerindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu ilak. Fakulti Undang-Undang UNIMAS terima Seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelati ke pelajar undang-undang di Borneo. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pengawak diangkat ke pemanah bangunan Konsel Negeri Lama di Palan Seni Pemerindang Sarawak diliput kejam 4 pagi dari Dusun Pengawak ke Udah ditetapkan. Menteri dengan temuan industri kreatif dan seni pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke projek yang diatur, ditetap ke Udah Manggai 46%, kalai pengawak tibunuh dipercayai diatur, ianya pengawak bak ruang dalam bangunan, dengan pengawak tinggalus ke projeknya. Palan Tuila Meka ulian dur ngatur program kebersimbai dengan lumba ngemain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadan dekat tembuk dalam bulan 6 tahun baru tu ila. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecakut tu ngagai pengarang berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching sari tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke sekedar elemen asal dalam bangunan lama Konsel Negeri Sarawak endang endak diubah. Tuk nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri mit megak bisik di perambu dekat ditumbuh ke, Nur mandang ke jerita lama bangunannya ke udah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat megak bisik di perambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke hati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tu bisik benar pengharap ke Malaysia tu ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, mada ke perkara tu muka udah nguntung ke rakyat, ianya nengah akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu muka ulih muka mengikuti peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang ngepeluang meranak ke pukul. Media ngeriput ke pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia ianya belalau ke pasport Index Global Ranking 2026 rutinya belinsur ari penduduk ti kedua dalam tahun sebelumnya. Orang ke bisik pasport Malaysia Datuk oleh mindah ngagai 175 bengkah menua. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nerima seraban kira 30 ikut nembiak keterubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik kebaru. Tu ulinya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dan Borneo tidak nampak mengikuti graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin, mereka kelimpah di undang-undang sivil, kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kos besar, ianya undang-undang adat, negaraban bangsa asal, sejarah konstitusi Sarawak dan Sabah, tiknyang kaum sempekat Malaysia 1963, serta aspek undang-undang ngau-pengau ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Ku Sayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai mensia mayuh dikenak nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu mereka ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawal. Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki marah kenengah atur bekanya tiap penanggul ulih diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ya Mansur Kecakut tu bak pengawak ngelancar ke program SKS bagi menua mukah bak dataran pen setia raja. Ya mereka marah kediri berasai terpantut hati dalam programnya udah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di menua tau. Berbangnya pengerami malam budaya Sarawaknya sebengkah di pengawak ketika diatur nyerumbak program SKS di muka. Programnya ketika diatur malam tu dekat mic konsep penyerakup engau inklusiviti. Tuai pemegang eksekutif Konsel Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid pada kepengeraminya dekat Nur Mantai kami macam pengawak seni engau budaya raban bangsa asal di Sarawak. Malam budaya Sarawak kediatur bat tiap bengkah palan SKS megak dekat ngemberan ke pengawak mandang keseni ngau main asal sebengkah-sebengkah kandang menua. Nengah malam budaya Sarawak mensia mayuh boleh merti ke diversity raban bangsa asal kebisi di Sarawak. Lima projek ngadu kejalai dekat dipercalai ke Disnadin Miri. Nitiak penerang dalam Facebook UPIS Kejaraya JKR Sarawak projeknya sudah dikemendar ke nengah langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Dua di projeknya dekat dipercayai kena belanja dari perintah besar, lalu tiga kebukainya kena agih belanja dari perintah menua.
Jalai ti diadu dito ianya jalai cahaya nuju ke jalai penama Hospital Miri, jalai ari simpang traffic light Hospital Miri nuju ke stesen bas Pujut ngau jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya penguat ngadu ke keliling Pujut 3 ngau jalai bulatan Pucung Sungai Lutung serta penguat kengagak simpang traffic light kebaru bak simpang jalai Miri bypass jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Sarawak madah ke 5 buah sekolah dibagi menua bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok undang dikena nangkup guna ari bala nembiak ke masuk kelas primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebawah, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua Miri Megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tok nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah Besar Udang Agih ke belanja RM807.5 juta ringgit dikena ngagak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak tu nyerangkum 84 projek ngagak 210 itik bilik kelas tidi pelabak ke bungkus RM81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas di bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi kediatur sidak kenyau hari 14 dengan 30 hari bulan 9 untuk kemari. Komander Polis PGA Brigade Sarawak Datuk Lim Bak Pai pada ke pengujuk operasi nyemega ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang ti nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya Bak Op Staring Libas kediatur Bak Tatau, Kucing ngau betung, ti bekaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit ti sah. Barang rampas beroperasi kebukai ianya bansa barang kedijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap ngau air bisa. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita di Baca Baru. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi ada tusun pengawak tembuk bulan 6 tahun baru tu hilang. Fakulti Undang-Undang Unimas menerima seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu hari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Dipedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Dipedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, naku benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawum, melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di diriat tuan ke pemelanji arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata, kalian pisbun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berbaum, bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Indur Makai, Indur Semayang, serta galeri. Di penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia, di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, pandang ke mengubungkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan. Sekian Astana Negeri Sarawak mantan kanan, lalu dikepit kubur negereta telah ketibak di gagak penyelesai rampak tanah 760 meter square yang cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Safa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Okay, terima kasih agak peningan kita ikagi mengkam gulai sejalan dengan kami ke lemai tu. Terima kasih mengkam agak peningan kita ke bisiknya apa kelebihi Raban hari page YFM station YFM Iban station pemerintah kita memegang hari peminat YFM tak ke PWI tak ke page kebukai keseluruhan milih YFM seluruh nyukung YFM. Terima kasih hau Monica Malia Bunggang selamai DJ hari miri panas hari kami miri seri itu ke ya misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan mereka pergi. Terima kasih DJ sama jalan ke Pengat Nuju Nuan. Terima kasih Monica Malia Bunggang Malikai Kenyalang minta putar ke lagu baru dari Reza Reho Kerapa Baba Semali harap ke Mujur Pengat ACSJ Bak Betung Semampai Nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang memang kat Juni Band mesti nyapa mereka mereka gari sidak di Miri mana ke lemah itu Lina Bugis hari Johor marah ke gayari di Johor panas hari itu selamat lemai sampai jalan ke pengawal Nujunuan Bak Konti ku ya. Sindun Idi hari Miri mana hari kami di Miri minta putar ke lagu hari Walter Bana ku ya kena melindang rimpu dan kat semua peninggal grup peminat YFM Iban Station Pemindang kita. Thank you DJ sama-sama. Serina Sendai Canang saat lemai DJ hari 100 nuju semua hari ke lemai tu mana kami di tok ya. Nora Piling hari Batu Niah mana hari kami di tok ya. Sebab menjalai ke penguat nuju Nuan DJ. Terima kasih Andrew Ujai masih yang hari Sungai Tulang Bakung Blok B minta putar lagu Melikai Pengerinduk nuju semua kaban Facebook, WhatsApp, di Kuching yang pemkat di Dinindur. Salam saya, selamat lemai hari Andrew Chai Masih yang kuih ya. Agnes Inerubin, saya berjalan ke Pengat Nuju Nuan. Minta putar lagu hari Linda, saya tinggal bersara. Kena merindang semua peninggal di sebaran dur. Merdan Ashadi, selamat lemai DJ. Nyapa ajak nah. Terima kasih Merdan Ashadi. Dari ni Sabai, sama jalan ke pengawal Pak Konti segmen sadar lemai gaya hari di Sri Kaimanah kok ya minta putar ke lagu hari Stella Philip sikut lagi peninggal kita Magnolia Mel minta putar ke lagu baru hari Reza Reho kok ya. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup Megap Sinyapa hari Jalai Simpan Semuncan minta putar ke lagu hari Linda Repak Pantik Jalai kena merina rimpu ngau peningau YFM Kleron Semidan sama lemai DJ mana hari dipakan minta putar ke lagu hari Lucy M ngai tunik dek kena merina rimpu ngau kaban FB ngau semua peningau YFM any tinggi ya bisik mandang ke share gambar mengau sikok finalis ACSJ ke-9 lemai lah ba betung yang nak Dayana Shini rindu hati nah ini tinggi si menda yang tadi ba Facebook mantai ke dirimpo tu tadi berkongsi ke pengagati diri bulai ngau bala DJ ngau bala penyanyi ke bikin bala finalis ba ACSJ ke 9 di Betung ke dekat dia tour ilak eh? Jadi Francis Sanchez semoga bisik nyapa ke lemai tu. Terima kasih Catherine Robin sak lemai DJ sampai jalan ke ngawak. Terima kasih David Iko semoga Cindy N bisik nyapa Roy Kuang mandang ke gambar radio ya merah ke gayari mengkang sebun di Street Aman. Selamat gawak sambil mendiang ke WFM Iban serta selamat hujung minggu. Apa yang lambai muka bisik nyapa Iba Vincent, Rina Nina, Rose Lia mana hari kami di Bayata si muka lemai tok ya. Sama muka bisik nyapa ke lemai tu Alice Spencer Polimasi yang tucum selalu Brody Muyang Lily Anthony yang muka di Limbang minta putar ke lagu hari Lucy M nak tinggal buka Nita Sapit Kandau hari Seluis Buti ke bisik minta putar ke lagu hari Walter Bana Anita Nawai. Terima kasih yang buat James Pengiran ke bisik nyapa ke malam tu peningat kita kebukai ke seluruh mendiang ke YFM sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Menas Sarawak di Sabah kini di Semenanjung Malaysia ke bisik mendiang kami muka ngena RTM Click Portal Radio RTM buat dinindur harap ke semampai boleh sejalai ngau YFM ya. Maya Fni kita minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho. Terima meh kerapa Bapa Semali.

Ya, yeah, harap ke peningat sama pula udah terperindah dengan lagunya tadi, nah. Jadi itu setiap lagi lagu kebisik dipinta peningat kita hari Penny McLean, Wan Milih Pagi, sudah utam dia ke tanduk program Randolph Mansang hari YFM.

0: Bergulai sejalan.
1: Okey, selamat mai pendengar Manyuh kita kagi dengar kami YFM. Okey, didengar ba Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah ngena RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru program Randau Pemansang di Kuala kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku mega ianya temuai ke di kangau untuk kita ngisi program arah mansang ugup ya sehari tu. Kelemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kelemai tu laban ke tu berpeluang berandau dengan siku mega temuai ke di kangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari pun dulu pengulu penatuan wan gulsi kemimit pejalan wan ti dicirinya di pengulu tau ke mai ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai wan DJ maju abu ke udah ngatur randau ngau aku ke lemai tu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK arah Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dulu dikiri ke jadi pengulu bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memegang kuasaan Batang Kari ke nyengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah. Hari Bawi ulun manak.
1: Semua ya.
2: Ah semua ya.
1: 15.
2: Ah 15.
1: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira ke dai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga. Aku ngepun hari pengari Dun. Dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu kede atau lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubu Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku. Yeah.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Gengkui. Lebih harinya tempat tu daerah Lubu Antu.
1: Yeah.
2: Lalu dia tu tuan DO kami nya Akui Hijau.
1: Ya ke Benung Bangku Pengawal
2: itu ni. Yeah.
1: Okey, jadi peringkat Banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubu Antu itu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu menang senentang perkara pelajar dulu neh tau jadi anu biak ba pelilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan ya nampu ngagai sekolah primary ba dini
2: jadi ba kuasaan Batang Kari di tu bisi dua itu sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Tahu. Oh.
2: Itu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 atau terus ngagai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisik sekedar kata pilih ya. Mm. Agai MRSM Betong. Mm. Pum 4, pum 5.
1: Yeah.
2: Bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Yeah.
2: Berapa tahun tu bisik dikirim ke pum 1.
1: Anu biar kita bawa pilih.
2: Lalu maya kagai pum 6. Mm. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisik ya, bukai keterus dari pom 5,
1: yeah.
2: Masuk politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG.
1: Mm-hmm.
2: Institute Perguruan membekal de Kucing.
1: Oh.
2: De Batu Lintang. Waktu lintang lo deh bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayu ya masuk aja tanya. Hmm. Universiti Unimas.
1: Oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Kalau sekedar kebukai ke ngambil technical.
1: Oh.
2: Mayu maka gua simpan kebukai.
1: Mm-hmm. Oh, sudah ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Oh, semua ngagai negeri kin.
1: Oh, jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri Lebuan itu.
0: Let's go!

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi ngak orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak apa.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyonggi secondary.
0: Banyak nyupulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Oh. Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah nengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200 setengah dia tu.
0: Oh,
1: sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Oh.
1: Dan yang pulai bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tip kunci. Lepas lagi
0: ya.
1: Tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat. Awak
1: 2 minggu bala nembiak pulai.
0: Oh, 2 minggu sekali.
1: 2 minggu sekali. Awak Siti penanggul ke besai dikira maya nembiak masuk agai form 6. Tidak perlu ke komputer.
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk dengan laptop bisa kira 4,000.
0: Iya,
1: iya. Gulai ngop kayaan macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Lebannya nyu mungkal baru.
1: Ah, benar rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Tahu ah. Jadi kita nemu laba benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tempat lagi kami

0: tunggak kita, tunggak kita ke hari benua itu kita akan pasut ke negeri awak.
1: Ya, dulu nang amat siti aja, ngena ai aja.
0: Awak.
1: Pengalaman anti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungku sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Ade atu mana mimit bisi jalai raya. Oh, nama jalai raya, tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya, tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis.
0: Oh.
1: Lama nunggu mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua.
0: Iya, iya.
1: Dalam mayanya. Nadai orang minta jalan.
0: Oh, jalan nak dintu ni?
1: Oh, nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Ke mana bergempuang kita. Gitu.
0: Oh, oh.
1: Begitu ruang. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nadai daya kami
0: di
1: ruang.
0: Iya, iya.
1: Hati ke, tulang ke, sejam dua jam, sehari ke, lebih harinya. Jalan saja rusak. Hari-hari. Lalu, ingat aku dalam pengalaman 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang Setamang Baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyen agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu Bengulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding engkau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimit sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimit kini tau ke segi memerlukan perubahan kepercayaan untuk kita ke di obat menua dulu di tu
1: ubah namanya ubah tapi aku kan ngenang 10 tahun ke lepas
0: ya
1: pedih pedih mimit lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari tusah nare berbagi kenya lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu bisi tusah mimin nyalai tuba bisi ninga cerita aja kadang-kadang nadai daripada datai ba kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tanya dulu mai ubah laban perintah nyoda bisi ge peruntukan.
0: Iya, iya.
1: Maka jalai bala. Jalai bala ke dia tu. Bisi pemanah hari perintah Sarawak. Perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala.
0: Iya.
1: Ya ke pengarap kami ngambil. Semua jalai-jalai bala. Ke seminat jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri.
0: Awak.
1: Kelebih harinya jalai. Udah mupuk-mupuk di itu.
0: Awak.
1: Ah, mayu apa kes ya? Beka dulu bukan yang kami itu ambil kebanding jalai kami itu.
0: Ya.
1: 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak.
0: Ya.
1: Tanda itu jalan kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah ke neng itu jalan kok ke nengah.
0: Iya,
1: iya. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR lalu nambahnya bisi RTP ke Debrie YB melalui YB lalu dia tu megang baru dah Debrie YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah
0: iya.
1: Nanti ke agak ada lalu lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun. Kena jangka pendek. Udah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusaknya.
1: Nanti

0: RTV nyen ke
1: masuk.
0: Nyalai, terima kasih agak YB doiko nya udah ninggal sempena kami.
1: Iya.
0: Rakyat kerito. Tang. Penanggol jalai nya namanya.
1: Aman.
0: Jalai ketusur udah suah ko nganjuangnya. Jalai ketusur bisa pansa kata tadi.
1: Iya.
0: Gambal nona. Tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari Seda,
1: iya.
0: YB,
1: agensi kebekawal ya. Nih.
0: Kebekawal
1: khusus. Oh, jadi peringat maju balik kita ke di benda kami live. Bisa juga dikunci ke sekedari klip video lebih kami sebuat ke data yang kami menua ulung ke hari itu video tak dibenda balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pastor lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang kami menua ulung ke hari itu. Tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu engkau citik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengar kami. Terima kasih pemanyu dengar kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih ya, lagi penuh baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak pengulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak orang dah tua tu pengulu projek pemansang ke benung di pejalai ke kerja tu nyengkam projek ke dah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasam imit tentang projek jalai ni nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek kudah dah beri YB kabin wikunya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap,
0: yeah,
1: siling, tile, kipas, pagar, bisa pemansangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai, tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kudah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kita pinta tadi nih. Otak kebenar, kita pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira sitik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik ke, nanti berbaik barang, berkari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni, boleh di pasar, berbeli baja, beli utai bukai,
0: tu sana kenal. Berangkut je pedias
1: ni. Nalai, ngarap ke, peminta jembatan ke Sungai Engkari,
0: berantau
1: ke manis tu, boleh de pujur ke, tu udah datai ba MP, lalu udah baik ya, ngajak pak. Ngagai parlimen, ngagai kementerian luar bandar. Nah, mau kini ke pengujung, ngarap kata okey mah. Lawan, dia senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa dipengkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba. Menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nanti mata gantungnya. Ya, segi. Maya tua ke ngenaknya, tua ke berenggu barang segi pedias nih. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tunggak ke Ulu Engkari itu pengulu ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak beda lada ne kan oleh berkunci ke bimit
1: how jadi ia ke dia tu utai kepala dah kerja kami itu kayaknya berkebun lada beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak udah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu udah cukup 3 tahun, udah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu sudah rindu menda pengerindu, pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap. Mujur tahun tu kini ada tulung lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami sistem tagang sistem tagang kami nyak pajai cerita kami ngagak ke diri suah udah minta ngagai jabatan pertanian ngagai jabatan perikanan darat duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry medah ngora dulu dia bisa. Forestry kayak gitu udah kemrek tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu maya rumah kebesai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun tu maya nubuh ke sistem tagang. Minta ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okay.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Nggak lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi penggulu, engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandik jari bala badi tu, engkau bisa udah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita bidah bisi internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisi kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya ngagak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gempur ada airo dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang agak 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini agak puak sungkit. Hanya mar lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketatai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit nyak maya ada kena kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketuai lah
0: kedua.
1: Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mayo tu bukai, nya sedai, berjual kediri kiri. Nada pedanya, orang online, orang kayak utai. Nada ada peda, dan sumpah ada peda.
0: Yeah.
1: Baik berapa itu, nurun, pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kedua tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Nyengkaum kami sebuah tadi lepas sangkai pendaik tadi bah jematan tadi pun lain dari segi sudah kira kita kembali kita cukup untuk kita yang datai ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansang bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di antara lubuk antun itu untuk pihak itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Tiap ikut tuai tidak enak mesti berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua kada pegai jadi bukan mengaku tak kau sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai mesti laban buka jalan simpang kami 6 km. Kedua tu 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dah nanti dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mau jual udah meruan. Lalu kelebih harinya sekolah. Sekolah, kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Diau, aduh itu sekolahnya. Dah sebut sekolah dah. Ya. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada duk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Tu kenal tentang sebana ngau peminta peranak ba di tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bekeni cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebrana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bekeni ni. Tau ke berkongsi mimit.
1: Jadi abah tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis aku kerja ba upis jabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sudah yang ambil anak. Pau kebanyakan anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup sudah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tuai-tuai rumah Batang Kari. Bisa semua bala tuai rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi itu rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Lalu lebih harinya tidak tahu kontak aku mbu, ngena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau mesti usai ke dekat di kenatai ke dengan pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi nombor mesti ayan ba screen TV kita di tu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di pengulu sini kenuan. Tau engkau mesti sekedar tanya yang ada di tanya aku. Kedekat di pengungsi kan Wan?
1: Mana kanya? Laban di tu kami 15 buah rumah. Nang mayu penanggul. Sida ikan mansa aku udah dengar pendiang aku. Sida melalui wari WhatsApp grup tadi. Hari minit mitu yang sida kedanyuang 6 kali setahun. Agi opis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tu. Semua rumah panjai malah Batang Kari itu. Udah berumah baru memegang. Tinggal 2 buah rumah lagi. Ianya rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, Kudangwa semua. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja, sudah siap. Jadi Nangga Mengka, tahun tu tadi, udah ada. Tungkur orang sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang. Tidak nang bekerja ke pengawas tidak. Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus saja tidak. Sekedar nanya hari sida asu anjung ke pusat khidmat nya selalu danjung
0: yeah.
1: Lalu nya bidang otak kerja kerja aku ngelama tu nguji nulung bala rakyat ngawe mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga kecengke udah ngatur udah minta entinya bisa dia kerja orang nyalae hari nya aja hari aku ngarap ke kita boleh bertemu baru nyamai carai lantang senang beda lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi Randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedia hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk antu atau tu begak kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagian kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat ke bagian kita hari cita dun yang hari cita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching ke bega pengurus YFM ya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangga kita ba ulun kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Memanis berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tok di Ulung Kari Lubuk tu. Berbu bagi kita ba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa aku bukai ngau kami sebenar di YFM segulai sejalai. Terima kasih.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula 1 Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu hari Berangka Jarum ngau Sylvia Chiang irai pengrindu au mai jam kita pukul 9.18 minit malam. Lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam hari 5 ke malam tu ya. 2010-2026. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Kita di Serata Menua Sarawak kena frekuensi FM mari stesen RTM ke semak ngau kita ya. Tapi muka kita ke ulih mendiang ke YFM kena RTM klik ngau ba channel Astro ke malam tu. Kalai ba awak pemerintah malam kita bergulai ngau aku Sam ba selama 3 jam tau lagi ya. Jadi bak tusun program pemerintah malam kita nak bakal selama pukul 9.30 malam tak lagi. Kita mendiang ke program Rana Urwai. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu bak jam ke penudi lagi yang bakal selama malam hari 5. Pergulai pak irama etnik ke pupu bangsa. Ya, ke tusun segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Okey, jadi betul kita mendiang ke Randau Ruai 9.30 malam tu lagi. Okey, berperinah ngau lagu-lagu. Kalau lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawong. Ini ke Pancar Panas Malam.

0: Nama berita kita, Miko. Ini nama yang kita tahu. Tolong yang meluat. Lama muda kenyang makai gunung. Jani sangau. Lalu gemuk babi sangau nyauco. Nya, kami begawai begupuro makai gunung jani sangau. Akai kami serumaya balat gagal. Ukai kalah uco. Kerat gaya ngai merik lama tau. Mam, mam sangau kitanya. Dari semari jani nya udan. Ni yang baru ya kak magi kak merai ulama kai jani inya. Ya, nama kebuah jani sangau nya mati ujau. Alam ninga kelana ulai ke sekali tu.
1: Siti pagi tu mu bak belakang bilik tambah wai kanyo.

0: Jadi aku sama teh ke daun cangkuk berpengalaman dia dulu. Selawak bekas kula baik di lagi.
1: Antu. Mau jani nak kotor nurun sekolah lagi ni. Ini berapa upah ku merik jani makai pagi tau.

0: kumulir rute bersekut bersekut lagi. Upah deh, memang bekal kopi ngau asyik naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dia jabut. Nah ibu minta upah ke buka air meh. Alah jampak lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Naik-naik ke van kincuang yang dah saya. Jampak je. Itu kadang janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh mereknya makai lagi. Wari, nada rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Indah lama udahnya.

0: Dime con el sacola. Udah besoin ngayna dai kerja. Okay. Dan itu nyum beri pagi apa gitu beri jenis makai. Ada yang benar guna. Ini terkejir aku tu. Nya jani nya. Untuk kamu kita tu jani. Makai merah merai. Nya makai punya kenyang kita tu jani. Waka waka cepat kimsai. Makai ni sanggau punya. Kulih ke sayap mengkuang tiang tu ilah. Rumah gak jadi tu. Maka kena cun aja tu pedaku. Rumah tu nilai kekurang mimit jadi tu. Satu, dua, tiga, empat. Ya, sembilan nyomnyen. Sembilan. Bukan sepuluh ikut aja ni. Mereka ini. Maka aku salah kirap. Ini salah kirap aku tu. Tau, hitam-hitam tiap aku tu. Bisa salah mimit. Nyen, dua, tiga, lima ngom sikok kemit nyen. Sembilan. Oh, lagi sembilan. Entah sini sembilan itu. Kini jenik. Kini aku sangat apa. Lari. Aku ngomik ke kulit aku mahu. Mama, ma. Mama, aku main ke kulit aku lagi. Ketendang jenik aku. Mau tay. Sini emai bangam aku tu. Itu jenik tu. Nyongau ke kulit
1: Lebo, maya nemiak pulai sekolah, dengerinya.

0: Eh, Banuan. Naman tu ka adanya akak ke bisik ngelantik utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dia tadi, aku tu ngelantik batu buat tisi jalai tadi. Nemu dia, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sigi ngelantik kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, ke benua berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ni. Nama aku buat kereta buat muanya nyenyit brek dia. Nama mesti driba bakanya. Aku belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyenyit mebreak tadi. Aku nyenyit meh. Sama belat kenyit minta ina jani memesainya mansak jalai nemu dek. Siapa kebangat ngelepas ke induk jani ngemesainya. Uji tu residen lah banyak. Percuma berbanding apa mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih. Orang kenupik janiknya. Uji ke kuruang janik. Darling, kami ruai mucau. Likurnya janik dibuat. Pintu kan tutup lapik. Udah mereknya makai. Ya. Ni nak raya ke lepas.
2: Sejauh udahnya.
3: Kangau, kangau kini dia jabut. Ini dia jabut. Lah kangau kelah. Aso ke mua rumah. Toi rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini pada poten. Nyumai buan tekai. Gulai daun daun cengkuak. Ia nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai, nuan. Nama dia nyoga gesah, nuan. Nama ke belakang pilek tuan rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nah, nemu deh Banuan. Kami sedak tu rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu deh. Bisi kereta buat mula kami tadi. Nggak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mangsa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang mata deh Banuan. Nasib aku nak laju mai kereta. Nyak tu rumahnya. Leban ia ke nampung keritanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ia nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyokang asuh kami si dia tengah hari tadi nyeminuan. Bersaya mah janiknya tadi minuan. Kami tadi ke si dia tak me berjalan dah jauh hari sekolah. Dia me kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah peti yang madah. Baka janik sangau ko ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangaunya. Nyin, pedak di atas pilak ke rumahnya. Udah parai me janiknya kena lantak pedak rimu mesainya.
1: Nai, nama janik sangaunya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyata tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribi liat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan tok minuat. Nu tergesek ngangau. Ndik bisa mai makai janik panggang. Ha. Baik makai serumpuk makai kita serumah bak luai. Lagi. Ama gagai.
3: Bisa sangau bisa ukai mimimimit nemu dek. Ukai setibang nemu dek janiknya. Nyin siku janik nemu dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngodek tu. Minut. Ha? Baban dek gerah jari. Baban dek nak bam. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sangau. Kita dek. Sangau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sepat kempu janik tu. Bap belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa? Besar janiknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selmai tu. Dini dia beli nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak ni pedak. Bisi abi cat mirah bak dada. Nama tu bakal inuk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu ma janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tau lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banon, banon. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama yang puluh dia nyetulis hanggau tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya bukai dan mukai je sanggau nya bisa sekolah sekilia aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik hanggau tulis jawi
3: apa wantau bisa cap es badada janik tu Sabrina sanggau patut di ngelala jani ia tu rumah. Nekati ketua tak lepas sangau.
0: Ah, nama tu jani aku deh. Daya aku ke jani aku tu. Tu ke jani ke diri kalau kelamang kunci yang hilang. Tu ke jani ke pembantu besar. Sesingi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Itu dulu deh.
4: Nama nenek, nama teman sabak deh. Ih, siapa keparainya?
0: Pernah ni pegawai ni jabuan. Dia ke kemeri jalan yang makan bagi jari dan untuk pagal. Pernah ni jalan itu hanya lepas kena langgar kereta. Tu ke jari ke pemandang ni kesayau ke aku lama pemandang pesai. Tu ke mati jabuan, jabuan. Nama gede dan untuk pagal yang teriak.
4: Gini laku nemu janik di terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah kundun ke belakang beri janiknya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang tadi beri janik makai. Hari ke petang nanti pedak si dah janik nemu dek. Aku mari jani tadi penyut tini kan talak jani ni tadi nyo masuk dalam kerumpang babi nyo mari makai ni kaki aku nyo tu dulu bajani aku nemu di nyo terujuk sida aku nanti pada utai nyo ukai ni nama bak kita nang suara mari jani lagi lagi petang ukai ni pada utai ni.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia bangat jadi kucu dan nyamrik jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia mpu nyamrik jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kenyak. Haru hatu sanggau sanggai gak badu-badu perangai dia tu. Wih uji teja buatnya. Tadi gigit jani dulan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh. Baru di putih mata baru kuat gigit mata adanya nyebak rogi nyawa adanya.
4: Okay namanya ya terumah. Pagi tadi ya kepansut keluar kin. Tau kan nganyong aku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin. Laban kebisik cigo-cigo ke baru ngajar bak SK kanyok dia. Ia ke depan ben kincuangnya. Nyak-nyak ya terdinyang ya jajak bak ngelamat tau. Tetiap pagi nanti kalak-kalak nganyong ngagai ben temu nganyong ngagai ben. Nanti ya tumu merik janik makai. Nyau bau sekau ke tu lah tuai jarak. Kok ya nyau bau jani ngai ke cikgunya nyiwama. Ngai ke stindit ya labuah. Kok ya ngai ke siom cikgunya. Labuah stindit ya. Stindit tu dah ini kunya.
0: Kejulah amai tu jabuan. Ya tu aku nak ajak aku mayu atau tuai rumah. Nama jani aku dah kena langgar ulang. Aku kan minta ganti rugi ngagai urang ting langgahnya. Sekilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko kerga RM5,000. Sapa urang kan ngantak jani aku tu? Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungkai dek kena bayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena ukup duit nemu di sangau.
0: Nah, kati tahu bekerja minuan. Ula ke munua jani aku nyak ngelantik jani aku. Kati tahu aku kemaya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang atua begitu minuan.
5: Aku madah ke di sangau. Dek, kalau ninga kak atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar orang kenglak jelu, tupi sesegau bebelah jalai, nyentuk ke ngasuh kereta orang belantak, tau ke orang isidin bebelah jalai, belantak jelu ke tupi kita ini sesegau bebelah jalai. Kala ningak tanya dek, nah ingat kena ilah, ngai kena tanya semua tu belantak kena yang dia megang.
0: Isi atu berkenyap ya.
1: Nai kati kena bisa dah ngau. Kau madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sida asa segau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam baka bas, kereta api, inya perengka pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelu nyak tau kena tinggal hukum nemu dek duit RM500 ke sikok jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa kang 5,000 hukum dia nyak nemu dek.
5: Nanti jelunya sesegau ngerusak utai tupi kebun orang sayur orang kini tau ke ngasuh orang bebadi lebuh maya ke ngena perengka pengangkut ke diguna mesia mayuh pen kita boleh dihukum merasa gau nemu dek. Nanti majelis daerah kenyok kita itu kita ditu hukum ya ngai kedina nemu RM250 ke siku jelu. Erti gede nya enti 10 iku kali nge 250 pikiran nya kumai dina mayua nya di maya duit maya teh nyampau nya pen ngkasi me jeung ka ku ana ka macam-macam ngono undang
3: nya baru hukum mimit nya sangau. Enti urang ngempu jane, enti orang ngempu jelu nyak ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupik sida. Lalu jelu tupiknya tadi nyadi kebuah orang melantak. Bekal kami sedak tu rumah petian tadi, dek tahu kena hukum baru seksyen 289 kanun keseksaan. Ke tahu mai hukum jil 6 bulan, tahu ke hukum duit 2,000, tahu ke 2 sekali.
5: Bedau lagi ke bangunan tak ke janinnya dulu tadi. Udah dibaik sinas betul kenyuk ini. Nanti kes tu nyentuk ke besi orang berbadi. Besai hukumnya sengau. Ngai kedina nemu. Dia aku ngasuh dia berpikir-pikir aku tak tahu. Anangka bermamain dengan undang-undang. Haa. Kumbaya di sebarang tajak pejelunya ukai mesia nanti orangnya babadin tadi ngantak jelu ketupi tai kitainya kena tinggal hukum besai hukum ya
0: ampun ti bekenya jabuannya masalah lah bayi aku ngelupa kejaniknya pagi tadi ni tahu nyalah kaku
4: mestilah di salah ini laban aku lagi mit lagi baru umur aso di meri janik makai. Di kena hukum. Nanti di nade duit. Jual aja emas dinya kena mayar. Nanti ndak ke cukup emas dinya. Nyadi mpunyi masuk. Ngagai kandang janiknya. Ngamik kurang nyual dinya. Pemam. Kena nambah mimi-mimit. Pemam.
2: Ya, bekenya apa cerita sila mata mahuai kanyua kalinya ucau. Saya umai kejanik sangaunya. Tanya mata lagi sikit udah salah orang ke ngempu jelu untai jelu sila ke lek sesegau. Nentua ke ngacau utai tupi orang. Ngamu juang ke kereta orang belantek. Nasihatnya mbak berbadi banyak laluan. Nyalai balak kita ke bisik jelu tupi ucu. Ana ngelak ke jelu kita lepas gagal rumah ulang. Ana ngelak ke jelu kita lepas gagal jalan besai. Besai upuamnya ucu. Ingat kisahnya ucu. buka pendiam kita ucok ngamik ke. Kita merti lagi. Minta kejelur tupai kita. Jadi orang ke ngeluluk ke diri. Jadi sangau ni. Si manggai. Jambut ngertua rumah petiam. Merini libem. Banuan mati badi. Rumi nuat Monika Midi. Program landa luar itu dikeluar ke Monika Midi. Alang kesal tu.
6: Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tando program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Sari YFM. Kita berperinan dulu ngau dua buah lagu bedau kita mendiang ke berita malam. Tu Arya Rudy Peter 7 bulan 7 malam ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya, kawal tua.

Selamat malam peningah, dia tu kami nabur ke berita malam. Anak miat ke ada binsang mulut, ngau kelekaniat dipinta berubah tumu ke hospital, ngambil pendiau sidak nak tasal. Pakar perunding pembedahan plastik ngau reconstructive HUS, Dr. Daphne Dewi Steven Kaluang, madah ke berubah tumu lih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputung, nitih ke pematut orang ke sakit. Yang mereka minta apa indai, kelebih haki pak menua ulu, ngulih ke sanding penemu pasal perubat, nanti nyemak anak ke diada bisi binsang mulut ngau kelekanit. Yang madah ke mensia mayuh ndak patut percaya ti madah ke binsang tu nyadi ketegal kena sumpah, laban penyakitnya ulih diubat. Nambah kenya anak miat ke binsang megak berguna ke perati ari suku tusu ngau pemakai kenyeng kaum ngena butul khas serta mbing ngau apa indai. Ya mansut ke jakunya maya kedirandau ba Kaunsel Sarawak Cliff Awareness Day 2026 di Kuching. Tiga projek baru dekat diperjalai kari baru agensi pemansang betung BDDA di Kabung. Taban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madahkan RM450,000 agih belanja disediakah kena berjalai ketiga bengkah projek tu, ianya masang lampu trafik bak simpang Jalai Kabung, Jalai Kerian ngau Jalai Nyabur. Sama di seluruh inya Padang Petong, Pantai Tanjung Kembang, kebungkus RM187,077 serta perengka guna ngau infrastruktur ba Tanah Pendam Islam Kabung, tiba bungkus RM400,000. Projek itu disadang dekat merik penguntung ngakai mensia mayuh ba kandang menuanya serta nyukung peminta pemansang ba pelilih menuanya. Yang mansut ke jakunya, ngakai media maya ngabas palan projeknya di Kabung. Sekolah SMK Sri Semarahan berengkah nerima nembiak dalam bulan tu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanang Menua, Datuk Rubiah Wang, madah ke sekolah ti baru dibukanya, nyedia ke palan alih belajar ke mana lagi ngakai peranak menuanya. Projeknya mandang ke perintah ndak ngetu nyedia ke fasiliti ngau perengka guna pelajar ti lantang maneh serta liku nagai akhir aban nembia. Ya mansut ke jakunya maya ngabas SMK Sri Semarahan ndur medak gaya sekolahnya nyedia ke diri sebedar nerima penatai nembia dalam kena hari lima tu ilah. Datuk Rubiah ke Megak Kaban Parlimen Kota Semarahan ngarap ke perengka guna ti disedia ke dikena ngau mana ngambil oleh nyukung pemansang akademik ngau sasiah bala nebia. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat ngatur awam terabangsa kena 22 ngau 23 ripulan 10 tu ba Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Chairman Komiti Pengelola Profesor Dr. Rami Pulan madah ke awam tu diatur ndur berarti ke isu tiba kaul ngau pluralisme undang-undang. Tunjeng kaum jalai ke undang-undang adat ngau undang-undang raban bangsa asal ba pramu undang-undang menua. Berapa punya Direktur Institut Pengajian Borneo UNIMAS, Profesor Dr. Pauline Bala, madah ke awamnya ialah muka dekat berarti ke sistem undang-undang tiap berbeda ketau ngeruga penghidup raban bangsa kelebih haki di Sarawak. Awamnya di sadang dekat diguluk lebih 200 sekurang hari menua tu ngau hari menua luar. Jenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Kiri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

menjadi hari harapan masterpiece ya. Finalis Braban ke dekat berpikir malam anugerah carta siapa juara ke diatur malam pergila. Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di betul. Jadi malam tu benung diatur full rehearsal tau ke raptai penuh. ACSJ ke 9 ngambil ke pekit tu malam pergila diatur ngau hamucur ya. Jadi ya tahu datai babala mayuh kita ngagai Dewan Tan Sri Stephen Kaluningkan di betuang sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat berpikir malamnya pergila. Okey lagi pekit tu muka di tabur ke terus hari YFM. Lalu pihak maka boleh dipedak kita live Facebook YFM Iban. Ya. Okey, jadi jam kedua Pak Merindang malam untuk peningah. Merindang kita ngau lagu-lagu Pak Merindang kita. Bedau kita bergulai program ke penudi malam untuk lagi ianya Irama Etnik Pupu Bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam ke dia tau. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke YFM di rumah ke belalak nadai mindah ke malam tau. Kita ke benong kawak malam dalam perengkah pengangkut Nangira kini muka kita ke pejalai kita ke malam tau ya. Harap ke likun bertengah ke jalalun ke malam tau. Okey, jadi tentu lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita. Aku merindang kita ngau lagu Ari Reza Reho, Kerapak Babas Mali.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundam penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

hari Ika ya, malam Magi Muda, kita akan ke Benung Lantang Kati Angolok Pengerami atau ke Bisi Pengawak ke diatur ke malam tu ya. Lebih lagi malam tu malam hari lima, lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke anang diatur, pengerami ke diatur, lalu kita sama nemu muka di muka Benung Diatur program Sarawak Ku Sayang. Kalau malam tu bisi diatur panggau pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Ku Sayang dibagi menua muka. Sari tu tadi ya, bisi diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia ke disuak ke Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Kalai 168 dikurang gawak perintah hari 15 bengkah opis ngawa agensi perintah bisi nerima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sidak ke udah berbenar berjalan ke pengawak ya. Jadi antara orang ke bisi nerima pingat tu ianya 44 dikurang hari opis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh nerima ditangkan ke 26 iko hari upis resident bagi menua muka 22 iko penerima hari upis bekal air menua pesisir Sarawak sama bisin terima pingat hanya sidak ke gawa hari upis pengerai menua Sarawak upis kerja raya upis parit ngaun tali air upis lin sebe ngau muka hari upis bertanam topi Sarawak ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya tanda terima kasih ngaga orang ke gawa ba opis perintah itu sudah berjalan ke tanggung pengawal sida yang ngau cukup mana ya. Okey, hanya maka siti hari pengawal ke diatur nyeruma program Sarawak Ku Sayang di muka ana ingat ya pergilah ngau muka lusa mayuh lagi program pengerami ke Bukai program-program ke Bukai ke diatur nyeroba program Sarawak Ku Sayang atau ya lalu pergilah muka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang hari Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Upeng. Okey, nya tadi ngenang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam tu peninggal atau area Edi Dul berubah mesuluh.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Statistik memandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Okey, hari Nelson Rangsiang ya, penyangkai kumang macam ketika pukul 10.46 malam. Okey, jadi tu berkongsi berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi, Tuan Ku Jafar. Berungkai hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu lah. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isya ba masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 nyak sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur ba kompleks Unifo berungkai hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa ba Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malamnya ialah dekat diatur konsert rakyat Megah ya, berengkah pukul 8 malam ba Padang Merdeka. Jadi utai ke ngerinduk kati maya konsert rakyat ialah. Kalau mensia mayuh kedatai dekat di perindang Awi ngau meka Aina Abdul ngau meka penyanyi-penyanyi ke Boka ya. Okeynya tadi ngenang berkawul ngau pengerami nyambut dari pengada Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi, Tuan Ku Jaafar. Berengkeh hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tu ilah ya. Okey, jadi pukul 11 malam kita bergulai program irama etnik Pupu Bangsa.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, so Manda Borneo Hari Sueli. Nyak lagu dikenal ngapun ke irama etnik Popo Bangsa. Kala ya buat program tu kita mendiang ke lagu-lagu etnik Pulau Borneo. Ya, nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi. Ya. Okey, jadi ke sekali itu kita mendiang ke lagu Hari Tony Peace Band. Napa-napa sitik lagu Bidaya ditangkan ke lagu Hari Urai Tiga Tawai ngau penyanyi etnik Lumbawang Belri Balang ngau lagu Anun Bala. Okey, terus berperinang ngau tiga buah lagu nangkan ketuk bawa program Irama Etnik Pupu Bangsa.

lagu Lumpawang Aria Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merintang kita irama etnik pupu bangsa ke malam tau. Okey, jadi okay, terus merintang kita ke malam tau peninggal kita. Mendiang ke lagu Aria Heli pelakon. Nangkan kenyak lagi lagu hari Joseph MJ Cerita Melu Pesakai lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu hari Donilang Tengalan lagu Bisaya ke malam tau yang.

Okey, lagu bisaya Arya Donilang tengalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi jam. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tu untuk lagu Ari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawak. Lagu baru, nangkan kenyak lagi lagu Bidaya. Enya Ari Eliza Suzina Jobeng. Ngau lagu Ari Bobby Laing, Peji Sayu, Piah Pepeju. Lagu Kayan, ya, tiap malam tau.

bawah. Disayang.

Okey, lagu hari Bobby Layang Mega ke dipilih bah program Iratma Etnik Popo Bangsa kita ke malam tau ya. Nyo nak berasa peningah jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12:30 malam. 12:30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pagila. Hanya di nakat tu kita boleh bergulai pa awak pa menina malam ke malam tu. Harapkah kita sama boleh belelak ya, udah tu lagi. Yang mega harapkah terus segulai sejalai ba awak ke bukai. Okey, nyadi dua buah lagu ke penudi nutup program Irama Etnik Pupu Bangsa kita. Tu lagu hari Spini Lazim, Ui Mawa Nemo, lagu Lumbawang Mega. Udahnya ditangkan ke lagu penudi malam tu hari Firdaus Materang, Labik Sunai Nyawa, lagu hari Pupu Hari Bangsa Melanau ya, Hari Etnik Melanau. Okey, ngau nyap temu baru bawa ke bukai. Selamat malam, selamat belalak semua.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Rawa Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karatik narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026.

Sapa ke dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
0: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
4: Hai Larry.
6: Muji kederempu jatuh.

0: ini.
1: Okay.
0: Tak ke baca lah. Tang mana dia ketak ke. Ya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Binaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkar de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
2: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Ya.
2: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
0: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Ninga, arah ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apa kau sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayo me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: tanah berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jaku jadi bab perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jaku
2: okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini enti kita pada kapal ya bak tasiak dien besai kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai. Ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ya tau nyadi ba kitempu, tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasa Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akau media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digunakan.

statistik bandang ke penusah berbadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brake ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseleah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau dah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyamik ke buah mana hati berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berarti

0: Remaja Joget. Segulai, sejalai,
1: YFM.

0: dan Giga FM.
1: Dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne. Semua utai dia tu ulih ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah, betul lah.
1: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pasta.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Nanti bapak penemuan untuk dia pasta. Bekini kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Tuk.
2: Betul. Laban tu mah. Dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang tajak air kumai telefon pintal ti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi tu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita ti kita nemu ngena ya nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya tu.
1: Macam-macam.
2: Ya, nak bak namat munyi kenuan tadi ianya penemu bak tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi boleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup manah teknologi itu. Tuk dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengirup orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamuka run yang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: YYYFM Bak Serian 106.9 FM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau megak aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenar ngau nakak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup pemindak guna abak penghidup tau ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu megak ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang, ngerja pengawak kesalah, ngerja pengawak kena patut eh. Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke jadi. Tau ke dulu supak, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Ba tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam ulah kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyo kelalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujuran nya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemaneh nya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tau nak bisik pengarap. Artinya nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya ku Tuhan tanya ya bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timoti 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin tu kelalu ingin kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya kerja pengawak tau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut paut ngau duit. Nyalai kita selalu ninga berita bak surat kabar bak TV kini tau ke bak dini nyalai bak postal berita kita selalu meda mayuh orang ada integriti. Mayuh orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkuan ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkuan ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Mayuh makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai seminak bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hati.

Artis culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok pansi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami isik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 912.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

kok enggak keseronokan, hiburan, ngejo ke utai bah happy happy. Masing-masing kan jadi penyanyi, kan jadi film star. Kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style, udah nemu agak buat panjang, jual tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone, kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu lagi ingat kita. Bukan dek melayak, ko melayak. Kita yang anak cikgu. Laban dia tu memang dah nanti kadang-kadang handphone yang baik lah school. Yang gambar utai kan dapat tu digambar. Nah, mayo cikgu yang ajar, yang main handphone. SMS kemana nggak boleh apa indah. Nada cikgu tu kena tu anak kita jaya. Nya mereka kita yang jual anak kita yang ke sekolah.

0: bisik sekedap madah semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedapnya tadi madah 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyak ne. Kati amat tu kini.
1: Aku kena lekai jakuk tu nak dai jakuknya. Okay. Ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mua ke kiba mua ke kanan. Ya Tuhan. Labau tain sebutai ke sebut ya ianya kingat kaku ke mua ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya, bak saat kita mati, nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya, ertinya nyok kapal, kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ya dah. Tang ngagi kita te nemu Allah Taala nak semangat ngau roh kita te bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jaku emadah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang te mati leka jaku emunyi to anang tu sati kita koya Arab kalah Taala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya ku maiwah bilia nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita aku dekat kin lalu nyedia kendul ke kita lalu nanti aku mupuak lalu nyedia kendul ke kita aku dekat pulai kita baru lalu mai kita ngagai aku mpu ngamik ke dia nul alai aku dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jaku. Semangat kita nyok kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padah ngore duduk sepiak. Nadai jakunya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datai ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih mai pengelantang lagi orang buka. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka. Aku, Rasulillah, YFM.

0: Siapa genuna utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngenung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nu jelu nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau bukan nya ku ajak ke betunu ku tai uras beketo urang bukai bisi mega nya ku tu delica de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia nganu aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sikit buruak ngan urang aku kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jail gage nanai petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: makan subak yang spraynya kerga subak muda kerga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa i kure ngok to bakal sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju kure bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak getuai ke engkau nol ni ke bahasana ngai jadi kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya megang nya kurang udah delua udah lubo numpu semua udah ka ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajiak megang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat megang kurang urang ka nganyam dini yang ambil pridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sida ia kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun, kadazan, rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik, cakanya.
3: Kok lo melanam.
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo, orang Kelate.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kita, Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Timbul seduai tau rintas. Amat meya boleh nama pegari badan. Ya meh, nadai salah nuan amu. Amu bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian meh dagu, are bercerita kati diri si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Ana ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti betul bisik duit kena mayar. Padah dulu mengangkai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, wayate.

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih gig ngagai semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih gig kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti diamat terus ngagai balai anang nguna telefon. Okay.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuan yang tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
2: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut mensia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya au nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya engka bisik kebuah menyakini au kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi au utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil kebanding rumah kini kereta nanti empai maya ya ketua angka tua nak tertangkup ke pengawaknya angka tua nak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama teka patut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: nama geluan cok tusah tim.
1: Eh katin dah ibu. Hai tusah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tau. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Katin dah ibu. Bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati ya. Di RTM kian tu au.
0: Haram.
1: Haram.
2: Pemujo dagang berpangai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, merayat di jalan pematut. Datai meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bamaya jam, ofis terbuka, tak telefon, muju rumur 082-248-422, sambung 349-292.

0: Selamat pagi, Sob Malaysia lain dengan YFM ke pagi tu pagi hari 6, 3/10 tahun 2026. Terima kasih kerana meninggal kita ke seluruhan milih YFM jadi ke stesen ke di kerinduk kita meninggal. Lalu bekas lama sudah kita yang tarik ngepun ke pengawak kita tak ke pejalan kita ke pagi tu aram kita sama belak sampi ke pagi tu mai kita sampi mulai dengan Raban Kristian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belam nyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alistair dari Gereja Methodist Iban dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu. Sampi semua kita, Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu ngegai semua kami. Nyalai minta iring nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami kesari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku dos kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak muridnya. Ya natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat kediri di perinsa bala tuai bangsa bala tuai imam ngau bala pengajar adat lalu dibunuh lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh gerang raya. Ku Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban nuan berunding ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku lalu madah ngagai sidak muridnya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia baduk agi berunding ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau ke nyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri dito apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Kepagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berunding ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta merawan taluk. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita mana ingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah. Anak kita berjaku. Kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerinsa ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pia megah bala menjadi dalam nama Tuhan kita boleh medak. Utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ku Peter berjaku Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito belum nyadi, pita meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Pita dekat ke Kristus menang tanpa pemerinsa. Engkau perampok pita dito, inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tang peneka Allah Ta'ala belum nyadi, Jesus tu tadi nak tahu nak nengah kayu regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngau pengangkat hari mati. Pelajar penting kau boleh diperhati kita belum nyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita tu tadi belum nyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama pendekat nuan buat penghidup aku. Bahawa kita mensia kemayu lagi, kita ingin ngasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, ke dikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bahawa kita pagi itu belum nyadi, kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berunding ke dirimpu. Nyalai badu kita berunding ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci badirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah diri impo ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang diri impo. Regang adalah kelai pemerinsa penaluk ngau penyerah diri impu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang diri impu ianya kesatu, kita ngampun pangai diri tajapan kita udah dia sati. Kedua, kita bersedia melah Tuhan tajapan kadang-kadang kita nak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengharap tajapan kita nungak mayuh pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayuh penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Taukah kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita nya tadi mar tau ketusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu ke ya. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebedau kita nerima Kristus, kita lebih fokus ngai pengok dunia. Tang apabila kita datang ngai Tuhan, kita nemu, kita medak tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius ngagi kita. Ti kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Mik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua taito tadi belum nyadi utai ke sementara tau nang sigi nak uleh mai penglepas ke semua kita. Okey, ambil ke contoh siku orang tu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung ya nadai agi berkawal dengan Tuhan. Ya lenyau. Okey, ba nama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi tu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia tu. Laban ngai ke ya ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kawal kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi. Okey. Nyalai. Anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuh kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih agi berga agi ari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus menghujung ke ajar ya. Ngau berjakup pasal penatai anak manusia ngau balam melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya tu merik pengadang ngagai balam murid ya ngau ngagai kitai ke saritu kayu regang ukai pengujung cerita tang kayu regang tu mai reti sepengudah kayu regang kitai bisik pengangkat sepengudah pemerinsa kitai bisik kemuliaan Tuhan sepengudah penaluk kitai bisik pemenang. Tu meh kebuah kita nak perlu takut ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belum nyadi anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia mega dalam semanjai penghidup kita. Anak takut ngagi regang lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantu tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay? Nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu siapa ngenuai ke penghidup, siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu. Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi tu Tuhan awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datang ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku. Awak kia badu agi berunia ke dirimpu. Ngesan regang ya. Lalu nitiah kaku. Nyalai belum nyadi dalam nama Tuhan. Awak kepagi itu kita terus nitih ke Tuhan ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus tang kita beramamat sedia nyerah diri dekat nitih kia siku aja sampai kita Tuhan Allah Ta'ala terima kasih ya kejakunuan awak kami terus nitih kenuan kami baduk berundih kerimpu dan sedia ngesan regang diri serta taluk kenuan Tuhan ti Allah Ta'ala nyalai terima kasih kejakunuan awak kejakunuan ngubah pikiran yang kami meda nuan, ngelala nuan lebih dalam lagi Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kejakunan Tuhan dalam nama Pai, Anak, Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikenak kita ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi. Nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari. Langkau lalu gagak, pasang kajang kudi. Kitai ga gawa umai, anang pulai hari. Ugal ga tu.

0: Tunggal, tunggal ganang jarang, gagak sebulang kaki, benih ganang besai, padi kita rugi, rangkang gak buai magang, gunung ngau api, kita gak nyamai nunggal, gawak lantang hati, darah gak hati gagak, nadai ngacau kaki, batang gak udah buai. Umai kita itu ci nugal gak udah badu tau nanam ubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah anak nupi babi kita gak tau makai sama asai padi tanak gak ngau minyak simpan dalam kali. Tuk benaka jatuh, nanyi nanam padi, pagilak kekitai gawak, inuk gawala laki, nurun sama serta, berjalai batu na udi.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.
2: Jaku pransang kitai kesar itu. Gempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group.

Dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus ai. Lebuh kitai bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak me kita itu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu itu dah setangkai. Bersabar me kita ingau pengandiri, anang mudah putus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudia rilak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai terpulai baru ngegai sida. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi tu peningga. Pagi hari 6, ya, ya, kena 3 hari bulan 10, 2026 tak berasa indah. Nah, sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu. Aman tak berasa hari tu peningga. Nah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, juga bertukar tahun ke kita udah, ya, nah. Mayuh kita madah ke nak berasai tahun tu jam 4 dar hari kita tun tadi nyingkang eh. Tanta jap pi harap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita bak tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang nah. Terima kasih yang peringat kita ke merupakan sejalan dengan YFM. Tunggu pagi, sudah buka radio. Mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih, Hau. Ke pagi itu kita bergulai dengan aku. Rolan lagi lupa nyentuh ke pukul 9 pagi itu lagi. Jarang kita bergulai dengan aku pagi hari itu. Nah. Tante jat pihak semua pelab sampi. Semua pengawak ke di kerja kita ke sehari itu. Sekedar yang tadi sudah tumu dah ni. Sekedar yang tadi sudah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke bak dini-dini tu tadi harap ke semampai gerai ya pengerai patut dijaga kita lebih lagi maya menua kita itu agi napi penusah sebuah nasab ya nanti ngasai dirimpu nantu pengerai ngajon dirimpu berubat ngakai klinik atau ke hospital di semak nur kita ya saya ku mayuh peningan kita jam kerja tu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Kan tadi dalam perjalai nurun ke endur kawak ke pagi itu harap ke semampai berjimat peningal tumu pagi tadi sebelah aku ngatai kediri ngakai RTM Kuciang itu sempat ke aku terpedak ke siti kes accident tak ke kes belantak ya untuk sikal belantak takut ke medaknya nah tumu pagi dah medak tak kenyak tante japi harap ke sampai sidak ke dituntun penusah aksiden tu jam 4 ke gerai na lalu harap ke peningkat kita kebukai terbenung berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tu ngarap ke semampai berjimat berubah ke lebih ke kita ke benung tengah jalai ke benung kakak jam ke dia tu nanti diperhati ke di Bandara Kuching di Samarahan mayuh arung ke Bisik Duitin tadi pihak tadi ditutup pihaknya dibuka ngakai orang ke tengah ke jari alun jadi harap ke semampai berjimat ya. Ya, kadang baik hati kita yang tarik berumban baban dekat nurun kawak datai bandur kawak ngujung kita yang tarik nantu berarti ke pengikun derimpu harap ku sama bela likun peningau okay, kita ajak tang buka orang buka hati sama kena ke jalan alun ya terus boleh jalan ke YFM ke pagi tu. Lagu Ari Dorsika Roberts Mampai Bati kena merindam peningkat kita ke pagi tu tu pagi siap dah kindok nah udah kiruh berdapur jam kerja tau.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama kakak di belakang tu? Pihnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat di tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuk kari. Namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anak ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Napa tuat. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tower, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nada Aedes, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Pagi riwayat. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong angat. Macam-macam teh pansur yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonyar. Ingat, kita yang keringat ke diri. Ringat, tama kebilia, pamit pangkiang na, dah nyak, dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu kenudu.
3: Tiap aku ungkah semua pintunya, tak kepanu wah kelapa.
4: Mana mentas penting kamu pintu.
3: Nah, wah kenyium baunya deh. Noi pansut, baik baru ke dapur.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

0: Itu lagu baru Ari Gilbert Gaul dengan lagu yang ngigak pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke Utai Hidup ngah Utai Tumbuh ngah Mayuh Agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Okay, nanti sebengkah pengerami ke Agit Mekah Diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ya ke bisik terima kami dari peningga YFM ke pagi itu. Setelah lagu Ari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: kenalah di hari time ni. So, kalau bagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kena tak ke pesan berat ya ke bisik di rumah kami hari peninga ke pagi tu. Pesan ke terupatu datai hari badul anak mangai. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ya ke dia bak sekayu batang batu lintang undup semanggang. Di sekerang, sungai antu, sungai mawang, bintulu, kucing, biar megak kapan belayan kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Jeffrey anak mangai. Jeffrey anak mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang Jeffrey anak mangai tu dekat di Sungai Belamayuh, baru rumah stepeneri anak bujang, yangnya rumah panjai batu lintang undup kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4/10/2026. Jadi pesan tu selagi madah ke Jeffrey nak mangai udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu baru master peneri nak bujang rumah panjai batu lintang undup. Ianya kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu. Ianya 4/10/2026. Berita kesih lagi top tanya ngagai badul anak mangai bat umur kusung 17-7588-642. Pesan ke Siti top ingat pesan mati datari lawi tak ke lawi anak rabing mesan kapan pelayan lebih ki ya ke ex cikgu Nayeng anak jangat Tuan Ambros Jarat Konselor Munci anak jangat menyadik Indai Ina di Nangadraw Pengulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai ke Semakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kampung Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bunda dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik 3 buah rumah, Jawong Awik, rumah Langan Ulus Betan, Kampung Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuciang, Piamgak, Kampung Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke tuan rumah Ajuang anak Belabut. Tuan rumah Ajuang anak Belabut atau kapai bujang udah nadai. Ianya kena 2010-2026. Niang tuan rumah Ajuang anak Belabut tu dekat di Sungai Belamayuh. Ianya bak rumah Ajuang Tembawai Puk sebetan seratuk. Kena hari Minggu 4/10/2026 serta diancung. Kena hari Satu ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke tuan rumah Ajung anak babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Belamayu berumah Ajung Tembawai Puak sebetan seratuk. Ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjung kena hari Satu. Ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Lalu tengok yang agak WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal pesan mati dari Suzy Ala nak ingka. Nuju kapan pelayan kelebih ke Ensunai nak empalang di debat. Mau yang nak jawan di sebarang alai diau. Kapan pelayan pak rumah Sebastian Ngalang, Batu Nam Jalai Uyak Sibu. Biar megak kapan belain kebukai di separah lendur, ia kena lah rintai kena mari tu. Kena pesan tu, ngasuk kita datang ngagi rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, Laban Sawai Nampalang, Sawai Nampalang tak ke Indai Sapit, tak ke Bini Niang Minggu dan Adai kena lemai 2010-2026. Lalu Niang Sawai Nampalang tu dekat di Sungai Belamayuh, baru rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu Maya nganjuang pintemu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya kedepasan. Jadi sekali lagi madah ke Sawai Nampalang tau ke Indai Sapit tau ke Bini Niang Minggu udah nadai ianya kena 2010-2026. Lalu Niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya barumah mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu Maya nganjung apin temu lapan lagi nganti penatai kapan belayan ya ke dipesan. Jadi berita kesi lagi atau bertanya ngagai Suzy Ala nak ingkau bak lumur kusung 11 2992 90 61. Pesan ke Siti Tok Meninggal, pesan mati Datairi Roslin Munah anak ajat, nuju Kaban Belayan, ia ke Diau, Bak Sekayu, Rumah Jos, Rumah Interni Ulu Mujung, Kaban Belayan di Batang Bali ya. Hari pulang, Rumah Sengiang, Batang Rajang, pian megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenam hari itu. Pesan tu mandah ke Beti anak debu, Beti anak debu tak ke ini utik. Udan Hadai yang kena 2010-2026. Lalu ni yang Beti nak debu tak ke ini utik tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Bak rumah satu Malaysia kapit kena hari Minggu tu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjur kena pagi hari 1 yang 5 hari bulan 10. Bak pendam SDNU kapit. Jadi ya, sekali lagi madah ke Beti yang nak debu tak ke ini utik. Udan Hadai kena 2 hari bulan 10 2026. Niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh, bak rumah satu Malaysia kapit kena hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Serta dianjur kena pagi hari 1 ianya 5 hari bulan 10 2026, bak pendam SDNU kapit. Berita kesilat atau bertanya ngagai Roslin Munah, bak lumur 016 7084 371. Pesan kenangkan ketuk peningap, pesan mati Datairi Rodini pana ubat tak kapai unjung. Mesan Kaban Belayan, ya kediau di Linggah, Ensluai, Sejugam, Baladian, Sepituh, Stras, Pakan, Merurun, pian megak di Bintulu, Suainia, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buak Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Maung, Entabai, Kemalih, Ngabayu, Madur, pian megak di Lubuk Antu, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke Roli Unjung tak ke Apai Ajik. Udah nadai kena 2010-2026. Lalu niang Roli Unjung tak ke Apai Ajik tu dekat di Sengai Belum Mayuh, baru Marudi Nipa nanga Serau Julau. Ya, kena 2 atau 3 hari bulan 10-2026. Lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4 hari bulan 10 2026. Jadi ya, sekali lagi mereka mandah ke Roli Unjung tak ke Apai Aji Udan Adai kena 2 hari bulan 10 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belum Mayuh, bak rumah Rudi Nipa Nangas Serau Julau, kena malam tu ianya 3 hari bulan 10 2026. Serta dikubur kena pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Berita silat ki tak tanya ngakai madik niang tu enya Sherin Sony, bak umur 019 844 3612. Pesan ke Siti Top Ninga, enya pesan ngetas ulit Ari Catherine anak baung nuju Kaban Belayan, ya kediau bak rumah Jackson Sungai Putung, rumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Gunung Sama, rumah Siti Pakulu, rumah Wis Pakuili, rumah Simon Philip Kaung, Kaban Belayan di Pakit A, Pakit B, Pakit Melaban, Genting Sanundup, Sengela Undup, pian megak bak rumah Miri Tuba Munggut Demam di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk, rumah Kelvin Bunda Tanjung Baru, Nona Tuciak Din Tebar, Kaban Belayan Baru Malina Bayai C, rumah Milton Bayai B, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang bawang anak busang, diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bawang anak busang, diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Tok Ninga, Datairi Christine Dibah nuju Kaban Belayan, ya kedia bas pemancai Jalai Tribuh Gedung di Belimbing, Semukui, Entayan, Sengkabang, pian mekat di Merbau, Tanah Mawang, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama di tu. Ya kelebih ki ya kengelala niang ina anak bungang. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang ina anak bungang, diatur malam tu sehari tu ianya 3 hari bulan 10 2026 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta kawan belain ke pesan tadi datang agai semukoi ngau ngulut sembiang 40 hari niang ina anak bungang pukul 8 malam tu 3 hari bulan 10 tahun 2026. Awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke pagi tu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tau.

Sapa dekat Main Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Yang harapkan sama sudah belak terperindah dengan lagu Riguan yang tadi Sanggup Aku. Geras Ari Upis Sarawak Energi mereka kuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berkari pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai 12.30 hari Baang Kelili, Marut Baru, Marut Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nangawup, Pauh, Langgir, Kumpang Langgir, Nangga Kumpang, Sayat, Kelampuk, Marut Atas, Sepemancai, Jalan Nucu, Ngakai, Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Empelam, Kampung Pengansah serta Kanandur, Tisemak, Bandur Menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan, lalu pengawak temengkak nyangka dekat ditangguh buat main yang kebukai, nyemak sarinya hari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tadi tanya buat lumur telefon 1300-88311.

0: lagu baru buat YFM, lagu Ari Timothy dengan lagu Ya 7 Bulan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslin Jati Biang pian megak Steven Kanang penanyi lama ke dekat merindang kita malam tu lagi berserimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke di

Selamat pagi, peningat Datuk kami nabur ke Berita Pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke Penanggul suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati hati pasal berubat tumuh binsang mulut engkau Kuala Kanit berguna amat. Nyak tadi batang berita lalu tu isik berita.

168 ni korang kau perintah hari hari 15 Bengkau Pis ngau agensi perintah derima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih ngagai sidak tudah taluk serta berbenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunoh Peng bak pengerami nyuak ke pingat perkhidmatan setia bagi menua muka berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang di muka. Antara kenerima pingat ianya 44 ikurang hari upis pelajar menua Sarawak ianya pemaduk mayuh nerima ditangkan ke 26 ikut penerima hari upis residen bagi menua muka ngau 22 ikut penerima hari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak upis pengerai menua Sarawak, upis kerja raya, upis parit ngau tali air, upis tanah ngau survei serta upis bertanam bertupik Sarawak. Pingat kedebriknya, ketanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalan ke pengawak ngemana serta lurus ngagai rakyat serta menua tau. Sarawak dekat ngatur awam ngau upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nun ngigak cara kesiliak kena mutar ke penangguh suntuk pengerja pengawak perubat di menua tau. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penangguh suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar nak belanja aja, tak mungkur pemansang kerja nyadi lutur. Ia madah serok megah dekat mantai kelanggur ngambil menua tu, diberi peluang ngambil terus bala lutur, dikenak nangkup peminta pengerja pengawak perubat di menua tu. Ia mansur kejaku tu bab pengawak alai berjadi ke pedawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Ahmad Dr. Sim kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengap rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tukai seminat dikenak ngatur pengerami, tak megak dikenak numbuh ke peluang baru agar ramai bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang padawan boleh numbuh ke identiti kedirimpu, tiba plasar ke pengerian ramai bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi ti macak mansang. Pengerami itu bisa nyedia ke lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, engkau semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang hingga kaul dagang, bersilih budaya dan kerjasama antara bangsa. Bak pengerami buka Datuk Amar Dr. Sim dekat ketikas pemerti ati Mensia Mayuh pasal binsa mulut engau kelekanit diangkat. Tuk dikena nentu kesidak keadaan binsang diperubat engau tumu. Ya mansur kejaku tu maya nyambut bulan pemerti ati klep kebangsaan ke disambut nintiang bulan 10 di Kuching. Teks jaku ia dipacat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ia megak mada hari tahun 2015 jentuk 2025 upis pembedahan plastik ngau rekonstruktif ngerikut ke 568 kes binsang ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunder. Tegalnya ia ngarap ke Sarawak Clef Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantuk ngurang ke tanggap ti ndak mana ngagai sidak kadah binsang mulut engkau kelekanit. Kita lihat tu benda mendiang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentu ke penguasa penemu ngau ngemeran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkau pemansang teknologi ngepemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan pada penguasa penemu ajak ndak cukup entik nada integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ia mansur kejaku tu bab ngau alaib jadi ke pengerami gerempung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkan jadi perkara tip guna kena ngada kerebak tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansah Rinduk Ngau Nembiak Mit, Sarawak, Dato' Rosi Yunus madah sukung arik apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alaib belajar tip mana agi. Ia megak ngelala balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai, tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansut kerja kutuk bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026 Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik urang di muka ngaga hasil pengelandik cari patut majak diangkat ngambil seninya majak ditanka serta dikerembai. Sapin Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatuk dan bisik nilai ekonomi tak boleh dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar kena muka peluang akan mensiamayuh nambah kepenatai pemisi hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti serta boleh dijual ngagai market tip besar lagi. Kaban paling memuka tu madah pengelandiknya patut dipturun serta dikemansang ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilak. Ia mansut kejaku tu pengundah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Kusayang 2026 bagi menua muka. Nembiak Sekolah Ngoraban Nembiak Patu Jampat nemu macam inisiatif ke bisik disedia ke perintah dikenak mantuk sida nentu ke tungak ku yang pengundah temuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee pada program Sarawak Kusayang SKS di muka terbalik lagi ditagak ngakai Raban Nembiak ngambil sidak nemu peluang belajar ngau peluang ngau puang ke bisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES ngau peluang gawa nengah job Sarawak. Yang ada SKS ukai ungkup Raban Nembiak ajak tak ungkup semua orang nyengkau Nembiak sekolah. Dato' Hee mansut kejaku tu ngakai media maya program SKS di muka. Di kena ngujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita dibaca baru. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penanggul suntuk pengerja penguat perubat enggau KKM. Permerti hati pasal berubat tumu bin samulut ngau kelekanit berguna amat. Nyanaka kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban ke pagi tu kalau berita tadi ditusun Monica Gerry hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sari tu, 3 Oktober dalam tahun 1977, Datuk Ling Beng Siong, Kaban Kusin Negeri, berjadi arung jalan berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Tu nandaka pemun pengawak dekat mangsang ke peringkat terdiguna berkandang nurnya. Datuk Ling disempulang bala pembesar upis perintah, nyengkaum Datuk Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Datuk Justice Haji Muhammad Yusuf, kemayanya megak bisi nemui ke Sibu, lalu nangkan udah bekau peraminya Datuk Justice Yusuf disempulang bala tuai raban bangsa, baka temu Jonathan Bangga, mau pengulu cuy, bisi nemui ngagai rumah panjai bak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Jakuk dalam sarito ianya bakal kenajak ke budak buruak. Berarti jakuk dalam bakal kenajak ke budak buruak ianya mayuh nur udah alai ngigak induk ke bini, tau ke ngigak lelaki ke laki, tang lalu apin buliah. Contoh ayat, kasih tu dah jang, nyau bakal kenajak ke budak buruak matudah, lalu gempai tetemu ke sulu hati. Nyanaka, jakuk dalam sarito, bakal kenajak ke budak buruak.
4: Jakuk dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi. Boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Boleh dengan aku. Rulan Anggil menyentuh pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngiru pagi ke pagi itu enggan dari benung nungak secangkir kopi takut secangkir teh gini. Seraya ke beranda mulai ngau diri sebilik ngau orang kedik sayau. Sis kedan teh dalam pejalai kini kini ke penungak kita ke sehari itu pening harap ke kita teh ulih natek diri ngak kendur ke dituju ngau likun. Jadi itu si Sitik Jaku Gerah Ari Upis Sarawak Energi Madah Kekuasa Karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkar pukul 8.30 pagi nyentuknya pukul 12.30 hari. Baang Kelili, Maruk Baru, Maruk Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampu, Maruk Atas, Sepemancai Jalan Nucu, Mdek Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampu, Seramat, Blam, Kampung Pengasah serta Kanandur di Semak bak menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat temegak nyangka dekat tangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya, ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tau ditanya bak lumur telefon 1300-883-111. Terus merinang kita ke pagi untuk peninggal. Setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, kita kerinduk mendiang ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulai ngah bos aku. Ianya Enoman Langi. Tak sedanya merindah kita ngosil lagu Ari Brangka Jarup. Bulai ngosil Sylvia G. Ngirai pengerinduk.

bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua. Banyak ke menua kita yang benua rami tahu kena tadi. Aku sampai kita mujur dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama datai ke minggu tu. Mike ke kita 5 itik ke cerita. Udah dikumpul aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia. Udah bersedia kita. Dan sebenarnya peningat aku dekat bertanya dulu. Jadi nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Ari Menua India ke Ari Nigeria? Alamak. Selalu kita sikit minta Ari Menua India ya. Nama cerita pinta kita. Ari Menua India. Barangku ya majority minta Ari Menua India. Kita ngagai Menua India dulu. Ke sekali itu. Nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi leman berita keterubah itu. Ngenang senentang. Apakara kenyadi bandur kodukumbai Fatehpur. Di Menua New Delhi India di peninga. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kaban aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita Ari Menua India. Nemu. Aku sigi nemu kita. Nasi sigi nganti cerita Ari Menua India. Ndak terpantuk hati. Ketegal ndak terpantuk hati. Orang kena salah kena tancang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang kediau dia tu tadi. Pedih sama hati. Nama aku bah pedih hati. Ketegal lebih 2 tahun internet bandur yang tadi bertumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo. Tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit je ada pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngejuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai UPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mah tadi. Bekini kati pesidak dua-dua bak baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita medak bar ba internetnya tadi. Satu tau kedua itu. Anang kagi 5G. 4G semadi. 3 kemayu lagi. Kadang-kadangnya i. Ku ngujuang sidak cukup pedih sate. Jadi bisi Siti Ari yang tadi. Company ke bempu tiang pemancarnya. Nganjuang cikup teknisian. Nah daripada kena